0: ketiga saudara ADR selaku direktur utama Tumarekon, kemudian saudara ARF selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan menteri, yang kelima saudara FEZ selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan menteri, yang keenam saudara LEV selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini, kemudian saudara ERW selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan menteri, dan terakhir yang ke-8 saudara MF selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan menteri.
1: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
2: Arif, ada aliran. Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
3: Bukan, Pak.
2: Bukan uang ratusan miliar itu
3: Nusron, kopernya kan?
4: Punya Pak Nusron, Pak.
2: Pak,
4: uang yang di koper punya Pak Nusron ya, Pak? Pak, ngasih di Pak Nusron. Uangnya punya siapa, Pak? Hampir ratusan miliar, Pak.
2: Arif kan nyetor ke Pak Nusron, Pak.
1: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Sumarekon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Sumarekon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
8: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
7: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
8: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
7: Ini dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini ya, kejadian kecelakaan kapal, dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan, informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami. Yang pertama, tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal, dan juga turut prihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya, untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
8: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
9: Saya tadi memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh. Udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek, regulatornya, operatornya, harus dibenahi semuanya, cara kerjanya gitu loh kan. Port state control-nya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan arrival maupun dirpacer, itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
8: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
6: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, bagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, kalau evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu punya banyak item yang kita pertimbangkan dan performance tentunya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mematuhi ketentuan selama-lamanya. Nah, dari situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang ringan.
8: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
10: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat, karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
11: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
12: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting, keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaiklautan yang ketat. Pendengar, Pro 3 dan pemirsa RRINET, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman, asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Selanjutnya kita ikuti kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
14: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
15: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
16: Pengalaman mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga bagi Atala, peserta cilik dari Kafilah Sulawesi Tengah. Berikut laporan Luki Setiawan.
17: Lantunan Kalamullah menggema di aula rumah dinas wali kota Semarang yang menjadi salah satu tempat diselenggarakannya Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional di Kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah, namanya Muhammad Atala, yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam ajang MTQ Nasional di Kota Semarang ini, namun dibalik itu ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh.
18: Pemusatan latihannya sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
17: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi, menyebut pihaknya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTQ nasional.
19: Semua punya persiapan yang matang. Jadi kurang, ya bagaimana ya, semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
17: Sementara pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq, mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori, mengatakan perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
20: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
16: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris, Zaimatul Hasanah, mengatakan cabang Tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk tafsir bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk tafsir bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di kampus 3 UIN Wali Songo, Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Fahmil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Fahmil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus satu orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq, mengatakan sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
15: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
14: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
5: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bugyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Everpo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin Ervebo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Taj Gibson, resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun. Dalam laman NBA pada Selasa, sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini, Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Draft 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
5: Brigadir Susan, silakan.
0: Susan, silakan.
21: Baik, pemirsa, kami. Aktivitas ada dan langsung dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saja kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur, dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata. Peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini

0: Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih?
4: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: Melayu bermasa, Bengkalis maju, maju dan sejahtera ya. Satu lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi Bengkalis, abang kita Osman. Sehat selalu, abang kita Osman, dan juga untuk Anda pendengar di pagi hari ini yang masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Ya pendengar, untuk Anda dimanapun berada, kami mengucapkan terima kasih yang sudah masih setia bersama kami di 90,7 MHz RRI Bengkalis. Dan yang juga sudah memulai aktivitas, selamat melakukan berbagai aktivitas Anda pendengar di pagi hari ini. Baik, tetap bersama kami di 90,7 MHz RRI Bengkalis.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
1: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta. Lebih dari itu, sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan bahwa kamu akan menjadi yang terakhir.

0: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
1: Main game
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pa. Maaf.
3: Sana cepat.
1: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya. Lihat skor bola dulu, ah.
1: Pa. Papa.
3: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan

Ya, peringat selamat pagi, peringat terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Dan untuk Anda yang juga sibuk dengan berbagai aktivitas, selamat melaksanakan berbagai aktivitas Anda. Dan peringat memburuknya kualitas udara di sejumlah wilayah Kabupaten Bengkalis mulai berdampak terhadap aktivitas belajar mengajar. Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis meminta seluruh satuan pendidikan meningkatkan kewaspadaan dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi kualitas udara di masing-masing wilayah. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Mutu Saili mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari sejumlah koordinator wilayah Korwil Pendidikan terkait kondisi udara yang dinilai tidak memungkinkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka secara normal. Ya, dan juga sudah ada edarannya pendengar selama 2 hari ke depan ini pembelajaran dilakukan jarak jauh pendengar. Baik, kabar dari portal resmi kami RRTC.id.

0: Pendengar, kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti dialog interaktif Riau Menyapa. Kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Riau Menyapa, dialog interaktif untuk edisi hari ini di hari Rabu 16 September 2026, ya. Seperti yang tadi rekan Sujara Sliya katakan bahwa hari ini kita membahas terkait dengan Hari Kunjung Perpustakaan 2026. Nah, mungkin bagi Anda, sebagian Anda juga belum tahu bahwa setiap tanggal 14 September dari tahun 2001 ya sampai dengan saat ini diperingati terus, yakni peringatan Hari Kunjung Pustaka. Ya, kenapa mungkin ini penting kita bahas? Karena memang kita ingin terus menggerakkan literasi membaca, ya, bukan hanya di kalangan mungkin generasi muda saat ini, tapi mungkin di seluruh kalangan, ya, baik mungkin anak-anak, dewasa, ya, bahkan mungkin sejak dini kita harus terus menambahkan minat baca untuk membuka jendela dunia, bukan begitu ya narasumber, ya? Baik, kita sudah hadir dua narasumber kita pada pagi hari ini, pendengar, terkait dengan topik pembahasan kita Hari Kunjung Perpustakaan 2026, Ruang Membangun SDM Cerdas, Kritis, Kreatif, dan Berdaya. Nah, kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Pengurus Daerah Gerakan Pembudayaan Minat Baca Riau, Ibu Hera Yulwita Esos MSI. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu Hera.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik Bu?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik. Cantik sekali ya dengan baju batiknya ya Bu ya. Baik, kita juga bersama dengan Kepala SMA Cendana Pekanbaru dan juga seorang sastrawan Riau, ada Dr. Bambang Karyawan YSMPD. Pak Bambang, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik Pak Bambang?
3: Alhamdulillah luar biasa.
1: Alhamdulillah, meskipun mungkin kita agak sedikit batuk-batuk ya.
3: Iya.
1: Karena faktor cuaca, mudah-mudahan kita semua sehat dan pendengar kita juga semua sehat. Jaga kesehatan itu penting untuk di saat kondisi seperti saat ini. Dan untuk Anda juga yang ingin bergabung bersama kami, pendengar, kami buka nanti di line telepon atau di line interaktif di 0761 25111 atau di 0761 245 95 dan di 0811 717 3991, ya. Dan kita juga disiarkan melalui YouTube channel RRI Pekanbaru dan juga live di TikTok RRI Pekanbaru. Jadi silakan mungkin tap-tap layar Anda ketika Anda menonton dan menyaksikan kami, ya. Baik, mungkin terkait dengan peringatan Hari Kunjung Pustaka. Ini kita flashback terlebih dahulu nih, Pak Bambang dan juga Ibu Hera, flashback terlebih dahulu. Ini kenapa sih diperingati Hari Kunjung Pustaka, dan ini katanya di tahun 2001 lalu ya, 14 September 2001 hingga saat ini mungkin sudah kita peringati setiap tahunnya. Ini bagaimana sejarahnya ini, Pak Bambang? Mungkin dari Pak Bambang terlebih dahulu.
3: Oh, iya.
1: Atau Ibu Hera?
2: Boleh.
1: Oke, okay, iya. Boleh Ibu Hera.
2: Iya. Terima kasih. Kita memperingati Hari Kunjung Pustaka ini kira-kira sudah 25 tahun. Tuh. Dan setiap tahun. Jadi setiap tahun itu berbagai upaya yang dilakukan oleh perpustakaan, baik perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, dan semua lembaga-lembaga yang berkolaborasi dalam Hari Kunjung Pustaka. GPMB, Gerakan Pembudayaan Minat Baca, kalau dulu namanya Gerakan Pemasyarakatan. Jadi pemasyarakatan itu bisa diambil jadi pendek aja jadi pembudayaan minat baca itu terbentuk oleh gara-gara kondisi kita kan minat baca kita masih sangat rendah ya. Oleh karena itu pemerintah pusat bekerja sama berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten membentuk sebuah gerakan. Tapi bukan hanya pemerintah, di sini juga ada pemerhati minat baca, pengarang, penerbit, dan semua unsur-unsur yang ikut upaya dalam pencerdasan anak bangsa ini sepakat membentuk sebuah gerakan yang disebut dengan GPMB itu tahun 2011. Awalnya di situ karena kondisi minat baca kita memang sangat rendah.
1: Memang sangat rendah ya. Jadi tercetusnya untuk peringatan Hari Kunjung Pustaka ini seperti apa nih, Pak Bambang?
3: Oke. Hari Kunjung Pustaka itu memang sudah cukup lama ya digaungkan oleh pemerintah pada masa Orde Baru tepatnya. Itu dijadikan momen untuk menjawab tingkat literasi kita yang masih rendah seperti itu. Jadi kadangkala dalam proses keseharian kita dalam berliterasi itu perlu ada momen-momen. Yeah. Momen itu salah satunya Hari Kunjung Perpustakaan, sehingga perpustakaan bukan hanya dijadikan tempat sebuah gedung yang menyimpan buku. Maka perlu ada Hari Kunjung ini dengan segala momen dan seremoninya. Diharapkan pada momen itulah akan terjadi sebuah peningkatan kunjungan dengan serangkaian kegiatannya, bahwa ada loh Hari Kunjung Perpustakaan. Jadi sehingga orang akan beramai-ramai lah, bahasa sederhananya, akan ke sana dan melihat perpustakaan itu punya peran apa terhadap untuk peningkatan literasi Indonesia. Saya setuju bahwa peningkatan literasi itu perlu dengan berbagai macam cara. Salah satunya dengan seremoni Hari Kunjung Perpustakaan ini. Sekolah juga sudah bergerak, perpustakaan juga sudah bergerak, sehingga agenda-agenda seperti tersebut akan bisa secara tidak sadar akan meningkatkan semua daya baca kita.
1: Oke, dengan inilah maka kita flashback lagi kembali dan untuk menggerakkan kembali program-program untuk literasi minat baca begitu ya, Pak Bambang ya. Baik, kalau dari sudut sastrawan sendiri, nah ini bagaimana membaca karya sastra dan dapat membantu seseorang berpikir lebih kritis dan kreatif ini, Pak Bambang?
3: Kebetulan juga saya seorang pendidik ya. Saat ini salah satu upaya untuk meningkatkan nalar kritis dan dalam pembelajaran mendalam, kita yang paling lemah adalah pembacaan secara mendalam. Kita hanya membaca mungkin belum sampai mendalam. Kadangkala karena dunia sekarang serba terdistraksi dengan namanya gawai ya. Kita saat ini senang namanya melihat berita-berita singkat saja lah. Berita singkat, reel singkat, kemudian short video dan lain-lain dengan kita melihat sekilas. Di situ kita kebanjiran informasi itu justru bukan bagus. Bukan bagus,
1: berlebih
3: tapi justru
1: malahan, ya?
3: Dengan kita berkunjung ke perpustakaan, kita membaca satu buku dari awal sampai akhir, itu ada karakter yang dibentuk, kesabaran, tidak mudah menjudge seseorang dan sebagainya. Jadi situ kita akan berpikir besar gitu loh untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan pendidikan dan permasalahan literasi. Kehadiran buku-buku yang bagus termasuk dalam halnya sastra itu juga bisa membuat kita membaca dengan satu berimajinasi. Ini pentingnya membaca dengan imajinasi, ditambah akan mendalam memaknai sebuah buku, salah satunya mendekatan buku sastra, itu akan bagus. Maka tidak hanya sebanyak apa yang buku kita baca, tapi adalah seberapa dalam buku yang kita baca itu akan bisa menyelesaikan permasalahan daya kritis kita. Salah satunya buku-buku sastra.
1: Jadi penting ya kalau kita membaca, kita juga mendalami karakter dan isi dari apa yang kita baca itu ya.
3: Benar.
1: Agar kita paham begitu ya. Oke, baik. Tapi ke Bu Hera, Bu Hera terkait tadi gerakan pembudayaan minat baca. Nah, untuk saat ini seperti apa? Mungkin minat baca masyarakat Riau terutama saat dan apa tantangan terbesar dalam membangun kebiasaan membaca nih, Bu Hera?
2: Ya, terima kasih. Membaca itu sendiri itu suatu keterampilan. Jadi membaca itu keterampilan ya. Bisa kita mulai sejak dini, bahkan sejak dalam kandungan. Jadi bagaimana upaya kita melakukan memupuk, menumbuhkan, menumbuh kembangkan dari yang tak ada jadi ada, kemudian sudah ada jadi meningkat. Nah, jadi kalau yang membaca itu supaya sampai kepada pembudayaan, menjiwai dia, melekat di dirinya yang disebut budaya, budaya baca itu, tentu dia harus bisa dulu. Bisa dia membaca, kemudian biasa melakukan itu, baru dia menjadi budaya. Kalau dia sudah menjadi budaya, dia sudah ada trik, sudah bisa membaca cepat. Membaca yang paling tinggi itu tingkatnya adalah pemahaman, seperti Pak Bambang bilang tadi. Jadi dia baca, dia langsung paham. Ada yang hanya membaca dengan baca teks saja, dia mengenal dengan aksara yang tertulis, tapi akhirnya karena dibiasakan dan menjadi budaya pada diri mereka, akhirnya menjadi melekat. Jadi itu sangat sekarang sangat sulit kita dapat pemandangan seperti itu. Karena kalau yang sudah melekat itu dimanapun dia berada, dia akan melihat bacaan. Tapi sekarang anak-anak kita tetap membaca, tetapi tadi dia membaca gawai. Di situ kan sudah jadi overload dia, terlalu banyak informasi yang dia terima, sehingga sedangkan apapun kalau sudah melebihi kan kadang menjadi tidak baik. Nah, sekarang saya lihat di tempat-tempat lain, alhamdulillah saya baru kembali dari Jepang dan Hong Kong kemarin minggu lalu, dua minggu yang lalu. Tidak ada lagi anak sekolah yang memegang handphone. Di jalan maupun di mall, di mana-mana. Bahkan mereka karena sudah didoktrin ya, sehebat apapun orang tuanya, setinggi apapun pangkatnya, sekaya apapun, tidak ada yang bisa menolong kamu selain kamu sendiri. Sehingga anak-anak mereka memang sadar betul. Saya melihat sendiri sebelum buka perpustakaan umum, orang sudah antri, Bu. Lebih 200 orang anak-anak yang sudah antri di depan. Nah, itu tingkat pembacanya paling tinggi. Dan mungkin keamanan ya. Tetapi itu adalah tidak bisa dia berdiri sendiri. Tentu ada upaya yang dilakukan. Apa yang dilakukan sekolah, apa yang dilakukan lingkungan, apa yang dilakukan oleh rumah. Maka sampai terbentuk itu. Jadi kita sekarang, nanti kita akan menerima hasil. Pak Bambang lagi mengadukan penelitian, tapi minat baca generasi Z. Ya, mudah-mudahan tidak lama lagi keluar. Dari kasat mata aja kita lihat memang minat baca kita semakin turun.
1: Okay.
2: Jadi memang perpustakaan berupaya dari hari kunjung pustaka ini, perpustakaan provinsi dan seluruh perpustakaan yang ada di Indonesia melakukan program-program untuk hayo ke perpustakaan itu. Jadi berbagai macam, ada lomba, ada apapun yang mereka lakukan. Itu semua dalam rangka itu tadi. Ayo kita ke perpustakaan karena membaca membuat kita berbeda dari yang lain.
1: Oke, okay, berarti ya. Memang untuk samakan tahun semakin minat baca masyarakat semakin turun ya. Tapi kan sekarang memang buku bukan hanya saja ini ya Bu ya, buku bukan hanya saja mungkin
2: fisik.
1: Nah, sekarang sudah ada digital.
2: Iya.
1: Nah, ini seperti apa ini Bu Hera?
2: Ya, ini tadi. Bagaimanapun buku tetap paling unggul karena buku tidak membutuhkan listrik, buku tidak membutuhkan energi lain ya, butuh asalkan ada cahaya dia sudah bisa membaca buku. Jadi memang kembali ke buku itu lebih baik. Tetapi kita tidak bisa menutup mata dengan teknologi. Jadi memang itu kontrol ya, bagaimana supaya ini kegunaan dari buku digital adalah menambah pengetahuan literasi kita, bukan untuk malah merusak gitu. Jadi memang pengawasan harus betul-betul kita laksanakan. Seperti dulu anak saya pernah sekolah di Cendana, di tempatnya Pak Bambang, mereka tidak boleh pakai handphone ke dalam kelas. Kalaupun handphone itu dipergunakan untuk dijemput misalnya informasi ke orang tua, handphonenya dikumpulkan. Tapi sekarang pengawasan itu mungkin di sekolah masih ada kah Pak Bambang?
3: Masih ada.
2: Tapi kan itu lebih banyak kepada ya tadi gara-gara asap begini Ibu, kita belajar daring. Nah, itu alasan mereka, orang tua ada yang gagap teknologi sehingga menyerahkan semua kepada anak.
1: Betul.
2: Nah, ini kebablasan. Tapi saya lihat pengalaman dari cucu saya, kalau sudah main itu dia boleh megang handphone Sabtu dan Minggu, tapi dibatasi jamnya. Kalau sudah melebihi jamnya memang orang tuanya yang mematikan jaringan dari jarak jauh.
1: Berarti jadi peran orang tua begitu ya, Bu.
2: Pengawasan bukan hanya orang tua dan semua unsur. Kalau dulu Bu, waktu saya masih kecil, belum ada lagi handphone, belum ada lagi berita yang bisa sampai ke orang tua, tetapi masyarakat sangat mengawasi kita. Kita di pinggir jalan aja jatuh atau di pinggir jalan mengambil buah tanaman orang lain, orang tua kita sebentar aja udah dapat kabar. Nah, begitu pedulinya masyarakat. Kalau sekarang jatuh di depannya pun, kalau dia pikir dia tidak perlu, tidak kenal, pertolongan, dan dia tinggal. Jadi ini memang kembali lagi karakter kita memang mungkin sudah beralih, sudah berpindah dari yang dulu.
1: Bu Hera, kalau untuk data, kalau dari minat baca itu dari usia berapa nih Bu untuk saat ini yang masih bertahan Bu?
2: Kalau data saya tidak menguasai data, tetapi sebaiknya minat baca itu memang tadi saya sudah bilang dari janin. Sebetulnya cita-cita anak adalah cita-cita orang tua. Apa orang tua mengharapkan anaknya mau jadi apa, dekatkan itu kepada anak. Misalnya orang tuanya mau jadikan anaknya dokter, cerita tentang dokter, buku tentang dokter, apapun semuanya peristiwa itu omongkan, aduh tadi mama pulang dari pasar ada yang jatuh, tapi untung ada Pak Dokter loh. Dia nolong, langsung kasih obat, langsung dibawa ke rumah sakit. Nah itu, jadi cerita apapun sambungkan kepada tentang kesehatan itu, sehingga di otak anak terbentuk. Jadi nanti ketika dia mau milih, dia sudah ada yang mau dia pilih. Jadi jangan orang tua nanti dia pingin anaknya jadi dokter, tetapi setiap hari dia lihatkan musik dangdut atau apa segala macam, tiba-tiba anaknya milih jadi anak penyanyi, orang tuanya marah. Padahal dia yang sudah membentuk karakter itu.
1: Oke. Berarti untuk bentuk sejak dini itu nggak ada ya Bu ya? Hanya orang tua berarti yang membentuk karakter anaknya.
2: Membentuk karakter anak memang tidak bisa lepas dari orang tua. Peran orang tua sangat besar.
1: Ini sebagai edukasi juga untuk saya nih Bu. Pak Bambang. Dan ini saat anak-anak dan generasi muda lebih banyak menghabiskan waktu dengan medsos begitu ya untuk saat ini. Bagaimana cara membuat buku dan sastra ini tetap menarik bagi mungkin anak-anak dunia generasi muda saat ini Pak Bambang?
3: Oke. Tapi kalau bisa saya tambahkan dari ini, karena saya juga bagian dari GPMB. Kebetulan saya dari diberi amanah sebagai tim riset. Tim riset, tadi kaitannya dengan minat baca, kami memang sedang melakukan survei minat baca untuk kalangan Gen Z. Dengan harapannya di saat ini sedang berproses untuk mengumpulkan responden dengan beberapa indikator itu, bagaimana respon dia terhadap perpustakaan, kemudian daya baca dia, dan pengembangan literasi dan hambatan-hambatannya. Itu sedang berproses dan diharapkan akan tersusun rekomendasi terhadap 12 kabupaten kota di Riau ini. Kita mengapa sasarannya Gen Z? Karena Gen Z adalah satu harapan besar kita untuk melihat minat baca kita ke depannya seperti apa. Karena di kalangan mereka kan akan terbentuk seperti itu. Nah mudah-mudahan itu bisa berhasil. Tapi perlu diingat bahwa minat baca Indonesia itu salah satu diukur dengan hasil PISA, Program International Student Assessment. Tahun 2002 itu setiap 3 tahun akan dikeluarkan hasil. Tahun 2002 kita berada dalam rangka sekitar 60 besar gitu. 60 peringkat 60 masih jauh memang dari 80 yang diukur. Tapi tahun 2025 ketika dikeluarkan kita naik 3 beberapa poin. Itu kan satu indikasi bahwa apa yang kita lakukan itu sedang bergerak lah, walaupun tidak bisa mengejar negara-negara maju yang masalah daya bacanya kuat. Saya yakin dengan ada sekarang program-program pemerintah berkaitan dengan pemanfaatan perpustakaan, bukan hanya sekedar sebuah ruangan, itu ada lomba perpustakaan, ada dari kunjung dan ada lain-lain, itu memberikan ruang. Juga saat ini sekolah itu ada namanya TKA ya, tes kemampuan akademik. Salah satu yang diukur adalah kemampuan membaca atau literasi. Itu merupakan salah satu alat ukur. Walaupun hasilnya nanti rendah dan sebagainya, tapi paling tidak itu progres yang keterukuran. Bagaimanapun kita perlu ada namanya sebuah keterukuran. Ketika ditanya Riau daya bacanya seperti apa, kadang-kadang kita masih banyak kok menemukan anak-anak muda atau siapapun yang memang sangat gila kali membaca. Nah, tapi berkaitan dengan masalah pertanyaan tadi, bagaimana sih salah satu bacaan-bacaan misalnya karya sastra biar menarik di kalangan muda? Banyak cara. Saat ini banyak harus penulis, khususnya ya, kalau saya katakan penulis, itu tidak bisa dengan gaya menulis konvensional. Kita harus bisa mengadaptasi dan menyesuaikan terhadap bacaan-bacaan apa sih yang suka anak-anak muda sekarang, gitu ya. Kadang-kadang dari format sebuah buku, itu ada yang teks saat ini hanya beberapa seperti quote saja itu sudah diminati. Bahkan bisa menjadi sebuah film ya, seperti film Ayah Kemana Arahku, itu ada berupa quote-quote singkat saja, tapi luar biasa bestseller. Kemudian ada saat ini novel-novel, itu bukan hanya sekedar teks, tapi ada gambar. Nah, jadi penyesuaian-penyesuaian seperti itu penting. Jadi penulis tidak bisa membawa masa zamannya, tapi harus menekan satu penyesuaian terhadap apa yang dia tulis. Apalagi saat ini, tadi Ibu bilang membaca, seperti saya setuju dengan Ibu Hera, membaca buku tuh ada tetap sebuah karakter yang terbentuk, sabar, tidak memudah menghukum orang, karena dia ada membuka lembaran satu, lembaran dua, tapi kita tidak bisa menutup namanya teknologi juga. Tapi kalau kita membaca misalnya e-book dan membaca novel, coba kita membaca di gawai, itu banyak distraksinya, tiba-tiba notifikasi masuk, kemudian ada iklan ini dan sebagainya. Kalau kita kuat gak masalah, tapi apakah anak-anak kita kuat untuk itu? Kita kadang-kadang malah dilihat notifikasinya, karena jebakan-jebakan untuk scrolling itu luar biasa, akhirnya tujuan kita untuk menjadikan itu. Makanya kadang-kadang harus ada sedikit pemaksaan pada pembelajarannya, memang HP ditinggal, harus disimpan kayak gitu kan. Nanti pada saat perlu buka gak masalah kayak gitu. Karena kita tidak bisa hilang dari teknologi. Karena seperti pembelajaran daring, mau gak mau sekarang HP.

0: Nah sekarang jadi kalau pertanyaan kembali ke asal, sastra atau tulisan dalam buku lain sekarang sadar sudah bertransformasi lah menjadi buku-buku yang harus diminati, tidak kaku, berwarna, tulisan besar, hanya bau enggak. Tapi saya setuju, lingkungan keluarga itu sangat membantu untuk membentukkan karakter suka baca. Orang tua, paling tidak kondisikan ada buku di rumah, ada yang dekat dengan
1: contohkan
0: tanpa harus bilang baca aja orang tua, pasti insya Allah paling tidak dia melihat, walaupun dia tidak menyatakan secara verbal papa dan mamaku suka baca, tapi dia akan bercerita dan mengendap, oh pasti ada manfaat yang dilakukan. Itu
1: mungkin contohnya, mungkin sebagai ini sekarang kan banyak ibu-ibu muda ya untuk anak-anaknya, meskipun mungkin banyak ibu yang tidak suka membaca atau orang tua yang tidak suka membaca, ini bagaimana mencontohkan kepada anak nih secara kecilnya saja gini Pak Pak Bambang.
0: Nah, kalau anak yang dimasuk di rumah pasti adalah anak-anak kecil ya, anak kecil. Sebetulnya masalah tergantung niat sih. Meluangkan waktu saat ini Balai Bahasa, Badan Bahasa itu menyediakan buku-buku cerita yang bergambar dengan sudah memenuhi standar pemenuhan karakter, pemenuhan pembacaan, itu namanya buku cerita anak bergambar. Itu bukan hanya sekedar tanpa seleksi panjang, termasuk saya penulis di dalamnya, itu sebetulnya tinggal buku itu sudah ada, tinggal pembiasaan meluangkan waktu tuh, bahwa kita itu memang untuk diri kita sendiri, kita yang membacakan dan juga untuk yang kita tujukan, anak kita dan sebagainya. Kalaupun tidak sempat, minimal letak aja buku di salah samping tempat tidur, karena dalam dalam kajian-kajian parenting, meletakkan buku di samping tempat tidur itu akan ada efek jangka panjang ketika paling tidak lihat ini buku apa, ketika dia sudah melihat udah tahu tersimpan tuh judulnya minimal, tapi lambat laun buka halaman satu itu masalah proses aja,
1: apalagi dengan warna dan bentuk-bentuk yang unik dan mengasihkan itu juga sebagai apa namanya pemicu untuk anak untuk membaca begitu. Ya Pak Bambang ya, baik. Kalau misalnya dari peran perpustakaan dalam memperkenalkan karya-karya sastra lokal Riau kepada generasi muda, ini apa nih peran ini, bagaimana nih peran ini Pak?
0: Kami ini berada di perpustakaan wilayah ya Bu ya. Sebetulnya kalau sastra-sastra lokal itu udah punya bilik, namanya Bilik Budaya Melayu. Udah banyak yang tahu di situ. Bahkan kalau saya ya, saya ingin menulis sebuah karya sastra, saya mau berlama-lama di sana. Karena sumbernya itu tidak semua orang bisa mendapatkan, walaupun di internet ada dan sebagainya, tapi beda dengan kita melihat sendiri. Oh, kerajaan Siak itu seperti ini. Oh, kerajaan Senapelan seperti ini. Oh, ini seperti ini. Sudah banyak. Bahkan penulis-penulis di Riau ini, sastrawan Riau itu setiap tahun produktif kok. Produktif sekali menghasilkan karya dengan berbagai, mau puisi, mau prosa, novel, cerpen, bahkan esai dan lain-lain, itu ada di perpustakaan. Hanya proses pengenalan sastrawan-sastrawan itu menjadi catatan. Saya pernah sampai survei ketika ada, kasih contoh lah, ketika ada anak-anak muda tuh kumpul, ya kan? Karena dalam pembelajaran budaya Melayu Riau ada mengenal sastra Riau, sastrawan Riau. Ketika saya sebut misalnya nama sastrawan Riau, ada Pak Farunas Emma Jabar, kalian kenal ini? Banyak yang tidak kenal. Kemudian kalian kenal puisi ini, kenal novel ini? Mereka kenalnya ya yang kemodern dan sebagainya. Tapi pada tidak itu tidak boleh lelah. Makanya kadangkala ada di ruang-ruang publik, toko-toko sastrawan Riau itu kadangkala harus berada di mana-mana, bukan hanya ya toko-toko politik dan sebagainya. Tapi maksudnya kadangkala yang berkontribusi terhadap pengembangan sastra, literasi, harus ada. Minimal itu ada di perpustakaan wilayah, tapi kan banyak keterbatasan atau ketidakluangan waktu untuk kesana.
1: Baik. Sebelum kita break ini, kita ke Bu Hera kembali. Ini apakah akses terhadap buku dan perpustakaan di berbagai daerah di Riau ini sudah merata, Bu? Atau seperti apa?
2: Sebelum sampai ke situ, mumpung saya masih ingat, kejayaan sastra Indonesia ada di Riau. Pertama kali percetakan adanya di Riau.
1: Di Riau.
2: Di Pulau Penyengat itu untuk Asia Tenggara. Nah, sejarahnya sangat jaya dulu. Sampai Gurindam 12 menjadi warisan dunia. Itu adanya di Riau. Dulu kita masih bergabung ya. Nah, itu seharusnya cikal bakal itu harus kita munculkan kembali. Jadi memang anak-anak, menurut Pak Bambang tadi, dia sudah bertransformasi sesuai dengan usianya ya, sekarang dan keadaan sekarang, karena buku-buku cerita

0: dan buku sudah merata belum di Provinsi Riau ini?
1: Kalau kita bilang merata, karena kita aja tumbuh perpustakaan desa masih baru-baru sekarang ini ya, di Riau. Tetapi perpustakaan nasional sangat peduli dengan itu. Dari dulu sampai sekarang, baru saya tahu 2026 ini yang perpustakaan tidak berdaya memberikan bantuan buku kepada perpustakaan desa. Kalau dulu kami setiap tahun, saya pernah menjadi kepala perpustakaan di Kabupaten Siak. Semua desa kami dari 193 desa, 186 sudah dapat bantuan dari perpustakaan nasional. Jadi bantuan itu berupa buku, rak buku, komputer, sampai perpustakaan sekolah, ya Pak Bambang ya, dapat bantuan. Betul-betul memang dapat perhatian. Kita sangat dimanja oleh perpustakaan nasional. Tapi sekarang katanya bantuan buku itu tidak ada lagi karena anggaran sudah tidak ada ya. Tetapi yang pernah kita lakukan dulu, saya juga aktif di PKK ya Bu ya. Jadi buku itu bisa ditambah dengan koleksi sendiri. Selain daripada Pak Bambang tadi memberi anak-anak ruangan untuk bisa menulis, baik menulis sastra, kalau saya kepada ibu-ibu yang punya keterampilan, apapun yang ibu bisa buat, mari di perpustakaan kita praktekkan. Tetapi nanti setelah jam praktek ini berlalu, tolong ibu tinggalkan tulisan tangan aja pun boleh, resep-resep itu. Nah itu bisa ibu membuat gairah di perpustakaan dan menambah koleksi. Kalau dulu juga kita, waktu saya pegawai, kemanapun kita pergi dinas, bawa buku untuk sebagai bawa kita sudah dapat tugas nih, oleh-olehnya buku untuk menambah koleksi. Karena setiap kantor kan punya perpustakaan instansi. Nah perpustakaan instansi ini juga sekarang udah jalan belum, gitu.
0: Baik, memang ini juga butuh perhatian bersama ya Pak ya, dan agar minat baca masyarakat juga semakin tinggi begitu ya. Oke, baik, kita buka di line telepon. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di 0761251111 atau di 0811176739991. Kita membahas terkait dengan Hari Kunjung Perpustakaan 2026, ruang membangun SDM cerdas, kritis, kreatif, dan berdaya. Itu yang menjadi topik pembahasan kita. Ini dalam rangka memperingati Hari Kunjung Pustaka pada 14 September 2001. Kalau sekarang berarti sudah 25 tahun. Ya. Wow. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan terus minat baca masyarakat, terutama di Provinsi Riau. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Rani, selamat pagi Bu dan Bapak narasumber. Baik. Pak Atong dari Tangerang Utara, Pekan Baru.
0: Silakan Pak Atong.
2: Coba kedua Ibu Bapak narasumber, kita tanya sama anak-anak sekarang, kenal Pak Idrus Tintin apa tidak gitu. Jadi bakal tidak tahu. Jadi saya kembali ke masa kita kecil-kecil dulu. Zaman dulu kita bangga punya buku cerita di rumah. Dan saya yang paling berkesan, ingat saya waktu itu, judul buku ceritanya di bawah naungan Bunga Kemboja. Itu hampir istilahnya itu yang paling teringat. Jadi kan seperti itu, banyak buku cerita di sekolah. Banyak dulu anak-anak sekolah dulu paling bangga bisa meminjam buku di sekolah, buku cerita. Ada pelajarannya, ada bawang merah, bawang putih. Kemudian itu kalau buku itu hilang, ada sanksi dari sekolah. Jadi kemudian nanti di sekolah itu dilombakan siapa yang hafal cerita. Itu saya paling ingat zaman kita kecil dulu. Jadi bisa mengupas cerita di buku itu. Zaman sekarang udah nggak ada. Jadi zaman sekarang itu minat baca anak-anak, anak-anak itu sudah nggak punya, hampir nggak punya minat baca. Malah ya mungkin dibuat persentase, anak-anak itu lebih paham main game daripada buku cerita, daripada buku ilmu pengetahuan sosial dan sebagainya, ilmu pengetahuan alam. Pokoknya intinya literasinya zaman sekarang sangat kurang kalau anak-anak sekarang, beda dengan angkatan kita zaman dulu. Itu saja Ibu narasumber dan Rani. Bapak narasumber, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Atong. Ya, di belakang Pak Atong silakan pendengar 0761251111 atau di 0811176739991. Ya, sambil kita menunggu penelpon lainnya, kita break sejenak Bu Hera dan juga Pak Bambang. Oke, sudah ada, kita buka dulu ya. Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam. Saya Rani, Bapak. Dengan Bapak Rani, siapa?
1: Pak Suhaimi Bengkalis, Bu.
0: Silakan Pak Suhaimi di Bengkalis.
1: Ya, masalah buku judulnya pustaka.
0: Iya, minat baca, Pak.
1: Penggemar pustaka ya. Bu, ini saya masyarakat biasa. Bapak yang minat baca. Sekarang, Bu, bukan apa-apa tidak. Orang tua mencari makan, mak cakap berangkat dari jam 6 pagi, pulang jam 6 sore. Jadi anak diasuh oleh pembantu, kemudian diserah sama tempat anak-anak. Itu macam mana cara mengajar tu? Apa kata bapak tadi, sekarang api dah canggih. Maksud saya, Bu, supaya bapak-bapak tu, ibu-ibu yang apa tu, membuat itu, Bu, di api tu, supaya mengaji kah? Alif baca, bismillah kah, membaca ini budi. Sebab itu, Bu, supaya dapat dia apa? Dia pet, Bu, saya buka programnya, minat supaya anak-anak minat baca. Sekarang orang cari makan, Bu, dari pagi jam 6 sampai jam sore.
0: Okey, baik.
1: Cari nafkah.
0: Ya.
1: Terima kasih sebabnya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke break sejenak sambil mungkin nanti kita tanggapi pertanyaan dari pendengar kita, Bu Hera dan juga Pak Bambang. Kami akan segera kembali pendengar setelah yang berikut ini.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Anda masih bersama kami dalam Dialog Interaktif Riau Menyapa, masih membahas terkait dengan Hari Kunjung Perpustakaan 2026, Ruang Membangun SDM Cerdas, Kritis, Kreatif, dan Berdaya. Ya, ini dalam rangka peringatan Hari Kunjung Pustaka pada 14 September lalu, dan untuk saat ini sudah 25 tahun ya. Bagaimana cara kita untuk terus menambah minat baca dari masyarakat, terutama mungkin generasi muda saat ini, yang memang sekarang tantangannya adalah gawai, bukan begitu ya Pak ya?
1: Betul.
0: Oke, satu penelpon lagi sebelum dijawab oleh Ibu dan Bapak narasumber kita pada hari ini. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Bapak.
2: Ya.
0: Dengan Pak Wah siapa Pak? Di mana?
2: Pak Bahri di Kecamatan Bandar Asmana, Bengkalis.
0: Oke, silakan Pak Bahri.
2: Untuk Bapak-Bapak, Ibu narasumber, ini karena saya dulu pernah tugas di perpustakaan. Memang kalau kita lihat sekarang ini dan zaman beberapa tahun yang waktu saya bertugas itu, minat baca memang berkurang, sangat berkurang. Jadi kami pernah ada perlombaan di Pekanbaru itu, di perpustakaan provinsi itu. Itu kita ini minat baca di dunia itu mungkin nomor 100 sekian itu minatnya apa. Kemudian kalau kita turun ke daerah, kalau dulu kita ada OPTD perpustakaan, itu antara hidup dengan mati aja perpustakaan, tak ada pengunjungnya. Itu juga di sekolah. Jadi sekarang kalau kita mau lebih maju untuk perpustakaan, minat baca, kunjungan apa, harusnya di apa, pemerintah yang terlebih dahulu. Ini kadang-kadang pemerintah, Bu, kalau kita sharing di dewan itu kalau masalah buku memang jarang yang direalisasi. Jadi untuk kedepannya bukan hanya minat baca aja, tapi pemerintah itu harus jeli juga untuk mengembangkan UPTD, bagaimana daya tarik UPTD itu, buku-buku yang referensinya lengkap, apalagi di Bengkalis, di Duri itu ada perguruan tinggi, jadi mencari buku referensi itu tidak mudah. Ini kadang-kadang buku yang 4-5 tahun itu, buku bahkan puluhan tahun buku itu juga di perpustakaan. Hanya saya lihat itu, karena saya tugas itu pernah jadi sekretaris di perpustakaan di Bengkalis itu.
0: Okay. Terima kasih Pak Bahri. Terima kasih untuk baik, kita cukupkan dulu penelpon ya. Kita bahas dulu penelpon kita atau pendengar kita yang sudah bergabung bersama. Silakan Pak Bambang mungkin.
3: Saya berkaitan dengan pertanyaan Pak Atong ya tentang industri tintin tadi disebut ya. Seperti saya tadi contohkan Pak Farunas gitu kan. Di Riau ini kan ada gedung industri tintin. Memang anak-anak kita tahu itu gedung industri tintin aja sih. Kita agak kesedih sebetulnya ketika kita mau enggak mau berhubungan dengan kurikulum di sekolah. Kalau zaman kita itu ada namanya bahasa dan sastra Indonesia. Sehingga porsi sastra itu mendapat ruang untuk mengenal tokoh, mengenal karya. Saat ini namanya bahasa Indonesia saja. Sehingga setelah saya cek sama guru saya, itu memang sangat minim untuk mengenal-mengenal yang itu. Ya, tapi tentunya ada kreativitas. Kreativitas seorang guru itu bisa tetap mengenalkan muatan lokal. Apalagi kita saat ini ada belajar budaya Melayu Riau. Itu penting sekali mengenalkan tokoh. Kreativitas itu penting, bahwa ada yang menjadi simbol-simbol industri itu siapa, harus menjadi sebuah pengenalan dalam kelas sosialisasi dan sebagainya. Karyanya, burung waktunya itu kayak apa, jika perlu berkunjung ke sana dan sebagainya. Itu banyak cara. Seperti perpustakaan kami namanya Ibrahim Sata, dia sastrawan besar juga di Riau. Kami memberi nama itu bukan hanya sekedar nama, tapi ada karya-karyanya yang harus dibaca, diapresiasi, karya-karya ditempel di pojok-pojok sekolah dan sebagainya, sehingga jadi tahu oh karyanya seperti itu. Jadi memang anak kita masih dalam tataran seperti itu, hanya mengenal nama tapi tidak mendalami siapa dia. Tapi itu bukan berarti kita berhenti di situ. Banyak cara kok, banyak cara optimis kita untuk melakukan itu. Salah satunya peran-peran perpustakaan. Ketika perpustakaan di perpustakaan wilayah ada kok toko-toko sastrawan Riau ada. Hanya tinggal mau atau tidak untuk melihatnya. Ya. Kemudian berkaitan dengan tadi yang menitipkan ke
0: orang tua,
3: ke daycare dan sebagainya.
0: Gitu ya.
3: Mungkin Bu Hera lah lebih banyak pengalaman di situ ya. Tapi berkaitan dari pertanyaan ketiga dari yang Bengkalis itu, saya melihat begini. Saat ini sebetulnya memang kalau minat baca itu kita harus terukur standarnya apa. Kalau internasional kita PISA itu berada di peringkat 60-an. Kemudian nanti tinggal kita survei lagi nih siapa seperti itu. Jadi kita nggak bisa mengatakan rendah, karena banyak juga anak-anak Riau dan orang Riau ini berprestasi juga dalam berkaitan dengan dunia literasi. Sehingga harus ada alat ukur mengapa begini, mengapa begini. Kaitannya dengan perpustakaan, walaupun kata dari Bu Era bantuan pemerintah karena berkaitan dengan anggaran itu lemah, tapi saat ini tumbuh loh namanya taman bacaan masyarakat di mana-mana. Itu kita salut lah dengan relawan-relawan yang menjadikan pojok rumahnya untuk TBM namanya. Yeah. Itu kan berarti tanda bahwa orang-orang yang sangat peduli untuk meningkatkan minat baca banyak gitu kan? Banyak. Ada di, saya pernah ke Rohul, samping rumahnya saja itu kayak seperti garasi, anak-anak datang mungkin walaupun bukunya ya tidak secantik, tidak serapi pustaka, tapi orang tuh punya jiwa untuk itu. Dan itu bukan hanya di satu dua tempat, ada banyak sekarang TBM, Bu. Jadi kita, saya yakin ketika itu ya katakanlah adalah dipedulikan sedikit,
0: ada perhatian,
3: diperhatikan, saya yakin yang perpustakaan yang ada di pusat-pusat kota atau itu dengan ada TBM-TBM itu akan menjangkau. Nah, sehingga di dalam itu saya yakin ada kok buku-buku yang mengenalkan tokoh-tokoh sastrawan Riau. Saya yakin lewat itu. Dan saat ini komunitas-komunitas sastra itu bukan hanya berkumpul di satu tempat, mau teater, mau apa, pasti pengenalan tokoh-tokoh itu sekarang itu di wilayah dimanapun bertumbuh. Riau ini termasuk yang didata oleh Balai Bahasa, itu sangat banyak untuk masalah komunitas sastra, TBM. Saya yakin nanti suatu saat kita akan mengukur, ketika kita ada kepedulian dan perhatian, itu akan meningkat. Tapi dengan ukuran standar ya, bukan mata melihat saja standar, oh ukurannya itu sebegini dan sebagainya. Demikian pula tadi yang kita coba buat di GPMB, survei minat baca Gen Z, nanti kita akan melihat tuh, oh ternyata yang persepsinya bisa saja patah atau malah seperti apa, nanti kita akan lihat.
0: Oke, mungkin dari Bu Hera tambahannya, silakan Bu Hera.
1: Sangat menarik ya, jadi dari kasat mata awam melihat minat baca itu rendah, padahal menurut survei minat baca itu tinggi, apalagi untuk membaca yang ada di gawai. Semua orang sibuk dengan melihat, itu kan salah satu membaca ya. Tetapi yang dibacanya apa dulu? Minat baca itu ada, tumbuh dan berkembang, tapi sesuai dengan minat baca itu sebetulnya tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan. Kalau dia memang ingin menyelesaikan soal-soal yang harus terjawab, misalnya ada dari sekolah, dia memang mencari buku sesuai dengan tugasnya. Begitu juga dengan misalnya memperkenalkan Idris Tintin, tahu enggak anak itu? Anak itu tidak akan peduli dengan Idris Tintin kalau sekolah tidak mengasih tugas sama dia. Siapa Idris Tintin? Penulis angkatan berapa dia? Apa ininya? Apa hasil karyanya? Semua pertanyaan itu memang harus berkolaborasi antara guru, orang tua, dan murid itu sendiri. Tapi kalau anak hanya dilihatkan, paling dia ingin tahu apa tuh Idris Tintin ya? Dia pikir tokoh kartun kayak atau apa sesuai dengan pikiran dia. Tetapi kalau sekolah juga memberikan tugas ya, jadi itu bisa terjawab. Mudah-mudahan nanti kita makin jeli. Minat baca yang sudah ada ini bagaimana sesuai dengan kebutuhan. Jangan anak-anak nanti tanya ke AI aja, apa nih jawaban ini? Jadi tidak perlu dia cari sendiri, tidak perlu diperdalam. Nah, atau percaya aja. Jangan percaya dengan AI, selalu salah dia. Kalau kita punya pengetahuan, kita tanya sama dia, kita akan menemukan bahwa tidak selamanya dia betul gitu. Jadi mudah-mudahan minat baca yang sudah tumbuh ini nanti kita sama-sama. Karena tanggung jawab membaca itu bukan hanya di sekolah, bukan hanya di pemerintah, tetapi kita semua, sampai penerbit, toko buku, itu juga mereka pingin minat baca kita tinggi, supaya buku-buku yang sudah dikarang oleh pengarang dibaca. Kan banyak buku yang tidak sampai bestseller. Buku tuh berseliweran aja, sampai sekarang datanya ada yang 60.000, 64.000 ya Pak per tahun. Tapi yang dibaca berapa gitu. Kalau produksi hasil karya ini lebih dari 50.000 setahun. Kalau dulu saya waktu tahun-tahun waktu saya masih kerja Pak, tahun-tahun 2000 atau 19-an, 25.000 itu pun tidak banyak. Itu termasuk buku anak-anak yang satu buku bisa 10 judul, bisa berapa judul gitu. Tapi sekarang banyak sekali, tetapi yang dibaca banyak tidak. Kita minta Pak Bambang cepat hasil ini yang keluar, bisa kita tahu. Dan buku yang diminati buku apa, dan kapan saatnya mereka membaca, dan kapan mereka membaca untuk menambah pengayaan apa mereka, pengetahuan ibu mereka sendiri. Mereka,
0: ya, okay. Terkait dengan tadi Pak Suhaimi katakan, ini ibu-ibu sekarang kan banyak menitipkan anak itu di daycare, bahkan mungkin kerja dari pagi sampai malam, dan waktu juga untuk, ya tadi seperti ibu katakan, ya, dari orang tua dulu menunjukkan, paling tidak memperkenalkan dulu kepada anak, tapi itu jarang terjadi untuk saat ini, mungkin kebanyakannya ya, ada sebagian mungkin ada sebagian seperti itu, tapi ada juga yang tidak. Ini bagaimana nih Bu?
1: Nah itu, menurut saya ibu-ibu yang bekerja, dia tetap jumpa sama anaknya, walaupun pulang anaknya sudah tidur, nanti ada saat anaknya bangun, mereka punya waktu yang sangat berharga ya di dalam rumahnya. Jadi ibu-ibunya jangan sampai terlena gitu. Tetapi kapan ibunya bisa bercerita sama anak? Tentu ketika dia mendapatkan contoh dari orang tuanya. Bisa kita kendalikan itu dan kita paksa, menurut Pak Bambang harus dipaksa baru dia bisa tumbuh. Ketika anaknya sudah sekolah, misalnya anaknya masuk ke dalam playgroup atau masuk TK, suruh orang tuanya bercerita kepada anaknya dengan cara gurunya bertanya kepada anak. Diceritakan apa tadi malam sama ibu, siapa yang berani bercerita ke depan. Nah itu dihidupkan lagi, karena dulu kita memang nenek kita cerita, ibu kita cerita sebelum tidur, karena memang hiburan lain kan tidak banyak ya Bu ya. Tetapi sekarang bisa aja, bisa orang tua, bisa paling tidak orang tua bisa mendengar anaknya tadi belajar apa di sekolah. Saya aja Bu kalau ketemu dengan anak-anak apalagi usia masih PAUD ya, saya tanya, eh di kelas siapa kawan yang paling cantik, namanya siapa. Karena mereka itu sudah ada rasa walaupun kecil, oh ada namanya si ini, oh dia banyak cerita. Nah kita paling tidak orang tuanya dengar dulu, dengar dulu, dan nanti kerjasama orang tua, kerjasama sama sekolah, sekolah nanti memberikan tugas apa. Dulu kan kita ada buku-buku komunikasi ya, saya rasa sekarang masih ada buku komunikasi itu, tetapi mungkin dipraktekannya lain. Kembali aja kepada yang dasar-dasar dulu aja, cerita kembali sama anak, walaupun cuma Bu cerita itu bisa 2 menit loh. Ada kadang-kadang saya sedih, anak-anak nunggu kedatangan ibunya, misalnya ada bunda literasi, diharapkan murid sudah dikumpulkan, disuruh bercerita bundanya, sudah diumumkan lagi, nanti ibu bunda literasi kita datang ya, bunda PAUD kita datang, dia mau bercerita sama kamu. Tapi karena si bunda PAUD tidak siap, dia bilang, maaf ya bunda lagi tidak sehat, jadi bunda pun ada tugas lain, ibu bunda serahkan sesama. Padahal cerita Bu 2 menit bisa. Aduh, gigi saya sakit. Anak-anak ternyata bunda lupa gosok gigi. Tiba-tiba aja Bu, enggak usah bilang, halo bunda ini, nama ibu bunda siapa. Tidak perlu. Sama anak-anak, ketika anak-anak sedang nunggu, langsung kita bikin sandiwara-sandiwaraan, atau kita jatuh ke sandung, itulah, ini siapa ya yang menaruh sepatu tidak di rak sepatu, akhirnya bunda kesandung loh, kan sakit, itu sudah sebuah cerita. Tapi kadang-kadang bunda-bunda kita itu tidak mau bertanya atau tidak siap gitu, padahal anak-anak masih bisa dibohongin dalam bentuk cerita. Tapi jangan bohong bahwa kita punya tugas lain, maaf ya anak-anak, bunda nih lagi sibuk, lagi gak bisa, bunda serahkan aja sama bapak yang cerita. Kan itu bohongnya bohong keterlaluan Bu, tapi kalau bohong menceritakan membentuk karakter, membentuk karakter boleh loh bohong. Misalnya dia pura-pura sakit gigi karena dia mau menunjukkan bahwa gosok gigi itu penting. Nah itu dia bohong yang di dalam dongeng itu. Dongeng itu memang cerita bohong, tetapi membentuk karakter
0: anak ya. Ini sebagai parenting juga untuk saya nih Pak.
3: Kalau bisa nambahkan, jadi PR kita sama. Jadi dalam artian untuk salah satu solusinya, salah satu kita harus menyatakan bahwa saat ini ada nggak orang tua yang dengan serius, kalau misalnya tidak sempat secara rutin pada saat libur, misalnya jadikan ke perpustakaan sebagai kunjungan gitu kan, karena banyak di ruang-ruang di perpustakaan kita itu ada ruang-ruang untuk publik untuk anak. Jadi bukan hanya membawa ke mall gitu, sekali-sekali secara sebulan sekali kah? Itu lupa. Salah satu menyelesaikan satu permasalahan. Minimal dia tahu, oh ada gedung namanya perpustakaan, isinya buku. Coba lah lihat ini kok menarik. Terlepas dia ada mau baca, tapi paling tidak kita sebagai keluarga ada mengagendakan ke sana. Jadi bukan hanya sekedar sebuah yang konsumtif, tapi itu juga sebuah edukasi. Gak mungkin kan selama seminggu kita tidak ada waktu luang, misalnya kayak gitu.
1: Ya itu tadi pemaksaan. Ya, kalau sekolah dipakai yang nyuruh ke perpustakaan, kalau masih di bawah anak-anak kelas 3 ke bawah, kelas rendah, didampingi oleh orang tua. Saya dulu suka ngambil alih Pak, orang tua kumpul di saya, anak-anak serahkan di petugas. Saya panggil orang tuanya Bu untuk memberikan edukasi gitu, bahwa penting orang tua, apapun yang sudah diucapkan oleh orang tua ini, anak-anak akan percaya. Mm-hmm. Nah, maka jangan sia-siakan. Tanamkan kamu mau buat anakmu jadi apa, kamu yang punya wewenang. Jadi orang tuanya saya kumpulkan kapan sempatnya, ibu anaknya mau jadi apa. Mm-hmm. Jangan lupa dekatkan dengan impian ibu, sehingga anak-anak ketika ditanya mau jadi apa, impian ibunya, Bu. Jadi ibunya enggak kaget ketika anaknya mau jadi dokter. Sementara ibu dari dulu memang ceritanya tentang dokter. Ibunya cerita tentang penyanyi. Memang dari dulu ibunya selalu memasukkan karakter penyanyi sama anaknya. Jadi orang tua harus tahu waktu-waktu itu. Nah, orang tua kan suka lupa, Bu, dengan beban kerja, dengan sibuk belum siap lagi masak, anak-anak udah pulang sekolah, ini kain belum terjemur, semua beban orang tua itu sangat berat. Tetapi kalau dia bisa, kapan saatnya memasukkan itu? Nah, makanya saya kalau hari kunjung pustaka itu termasuk orang tua datang mendampingi anaknya, orang tuanya tidak saya biarkan duduk di kantin. Mari-mari di sini, petugas anak-anak ada. Petugas anak-anak dan guru sekolah masuk ke ruangan anak. Ibu guru di sini, kita ngobrol-ngobrol. Mau enggak jadi anaknya juara? Mau enggak anaknya dapat beasiswa?
0: Betul.
1: Itu, Bu, motivasi. Tapi mudah-mudahan itu akan terus berlanjut, karena saya udah pensiun 4 tahun, Bu. Dulu saya memang itu saya kerjakan, karena tugas saya yang lain, kan kita udah banyak ya, namanya fungsional, kan semua yang kita kerjakan itu bisa kita jadikan angka kredit. Saya kumpul, saya kesempatan, Bu. Ini orang tua, berapa orang muridnya? Oh, ini 3 bus, di perpustakaan banyak, Bu, pengunjung. Dan masih banyak kesadaran orang tua yang datang, Pak, sendiri. Bahwa anaknya menjadikan perpustakaan itu sebagai tempat rekreasi. Masih banyak. Sering saya ketemu dengan,
0: apa sih ini, Pak? Sekarang ya, Bu.
1: Iya, ini anak saya, memang saya sekarang-sekarang ini, anak saya, Bu, setiap minggu harus dibawa ke sini, Bu. Kalau enggak dia nuntut. Karena di sini dia bebas main. Bu, sekarang rumah kita kan sangat-sangat sempit nih. Sebesar apapun rumah kita, pasti banyak perabot. Tapi kalau di perpustakaan, anak-anak bisa merdeka, naik turun tangga, lari ke sana, lari ke sini. Kami pernah mengawasi anak yang naik di anjungan itu, Pak. Sampai tinggi, orang kantor gubernur yang nampak. Anak itu udah sampai tinggi.
0: Wow.
1: Pakai pemadam kebakaran nurunkan anak itu.
0: Karena saking bebasnya mereka, ya.
1: Nah, itu. Jadi mudah-mudahan itu makin tetap. Perpustakaan adalah tempat rekreasi yang
0: baik.
1: Murah.
0: Baik, Bu Hera, mungkin ini sekaligus mungkin terakhir closing statement. Ini program yang saat ini didorong untuk mengajak masyarakat lebih aktif berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan, serta bagaimana mungkin cara kita juga untuk menambah minat baca di kalangan keluarga terutama. Bu Hera.
1: Ya, kalau menurut saya nih, Bu, ya, karena kita tidak bisa kerja sendiri. Kalau sendiri, kami juga sudah pernah dulu saya punya pengalaman sebagai kepala perpustakaan selama 6 tahun di kabupaten, dan kita pernah meneliti di belakang BCA ini, Bu. Orang tua belikan buku sampai bisa bukunya disusun untuk buka lampu. Bisa dijadikan tangga. Orang tuanya membeli buku itu sampai ngutang, tapi bukunya tidak pernah dibuka oleh anaknya. Nah, ini dia, harus punya kerjasama. Jadi orang tua itu di rumah ngapain, sekolah itu ngapain, jangan biarkan anaknya nganggur tanpa PR. Dan kami bikin kesepakatan wajib membaca. Itu tidak bisa, komitmennya tidak bisa sendiri. Jadi harus bersama. Sekolah ngapain, perpustakaan ngapain, orang tua ngapain, dan petugas keamanan sekolah sampai petugas ini ada. Kalau memang kita mau buat itu, saya siap dengan program itu. Jadi itu memang bisa nanti manfaat bagi anak sekolah, tentu meningkat mutu pendidikan. Itu manfaat dari orang tua, buka wawasan, buka peluang. Sampai membaca itu ternyata bisa meningkatkan ekonomi keluarga. Saya sudah praktekkan itu, Bu. Sudah saya praktekkan semua. Jadi meningkatkan ekonomi keluarga, menambah pengetahuan, menghilangkan stres. Tapi itu memang harus secara bersama, bekerja sama. Jadi sekolah, anak bapak sekolahnya di mana? Sekolah sana di calling. Anak itu dalam keadaan, sekarang anak itu dalam keadaan diteliti. Penelitian kami kepada anak itu. Jadi anak itu harus dapat PR, ya, Pak. Karena kami ada jam wajib membaca. Satu kelurahan, satu RW aja dulu kita ambil. Jadi semua RW itu sepakat jam sekian dia wajib membaca. Kalau tidak membaca berarti ada sanksi. Nah, jadi ada kerjasama dengan Pak RT, RW, keamanan lingkungan, apa namanya, Pak, yang keamanan lingkungan, Babinsa, ada yang jaga malam. Kalau ketemu anak jam segitu, tangkap aja. Kembali, nah, gitu. Jadi program itu harus bersinergi. Sendiri-sendiri enggak bisa. Jadi mudah-mudahan nanti ada yang mau ya Bu, karena kita tidak kuasa nih, yang berkuasa itu adalah pemerintah.
0: Baik.
1: Jadi pemerintah sudah membuatkan itu, minta programnya ke kita, kita siap membantu ya Pak Bambang. Okay. GPMB Provinsi Riau siap membantu membuat program itu.
0: Oke, okay, baik. Dan terakhir nih Pak Bambang, mungkin ini terkait dengan judul kita, membangun SDM cerdas, kritis, kreatif dan berdaya. Apa pesan kepada mungkin masyarakat terkait dengan literasi membaca? Singkat saja.
3: Oke, singkat. Berkaitan dengan literasi membaca akan berhasil sesuai dengan apa yang kita harapkan itu apabila ada regulasi yang tepat, kemudian keteladanan dan pengkondisian. Jadi tiga itu kalau tidak bersinergi maka akan tidak bisa. Regulasi harus tepat dalam artian ada yang memayungi nih program ini. Kemudian ada keteladanan dari orang-orang yang harusnya menjadi teladan untuk masalah pengembangan literasi. Dan pengkondisian lingkungan atau fasilitas dan sebagainya itu juga harus penting. Itu PR kita semua.
0: Oke, okay. Mudah-mudahan dengan ini kita saling kerjasama membangun literasi dan ditunggu data-datanya, Pak. Okay.
1: So. Dan kita perangkatnya sudah siap semua. Regulasi dari pemerintah iya. siap. Terus ada apa tadi, sukarelawan ya Pak, semua ada semuanya Bu, ada unsurnya semua, kita ada. Okay. Tapi itu tadi harus jelas peran masing-masing.
0: Betul.
1: Kesepakatan tadi
0: ya Bu Hera. Terima kasih Pak Bambang, terima kasih juga Bu Hera. Mudah-mudahan apa yang menjadi target kita bersama, minat literasi membaca ini semakin baik ke depan ya, bukan semakin menurun lagi ya Pak ya, meskipun mungkin di tengah tantangannya adalah gawai ya. Kita cukupkan dialog interaktif Riau Menyapa untuk edisi hari ini. Saya Khairan Januari ini pamit undur. Selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Sekian, Dialog Riau Menyapa hari ini.

0: bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.
1: Riau Pagi.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, terima kasih Anda masih tetap bersama kami pendengar, dan tadi telah kami hadirkan untuk Anda.

Ya, pendengar, baru saja kita ikuti bersama dialog interaktif Riau Menyapa bersama Pro 1 RR Pekanbaru, dan kembali lagi bersama kami RR Bengkalis.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Saya marah, Anda marah, dia marah, semua orang marah. Kita semua marah untuk alasan dan latar belakang kita masing-masing. Dan dari sekian banyak keinginan dan perasaan yang pernah kita alami, keinginan untuk marah adalah salah satu yang paling sering terjadi, paling manusiawi. Ada yang mengatakan marah ibarat api yang membakar, karena setelah kemarahan disampaikan atau diluapkan, yang tersisa hanyalah abu atau arang. Jelas ini adalah perasaan yang destruktif, yang merusak. Sehingga banyak juga yang bilang bahwa jangan marah, jangan simpan kemarahan, jangan berteman dengan kemarahan. Padahal munculnya kemarahan adalah sesuatu yang alamiah. Yang salah adalah ketika dalam kondisi marah kita ingin melakukan sesuatu untuk menyakiti orang lain, untuk merugikan orang lain, untuk membuat orang lain menderita, termasuk kepada diri sendiri. Segala sesuatu pasti ada penyebabnya. Seperti yang kita bicarakan dalam secawan teh tentang bahagia dan derita, segalanya hanyalah kesan batin yang muncul pada saat terjadinya pergantian momen. Manakala kita tidak bisa menerima sesuatu, menolak sesuatu, tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita marah. Inilah saatnya bagi kita untuk mulai melihat kemarahan sebagaimana adanya. Pertama, marah hanyalah salah satu bentuk perasaan. Seperti yang lainnya, ia muncul dan tenggelam. Manakala kemarahan muncul, amati dia dari kejauhan, ambillah jarak agar kita tidak sampai terikut melakukan tindakan yang didorong oleh perasaan marah tersebut. Apabila Anda terbiasa dengan metode berhitung 1-10 untuk meredakan kemarahan, silakan lakukan. Sedangkan cara lain untuk mengamati kesan batin yang sedang marah adalah menyadarinya. Memberikan catatan pada diri sendiri, oh, saya tahu saat ini saya sedang marah. Tanpa menganalisis, tanpa menghakimi, tanpa mengulik-ulik penyebab kemarahan tersebut, kita hanya menyadari bahwa kita sedang marah. Dan ini merupakan salah satu upaya menjaga kesadaran atau yang akrab disebut dengan being mindful. Sebuah latihan bukan untuk mengabaikan perasaan, tetapi untuk menjaga keseimbangan batin agar tidak mudah digoyahkan oleh perasaan dan membuat kita terus terjaga, terus waspada dalam bertindak. Dan ini juga merupakan salah satu bentuk meditasi. Kedua, kesabaran bukanlah hasil akhir dari kemampuan menahan amarah, melainkan sikap batin yang kita pilih dalam menghadapi kemarahan. Coba perhatikan keduanya. Yang satu ibarat menaruh petasan ke dalam kaleng dan menutupnya rapat-rapat, sedangkan yang satu lagi seperti mencelupkannya ke dalam air. Petasan yang pertama tetap akan meledak, bahkan lebih nyaring. Sedangkan petasan yang kedua mungkin akan padam atau tidak menyala sama sekali. Jadi bukan menahan kuat-kuat, melainkan paham dan tahu apa yang harus dilakukan. Tidak mudah? Tentu. Tapi sekali lagi, ini bisa dilatih. Ketiga, barulah kita lihat apa yang mendorong munculnya perasaan marah tersebut. Apakah sesuatu yang ada dalam kendali kita, atau sesuatu yang sudah berlalu dan tidak bisa diubah lagi? Dari peristiwa-peristiwa penyebab kemarahan tersebut, kita bisa belajar, kita mendapatkan pengalaman untuk bisa bertindak lebih baik di masa depan, atau untuk menghindari kesalahan yang sama, agar kita tidak ketemu dengan objek yang membuat kita mengalami kemarahan yang serupa. Untuk Anda yang memiliki perasaan marah saat ini, sudahkah Anda mengenalinya?
1: Emang, kangkung iya sabenget sabaraha.
2: Oh nggih, Mbak Ayu, murah, Kang Salewu mawon.
3: Eh, kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah, ada?
4: Eh, Den Mislan, gogo sok pesanan kuni amika.
2: Nggih, Pak Binsar, parene sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kulo siapaken pentas kresek.
5: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.

0: Tahukah Anda asal-usul kolam susu di lagu Kus Plus? Istilah kolam susu diambil dari kolam susuk, sebuah destinasi wisata di Belu, Nusa Tenggara Timur. Kolam yang sebenarnya berbentuk danau ini terbentuk secara alami dan tanahnya berwarna putih. Kalau terkena sinar matahari, airnya memantulkan cahaya putih seperti susu. Jadi disebut kolam susu. Kus Plus mendapat inspirasi dari kolam susuk saat melakukan perjalanan dari Kupang.
1: Ya, selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Dan pendengar, untuk karena pendengar berbagai informasi kembali kami hadirkan untuk Anda. Dan pendengar, semangat melakukan berbagai aktivitas untuk Anda pendengar. Baik, untuk karena pendengar informasi dari portal resmi kami pendengar rri.co.id kami hadirkan untuk Anda. Ya pendengar, informasi untuk Anda pendengar yang kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id. Baik, untuk Anda pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG meminta masyarakat di Provinsi Riau meningkatkan kewaspadaan terhadap kabut asap yang diperkirakan masih berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca yang semakin kering juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan pendengar BMKG bersama Stasiun Klimatologi Riau dan Stasiun Meteorologi Japura Indragiri Hulu terus memantau perkembangan cuaca, kualitas udara, titik panas, serta pergerakan asap di Riau dan wilayah sekitarnya. Penurunan kualitas udara telah terjadi di Kota Pekanbaru berdasarkan pemantauan 14 hingga 15 September 2026. Konsentrasi PM2,5 berada pada kategori sedang hingga berbahaya dan kondisi ini juga disertai penurunan jarak pandang yang pada 14 September tercatat berkisar 0,8 hingga 3 km di sejumlah titik pemantauan. BMKG juga mencatat pendengar kondisi Riau semakin kering setelah intensitas hujan menurun secara bertahap sejak 10 hingga 15 September. Sejumlah wilayah timur dan pesisir juga mengalami hari tanpa hujan dengan durasi 1 hingga 60 hari. Bahkan kategori sangat panjang selama 31 hingga 61 hari terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir. Ya pendengar, kondisi tersebut diperkirakan masih berlanjut pendengar. Curah hujan besarian 11 September di Riau diprediksi berada pada kategori rendah yakni sekitar 10 hingga 50 mm per desarian, dan minimnya hujan membuat lahan khususnya gambut lebih mudah mengering dan rentan terbakar. Kabar dari portal resmi kami rri.co.id.

Tahukah Anda, di Indonesia ada satu nama yang disebut mampu merancang, membuat, sekaligus menerbangkan pesawat helikopter. Dia adalah Yum Sumarsono. Tidak berlebihan jika ia dijuluki sebagai Bapak Helikopter Indonesia, sebab ia merupakan salah seorang ilmuwan dan penerbang TNI Angkatan Udara, yang salah satunya merupakan perintis di bidang Rotary Wing atau helikopter. Berbeda dengan penemu dan pengembang helikopter lainnya, dia mengembangkan helikopter sendiri berdasarkan pengalaman dan intuisi, serta keterampilannya yang tidak diperoleh dari pendidikan tinggi.

Saya marah, Anda marah, dia marah, semua orang marah. Kita semua marah untuk alasan dan latar belakang kita masing-masing. Dan dari sekian banyak keinginan dan perasaan yang pernah kita alami, keinginan untuk marah adalah salah satu yang paling sering terjadi, paling manusiawi. Ada yang mengatakan marah ibarat api yang membakar, karena setelah kemarahan disampaikan atau diluapkan, yang tersisa hanyalah abu atau arang. Jelas ini adalah perasaan yang destruktif, yang merusak. Sehingga banyak juga yang bilang bahwa jangan marah, jangan simpan kemarahan, jangan berteman dengan kemarahan. Padahal munculnya kemarahan adalah sesuatu yang alamiah. Yang salah adalah ketika dalam kondisi marah kita ingin melakukan sesuatu untuk menyakiti orang lain, untuk merugikan orang lain, untuk membuat orang lain menderita, termasuk kepada diri sendiri. Segala sesuatu pasti ada penyebabnya. Seperti yang kita bicarakan dalam secawan teh tentang bahagia dan derita, segalanya hanyalah kesan batin yang muncul pada saat terjadinya pergantian momen. Manakala kita tidak bisa menerima sesuatu, menolak sesuatu, tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita marah. Inilah saatnya bagi kita untuk mulai melihat kemarahan sebagaimana adanya. Pertama, marah hanyalah salah satu bentuk perasaan. Seperti yang lainnya, ia muncul dan tenggelam. Manakala kemarahan muncul, amati dia dari kejauhan, ambillah jarak agar kita tidak sampai terikut melakukan tindakan yang didorong oleh perasaan marah tersebut. Apabila Anda terbiasa dengan metode berhitung 1-10 untuk meredakan kemarahan, silakan lakukan. Sedangkan cara lain untuk mengamati kesan batin yang sedang marah adalah menyadarinya. Memberikan catatan pada diri sendiri, oh, saya tahu saat ini saya sedang marah. Tanpa menganalisis, tanpa menghakimi, tanpa mengulik-ulik penyebab kemarahan tersebut, kita hanya menyadari bahwa kita sedang marah. Dan ini merupakan salah satu upaya menjaga kesadaran atau yang akrab disebut dengan being mindful. Sebuah latihan bukan untuk mengabaikan perasaan, tetapi untuk menjaga keseimbangan batin agar tidak mudah digoyahkan oleh perasaan, dan membuat kita terus terjaga, terus waspada dalam bertindak. Dan ini juga merupakan salah satu bentuk meditasi. Kedua, kesabaran bukanlah hasil akhir dari kemampuan menahan amarah, melainkan sikap batin yang kita pilih dalam menghadapi kemarahan. Coba perhatikan keduanya. Yang satu ibarat menaruh petasan ke dalam kaleng dan menutupnya rapat-rapat, sedangkan yang satu lagi seperti mencelupkannya ke dalam air. Petasan yang pertama tetap akan meledak, bahkan lebih nyaring. Sedangkan petasan yang kedua mungkin akan padam atau tidak menyala sama sekali. Jadi bukan menahan kuat-kuat, melainkan paham dan tahu apa yang harus dilakukan. Tidak mudah? Tentu. Tapi sekali lagi, ini bisa dilatih. Ketiga, barulah kita lihat apa yang mendorong munculnya perasaan marah tersebut. Apakah sesuatu yang ada dalam kendali kita, atau sesuatu yang sudah berlalu dan tidak bisa diubah lagi? Dari peristiwa-peristiwa penyebab kemarahan tersebut, kita bisa belajar, kita mendapatkan pengalaman untuk bisa bertindak lebih baik di masa depan, atau untuk menghindari kesalahan yang sama, agar kita tidak ketemu dengan objek yang membuat kita mengalami kemarahan yang serupa. Untuk Anda yang memiliki perasaan marah saat ini, sudahkah Anda mengenalinya?

Lagu bersama Dadali menjadi pangeranmu sudah mengantar kita pendengar pukul 9.49 menit waktu Indonesia Barat ya. Semangat di pagi hari untuk Anda pendengar dan juga yang lagi terganggu kesehatan, istirahat yang cukup, pola pikir yang cukup juga, pendengar, konsumsi makanan yang bernutrisi tentunya pendengar. Pendengar dari portal resmi kami rri.co.id, pendengar, Rumah Detensi Imigrasi Rudenim Pekanbaru mencatat sebanyak 1.941 pengungsi Rohingya berada dalam wilayah kerjanya pendengar. Para pengungsi tersebut tersebar di sejumlah lokasi penampungan serta sebagian lainnya tinggal secara mandiri. Kepala Rudenim Pekanbaru Adrianus Tony Budijaya mengatakan para pengungsi tersebut berada di 7 lokasi akomodasi serta makasip camp serta beberapa tempat tinggal yang disewa secara pribadi. Ia menjelaskan pendengar pengungsi tersebut tidak dipulangkan secara paksa karena Indonesia belum meratifikasi konvensi internasional mengenai pengungsi. Meski demikian Indonesia tetap menjalankan prinsip penghormatan terhadap hak hidup dan kemanusiaan sesuai dengan ketentuan hak asasi manusia. Menurutnya pendengar, para pengungsi yang berada di Indonesia telah memperoleh kartu pengungsi dari United National High Commissioner for Refugees ya, dan mereka juga umumnya meninggalkan negara asal akibat konflik dan mengajukan perlindungan melalui lembaga pengungsi PBB tersebut. Tony juga mengatakan pengungsi yang ingin kembali ke negara asal dapat menggunakan mekanisme assisted voluntary return dan ini juga melalui International Organization for Migration atau ICM. Namun proses tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan keinginan pribadi dan tidak dapat dipaksakan. Ya, kabar dari portal resmi kami rri.co.id. Dan pendengar, informasi lainnya untuk Anda pendengar, informasi ya, nanti informasi dari portal resmi kami rri.co.id masih kami hadirkan untuk Anda. Ya, dari Bengkalis pendengar, Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai meraih predikat sebagai Lanal Teladan TPB tahun 2026. Penghargaan tersebut menjadi salah satu capaian membanggakan jajaran Komando Daerah Angkatan Laut 1 atau Kaderal 1 dalam pelaksanaan tugas dan pengabdian menjaga wilayah maritim. Komandan Lanal Dumai Kolonel Laut P. Agung N. Kusumaji mengatakan pendengar, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh prajurit, PNS dan keluarga besar Lanal Dumai. Hal itu disampaikan di sela-sela kegiatan bakti sosial dalam rangka HUT ke-81 TNI Angkatan Laut di Dusun Penurun Desa Bantan Timur, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Ya, kabar dari portal resmi kami rri.co.id.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Ini ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk mulai membaca dan siapkan masa depan.
4: Aku ingin bercerita tentang tetanggaku yang setiap pagi selalu
5: masak pegawai pajak motornya butut kayak gitu. Kerenan juga motor anak saya baru lagi.
6: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
5: Ini anak nyusahin aja.
4: Mari bu.
5: Mari.
4: Ya. Ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
5: Orang baru ya, Dek?
4: Iya, Bu. Saya baru ngekos.
5: Oh, PNS. Banyak duit dong.
4: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
5: Ah, enggak percaya.
7: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
8: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
4: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan, segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
5: Kamu!
4: Silahkan duduk, Bu.
5: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
4: Waduh, apa ini, Bu?
5: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
4: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai ASN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
5: Oh, benar seperti itu, Dek.
4: Dan sejak saat itu... Bu.
5: Dek Bagus sudah pulang. Tina.
4: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, ku dapat calon istri.

melatih stoikisme dalam kehidupan sehari-hari. Nantikan dalam episode On Versus Mind, Stoikisme bagian 2. Stoikisme adalah kerangka berpikir dalam hidup yang sangat berguna, terutama ketika menghadapi situasi yang sangat menantang atau stres, kecemasan, atau amarah. Stoikisme membantu kita tetap tenang sehingga mampu berpikir jernih, mengambil keputusan terbaik, dan menghindari stres. Di zaman modern, pola pikir ini menjadi dasar psikoterapi untuk depresi, Cognitive Behavioral Therapy. Stoikisme adalah filosofi praktis yang bisa kita latih dalam keseharian. Ini caranya. 1. Latih kemalangan. Latih apa yang paling kita takutkan. Simulasikan. Kita semua takut dengan penderitaan, apapun bentuknya. Untuk melatih ketangguhan menghadapi penderitaan, para stoik menyarankan kita melatih penderitaan dengan cara membayangkan atau bahkan mempraktekkan skenario-skenario terburuk yang bisa terjadi dalam hidup. Ini untuk melatih Anda, jika kemalangan benar-benar menimpa, Anda akan baik-baik saja. Contoh, 2 kali dalam setahun, filsuf Stoik Seneca menanggalkan baju bagus, memakai baju kumal dan kotor, tidur di lantai, makan roti yang sudah keras, dan minum air dari mangkuk hewan peliharaan. Intinya, dia menempatkan diri dalam kondisi tidak nyaman. Anda bisa latih kemalangan dengan cara hidup sangat sederhana atau membayangkan secara detail keadaan paling parah yang bisa terjadi dan apa yang akan Anda lakukan bila harus menghadapi keadaan itu. Berlatih kemalangan mempersiapkan kemampuan kita untuk tenang jika kemalangan sungguhan datang dalam hidup kita. Seneca mengatakan, kemalangan yang tidak terduga seringkali yang paling menyakitkan. Maka itu, orang yang bijak sudah memikirkan kemalangan lebih dulu. 2. Dikotomi kendali. Ketika melihat situasi, bedakan apa yang bisa Anda ubah atau tidak. Apa yang bisa Anda pengaruhi atau tidak. Sekeras apapun berusaha, Anda tidak akan bisa memaksa orang lain menyukai Anda kalau ia sudah memutuskan tidak suka dengan Anda. Pakai waktu dan tenaga Anda untuk mengubah apa yang bisa Anda ubah. Gak usah buang waktu menggoyah hal yang gak bisa digoyah. 3. Latih persepsi. Marcus Aurelius berkata, memilih untuk tidak tersakiti, maka kita tidak akan tersakiti. Jangan merasa tersakiti, maka Anda tak akan tersakiti. Misal, ketika mengharapkan promosi, ternyata kolega yang naik jabatan. Anda bisa memutuskan apakah mau terus menggerutu atau menjadikan momen ini sebagai motivasi tambahan untuk bekerja lebih tekun. 4. Lihat sesuatu dengan perspektif luas atau melihat dari atas. Ketika mengamati sesuatu, mundur selangkah, zoom out, untuk melihat sesuatu dengan konteks yang lebih luas. Seperti seorang astronot melihat bumi, ini mengingatkan kita betapa kecilnya kita. Seperti kata filsuf Stoik Pierre Hadot, memandang dari atas mengubah penilaian kita pada sejumlah hal. Kemewahan, kekuasaan, perang, dan sejumlah kekhawatiran dalam kehidupan sehari-hari jadi terlihat konyol. 5. Ingat, tidak ada yang kekal dalam hidup ini. Status, reputasi, prestasi, barang atau orang. Kehadiran semua ini tidak ada yang permanen dalam hidup kita. Yang penting bagi seorang stoik adalah sekarang. Menjadi orang baik dan melakukan hal yang benar selama kita masih hidup. 6. Memento mori. Ingatlah kematian. Dalam bukunya, Meditations, Marcus Aurelius menulis, kita bisa meninggalkan hidup ini kapan saja. Jadikanlah ini penentu apa yang kita lakukan, katakan, dan pikirkan dalam hidup ini. Memikirkan kematian menjadi pemikiran yang depresif jika kita tidak tepat memahaminya. Para stoik menganggap, memikirkan kematian melahirkan kerendahan hati dan membangunkan semangat untuk hidup. 7. Amor fati. Cintai takdirmu. Epictetus, seorang budak, lumpuh, dan filsuf stoik, dalam hidupnya menghadapi kesulitan demi kesulitan. Ia mengatakan, jangan berharap sesuatu terjadi seperti yang kau inginkan. Sebaliknya, berharaplah apa yang terjadi, terjadi sebagaimana mestinya. Maka itu, kau akan bahagia. Terima segala situasi seberapapun menantang. Bahkan, cintailah situasi ini dan ubah setiap rintangan dan kesulitan menjadi bahan bakar bagi Anda untuk menjadi manusia yang lebih baik. Itulah Stoikisme. Selamat mencoba.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: Tempurung kelapa yang selama ini dianggap limbah dan kerap dibuang begitu saja di tangan seorang perempuan bernama Sani justru berubah menjadi sumber penghasilan. Perempuan berusia 46 tahun tinggal di Jalan Sudirman, Desa Bantan Timur, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Ia berhasil mengolah tempurung kelapa menjadi arang bernilai ekonomi tinggi. Berbekal ide kreatif dan ketekunan, Sani mampu membangun usaha pengolahan tempurung kelapa yang kini tidak hanya menguntungkan secara pribadi, tetapi juga memberikan dampak sosial bagi masyarakat di sekitarnya. Warga yang mayoritas berasal dari komunitas adat terpencil, kini turut dilibatkan sebagai tenaga kerja dalam proses produksi arang tempurung serta kopra. Usaha yang telah dirintis selama kurang lebih 25 tahun ini terus berkembang dari yang awalnya berskala kecil, kini hasil produksi arang tempurung kelapa milik Sani telah menembus pasar ekspor ke sejumlah negara.
1: Dari awal itu batok kelapanya adalah limbah ya, limbah yang tidak dimanfaatkan, hanya dibuang-buang oleh masyarakat kita. Maka begitu kita telusuri ternyata ini bisa menghasilkan cuan, kenapa tidak diolah? Maka dari beberapa orang ibu-ibu suku asli atau suku kad komunitas adat terpencil, kita ajak untuk membakar tempurung dijadikan arang, ternyata mereka mau. Jadi mereka itu yang membantu saya untuk mengolah tempurung menjadi arang, sehingga berjalannya waktu bukan jual di lokal saja namun ke luar negeri juga sudah kita ekspor. Usaha arang ini sudah 25 tahun, namun kita belum pengolahan ke briket karena terbatasnya oleh listrik ya kan, kemudian bahan baku juga kita masih kekurangan ini. Kalau di Bengkalis sendiri kelapa semakin punah, jadi kita untuk mengolah menjadi langsung briket itu agak sulit, butuh proses waktu lama.
0: Selain meningkatkan perekonomian keluarga, usaha ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Kehadiran usaha tersebut menjadi bukti bahwa limbah yang kerap dianggap tidak bernilai dapat diolah menjadi produk bernilai jual tinggi apabila dikelola dengan inovasi dan kreativitas.
1: Kalau awalnya mencoba ya, karena terlalu banyak limbah yang dibuang sepertinya tidak dimanfaatkan, akhirnya kita mencoba belajar melalui YouTube, buka-buka internet dan segala macamnya. Nah di situ kita ketemu ide untuk pembuatan arang, dan untuk sisi pemasarannya sudah ada di melalui internet juga, kita hubungi pembeli dan responnya cukup bagus.
2: Waktu pertama sekali gimana?
1: Ya waktu pertamanya seperti itu, dulu belum ada kemudahan seperti WA atau apa ya. Dulu saya pakai laptop, beli apa, pakai modem ya kan, harus lewat usaha itu. Maka kita lihat dari internet tuh, dan kita dapat untuk komunikasi sampai ke Jawa Tengah.
2: Pertama sekali dijual ke
1: Jawa Tengah, ke Jogja.
2: Jogja. Itu awal pertama sekali
1: ya. Iya, dengan harga arang waktu itu Rp800. Tapi bahan bakunya gratis. Dulu bahan bakunya masih berserakan di pasar, boleh diminta semuanya kan. Jadi dengan harga Rp800 pun masih dapat.
2: Berapa banyak kilo yang dijual waktu itu pertama sekali?
1: Oh, pertama sekali kita dalam satu bulan dapat 50 ton. 50 ton. Awalnya, iya, awalnya 50 ton satu bulan, terus meningkat. Nah, sekarang sudah banyak anak-anak muda kita yang mulai belajar dan itu harus berbagi. Tak masalah. Nah, makanya itu kita pun buat usaha tidak hanya satu, beberapa usaha lain. Jadi kita tak dapat dari arang, ada dari kopra, tak dapat dari kopra, ada pinang.
2: Ini juga udah pernah diajarkan ke masyarakat juga ya?
1: Sudah banyak lapangan kerja yang apa kita ciptakan untuk masyarakat kita. Namun hasilnya belum maksimal, masih butuh perjuangan tingkat tinggi dan perhatian pemerintah juga harus lebih tinggi.
0: Melalui usahanya, Sani, perempuan yang memiliki 3 orang anak ini, tidak hanya menciptakan peluang ekonomi, tetapi juga turut memberdayakan masyarakat lokal agar lebih mandiri dan produktif. Selain memproduksi arang tempurung, ia juga mengolah kelapa menjadi kopra sebagai sumber pendapatan tambahan. Namun dalam menjalankan usahanya, Sani yang pernah menjadi kepala desa Bantan Timur 2 periode ini, ia mengaku kerap menghadapi sejumlah hambatan, terutama keterbatasan bahan baku kelapa dan tempurung. Kondisi tersebut sering mempengaruhi proses produksi yang bergantung pada ketersediaan bahan baku dari masyarakat sekitar. Meski demikian,

0: sudah ada ekspor ke Malaysia, kemudian ke Saudi ya. Ke Saudi kita melalui pabrik yang ada di Lampung atau di Jogja. Kemudian ini karena ada sedikit permasalahan perang, kita mencoba untuk pengiriman ke Cina. Memang di Cina permintaan dari dulu cukup tinggi, namun harganya belum masuk, makanya kita lebih cenderung kirim ke Saudi. Namun karena di Saudi saat ini lagi ada masalah perang, jadi kita kirim ke Cina.
1: Hitungan harganya gimana, Bu? Ton atau kiloan itu
0: di... per kilo. Nanti tetap itu kalau masalah harga menyesuaikan keadaan. Kalau memang sedang dibutuhkan bahan bakunya, harga lumayan tinggi. Namun kalau lagi stok barang di pabrik lagi banyak, memang ada harga turun.
1: Berapa sih, Bu, harga yang pernah Ibu jual yang terendah dan tertinggi?
0: Kalau dulu harga jual itu per kilonya Rp5.000, namun saat ini sebelum perang itu sudah mencapai Rp15.000 per kilo arang. Namun sekarang lagi perang, ini ada turun harga mencapai harga Rp8.000 per kilo. Namun ada diperkirakan akan naik lagi, namun kita belum bisa pastikan kapan naiknya.
1: Biasanya kalau ekspor itu berapa banyak, Bu? Berapa ton?
0: Kalau permintaan sesuai dengan MOU kita, mereka mintanya 1 bulan 500 ton. 1 bulan permintaan luar biasa. Bahkan itu dari satu pabrik, beberapa pabrik lagi juga ada yang mau. Namun kita tidak pernah menerima itu karena bahan baku di Kabupaten Bengkalis masih banyak kurang. Apalagi sekarang penanaman kelapa sudah mulai punah, banyak penanaman sawit. Jadi untuk arang briket atau untuk arang tempurung ini memang masih kurang. Kita di sini bahan baku kita masih kurang.
1: Tapi sejauh ini berapa banyak yang Ibu eksporkan?
0: Untuk yang pernah saya ekspor 1 bulan itu 50 ton. 1 bulan 50 ton, karena untuk 50 ton arang itu kita membutuhkan 200 ton tempurung. Dan 200 ton tempurung itu kita membutuhkan 1000 ton kelapa. Jadi luar biasa. Dia seperempat itu, ya kan? Jadi memang kita kalau memang ingin mencapai target lebih tinggi, kita memang bukan dari Kabupaten Bengkalis saja, kita harus ambil dari luar, dari Sumbar, dari Tembilahan, dari Guntung, dari daerah-daerah penghasil kelapa.
1: Tapi ini Ibu udah masukkan kelapa dari luar untuk saat ini?
0: Kalau untuk saat ini kelapa kita tak ada masukkan, namun kalau kita mau pengiriman ke Jogja, kita sudah ada ngambil yang dari luar, baik dari Lampung, baik dari Asia atau dari Tembilahan, kita udah ada mulai ngambil.
2: Untuk menjaga keberlanjutan usaha, Sani juga membuka peluang bagi masyarakat yang ingin menjual kelapa maupun tempurung kepadanya. Ia membeli kelapa dengan harga sekitar Rp3.000 per butir sebagai upaya mendukung pasokan bahan baku sekaligus membantu perekonomian warga. Kedepannya, Sani berharap semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan lahan tidur untuk kegiatan pertanian dan perkebunan, khususnya tanaman kelapa. Dengan demikian, ketersediaan bahan baku dapat terjaga dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat sekitar.
0: Kalau untuk tempurung saat ini kita terima, baik dari ibu-ibu UMKM yang buat usaha makanan atau apa, ini tempurung yang sedikit-sedikit itu kumpulkan, kita ambil per kilonya Rp1.000. Jadi kalau memang ada ibu-ibu yang mau jual, cari nomor handphone saya, nanti bisa ditelepon ke 0813-6453-3374. Langsung aja ke saya di WA, nanti ada anggota saya yang datang jemput. Walaupun hanya satu karung, jumlahnya 20 kilo, insya Allah kita bantu jemput. Tapi yang kawasan Bengkalis Banten ya. Namun kalau untuk di luar itu mungkin harus dalam partai besar.
1: Nah, kalau untuk tempurung, kalau untuk kelapa misalnya bisa beli berapa per buah atau
0: macam? Oh, kalau saya per kilo itu ngambil memang dari petani. Untuk saat ini per kilonya Rp3.000 dari petani. Namun nanti kita untuk harga jual lagi per kilonya Rp4.000. Namun pilihan yang super.
1: Oke. Kalau kelapa lokal pernah nggak terima beli kelapa dari luar?
0: Enggak, karena kelapa lokal kita cukup untuk kebutuhan masyarakat kita di sini.
1: Ya, Bu, apa sih, Bu, harapan Ibu ke depan?
0: Harapan kita mudah-mudahan petani di khususnya di Pulau Bengkalis semakin meningkat, karena lahan tidur masih banyak di Bengkalis ya. Jadi untuk anak-anak muda kita, kalau memang jemput rezeki di negeri seberang, ada yang ke

0: Malaysia, kalau yang swasta ya, pulang dari Malaysia ada waktu kosong, manfaatkan lahan kita yang ada, karena selain kelapa mungkin tanaman lain atau usaha-usaha lain bisa dikelola di wilayah, walaupun lahan kita cukup kecil namun bisa diupayakan untuk dimanfaatkan kegiatan yang lainnya.
1: Salah seorang pekerja, Nur, 42 tahun, mengaku telah bekerja bersama Sani selama kurang lebih 2 tahun. Dalam kesehariannya, ia mulai bekerja sejak pukul 7 pagi hingga pukul 17 sore. Pekerjaan yang dilakukannya cukup beragam, mulai dari mengolah kelapa menjadi kopra hingga membantu proses pembakaran tempurung untuk dijadikan arang.
2: Udah lama ikut kerja sama Bu Sani?
3: Udah 2 tahun.
2: Apa aja Bu yang dilakukan di tempat Bu Sani?
3: Nah, itu apa tuh, bakar kenarang, jongkel kelapa. Tak ada kelapa kan, belah pinang. Itulah, kalau tak ada kan, kesinilah kami kerja kebun sama dia.
2: Jadi di Bantan Tengah itu kegiatan Ibu sehari-hari lah ya. Kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa?
3: Jam 7 pagi sampai jam 5 petang. Baru pulang.
2: Ramai di situ?
3: Ramai. Sekarang pun ada juga kawan situ. Nyongkel kelapa.
2: Di situ gimana, enak enggak kerjanya?
3: Enak. Enak juga, kerja hari-hari terus.
2: Ada.
3: Nah, tergantung kita lah. Kalau dah kita penat, ya kita perai 1 hari, bilang sama Ibu Sani, ya kami dah penat gitu. Nah, besoknya lanjut lagi.
2: Kalau hitungan kerjanya gimana, di gaji harian atau gimana?
3: Gaji harian.
2: Harian. Jadi kalau masuk dibayar, kalau
3: enggak. Iya, tidak lah. Macam mana nak dibayar, kita tak kerja.
2: Berapa sih Bu dibayar?
3: Dia bayar 1 hari 70. Kalau lewat jam, kalau sampai jam 6 ditambahnya lagi.
2: Ada istilahnya jam lembur lagi ya.
3: Tambah lagi kerjanya.
2: Ramai Ibu keluarga situ semua kerja atau gimana?
3: Kawan-kawan lah, jiran-jiran.
2: Kalau keluarga Ibu ada anak, suami?
3: Tak ada. Cuma aku satu orang aja.
2: Jadi kalau seandainya kerja sana enggak ada, di sini.
3: Sini kerja kebun sinilah. Ikut dia tanam ini lomboknya, semacam-macam lah sini.
2: Nah, sebagai ini, mungkin apa nak Ibu sampaikan, ada enggak kegiatan Ibu sehari-hari itu? Cuma ada sesuatu yang menyenangkan itu, atau yang tidak menyenangkan?
3: Tak lah, menyenang lah terus kerja-kerja tu hari-hari. Kerja Ibu Sani, untunglah Ibu Sani ini ada kegiatan kan, bakar kenarang semua. Jadi keluarga semua lah situ. Time ramai kelapanya 10 orang. Gitu kawan-kawan. Akulah kasih tahu kawan-kawan, ramai dah ini. Kelapa Ibu Sani sudah sampai itu Kak. Kamilah menyampaikan ke kawan-kawan.
2: Memanggil ya.
3: Kerja situ.
1: Dalam proses pembuatan kopra, Nur menjelaskan bahwa kelapa terlebih dahulu dibuang sabutnya, kemudian dibelah dan dikeluarkan dagingnya dengan cara dicongkel. Selanjutnya, daging kelapa dinaikkan ke tempat penyalai atau pengeringan. Sementara itu, untuk pembuatan arang tempurung, pekerjaan dilakukan sejak pagi hingga sore hari. Jika terdapat tambahan pekerjaan di luar jam kerja, para pekerja akan menerima upah lembur dari Sani.
3: Bekerja ya, semangat lah kita Bu, hari-hari terus kita dapat uang. Bikin belanja hari-hari kan bisa. Tok berasnya 2 kilo, 1 kilo. Gitu, belanja dapur ya, lada, bawangnya. Kan lengkap kita semua kan? Kita kasih lengkap di rumah. Baru besok kita kerja lagi, ya, simpan duitnya sikit-sikit. Itu ini tadi, sekolahkan cucu sampai nang tamat cucu ini tadi sekolah. Jadi kata Ibu Sani, Ibu Nur mau itu tak, mau ndak aku kasih sebiji? Iyalah, ndaklah Bu. Inilah tadi Satu hari potong 20, kadang satu hari potong 20. Lama-lama 2 tahun habis, Bu.
2: Selesainya. Ada baru?
3: Tak. Udah bekas pakai lah gitu. Semampu aku. Aku tak mau, Bu. Aku nih kerjanya sikit. Ya. Aku tak mau, Bu, kerjanya sikit. Tak apa-apalah, kata Wak Ran. Tak apalah, Wak Nu, lambe aja. Yalah, kalau Ibu mau, itulah aku cari sikit-sikit. Gitu. Sekolahkan cucu.
1: Nur mengaku bersyukur dapat bekerja dan memperoleh penghasilan dari usaha tersebut. Dari hasil bekerja, Nur juga berharap dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya, termasuk memiliki kendaraan sendiri yang sudah bisa dibeli secara bertahap melalui sistem cicilan. Kisah Sani membuktikan bahwa kreativitas dan ketekunan mampu mengubah sesuatu yang dianggap limbah menjadi sumber penghidupan yang bernilai tinggi. Dari tempurung kelapa yang sebelumnya terbuang sia-sia, kini lahir produk arang yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mampu menembus pasar internasional. Lebih dari sekadar membangun usaha, Sani turut membuka lapangan pekerjaan dan memberdayakan masyarakat sekitar, khususnya bagi komunitas adat terpencil. Kehadiran usaha ini menjadi bukti bahwa pengelolaan sumber daya lokal secara inovatif dapat memberikan manfaat yang luas bagi perekonomian masyarakat.

0: apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkulu.

0: dia ke sini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
2: Oh. Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
2: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
3: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

Ya, selamat siang dan terima kasih pendengar masih bersama kami Pro Satu RRI Bengkalis. Pendengar, berakhir sudah kebersamaan saya Maimunah Ismail menemani Anda di hari Rabu 16 September 2026. Sesaat lagi kita akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

And I have petenis putri Indonesia Janis Chen ke babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Salam olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 16 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54, dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Antonio Raiola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras skuadnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Reo Moa, dan James McCannell.
2: I was happy for them, no?
3: Ya, saya ikut senang untuk mereka. Ya, posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir mereka khususnya sangat bersemangat dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
2: They feel that they presence, and I was happy for them. Yes.
1: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool Alexis McAllister menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
4: Yeah, I think we deserved it.
3: Dan menurutku kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
4: Then we score the goals, which is very important.
1: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Didro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino. Namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima assist dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Estaba fácil.
3: Sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa. Mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
2: Real Madrid, pues van hasta la última. Un gol y partida.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, ia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Acho que foi uma bela vitória, fruto de muito trabalho nosso durante.
2: Nah, ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
1: Mas temos que trabalhar muito mais, temos que manter o pé no chão porque queremos grandes objetivos.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis panjang negara, petenis putri Indonesia Janice Chen akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Janice melaju setelah mengalahkan Darja Fitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Janice unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13-14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12-11 di lapangan keras dengan 7-11 melawan petenis 100 besar. Janice yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Janice menghadapi mantan juara US Open.

0: Ini kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Denly Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Denly menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Denly meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Joko Tingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga pertama yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi saya mau kesini dan disampaikan ke saya, coach, atmosfer pertandingannya berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini. Cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan. Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa bertanggungjawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, si timnya akan bagus. Dan saya pikir kredit poinnya adalah pemain.
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dijadwalkan berlaga saat melawan Persipa Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Rakim, apakah?

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Circuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Dugda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Kini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas Lancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dylan Amar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Himade Fajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat. Atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Studer mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas Lancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih tunggal putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolli, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor beregu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan Song, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Lok menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB eSport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan eSport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi, dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IASF 2022 dan 2024 serta juara FIFA eWorld Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic E-sport Games. Prestasi e-sport di Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Dengar baru saja kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta, dan untuk itu tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ragam program informasi dan musik masih akan kami hadirkan untuk Anda.

Baik, pendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 di 90,7 MHz ya. Untuk hari ini edisi Rabu 16 September tahun 2026. Selamat siang dan selamat beristirahat untuk Anda. Dan untuk menikmati makan siangnya, mudah-mudahan hari ini kita diberi kesehatan, umur panjang dan dimurahkan rezeki untuk menjalankan aktivitasnya.

Media sosial bukan tempat meluapkan amarah, bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing, cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial, damai di dunia nyata, karena jempolmu tanggung jawabmu. Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk, mulai membaca dan siapkan masa depan.

Ingin hidup sehat tanpa ribet? Mulai dengan jalan kaki, cukup 30 menit saja. Setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah. Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.

0: Ya, berikan Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis. 6 kategori masuk final Polbeng Bidik Juara KKI 2026. Ya, pendengar, kami kutip dari rri.co.id, Politeknik Negeri Bengkalis Polbeng menargetkan kesuksesan ganda dalam penyelenggaraan kontes kapal Indonesia KKI 2026. Selain itu, memastikan seluruh rangkaian kompetensi berjalan sukses, Polbeng juga membidik prestasi terbaik setelah berhasil meloloskan timnya ke babak final di seluruh kategori yang diperlombakan. Direktur Politeknik Negeri Bengkalis, Joni Kastar, mengatakan persiapan sebagai tuan rumah KKI 2026 berjalan dengan baik berkat dukungan dan kolaborasi berbagai pihak. Menurutnya, keberhasilan persiapan tidak hanya bergantung pada internal kampus, tapi juga melibatkan masyarakat serta pemerintah Kabupaten Bengkalis. Kalau dilihat dari persiapan dan kerjasama tim cukup baik sekali, bukan hanya dari Politeknik Negeri Bengkalis saja, termasuk masyarakat dan pemerintah daerah saling membantu, kata Joni Kastar pada Selasa 15 September 2026. Ya, pendengar, ia memberikan apresiasi atas dukungan pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama sejumlah perangkat daerah PD yang turut membantu menyampaikan berbagai kebutuhan pelaksanaan dan kegiatan termasuk fasilitas dan lokasi pertandingan. Dia mengungkapkan dukungan luar biasa juga kami dapatkan terutama dari pemerintah Kabupaten Bengkalis, semua perangkat daerah mendukung kegiatan ini, semuanya membantu dan memberikan support, ujarnya. Baik, pendengar, informasi yang kami kutip dari rri.co.id, di mana Polbeng masuk kategori final Polbeng Bidik Juara KKI 2026 yang saat ini sedang berlangsung di Bengkalis ataupun di venue tepatnya di Waduk PDAM Titra Terubuk Bengkalis.
1: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
2: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
3: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: pencegahan stunting sejak dini. Fokus pada awal kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pengecekan kehamilan secara rutin, pemberian ASI pertama pada bayi. ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Pengecekan tumbuh kembang anak, mengikuti imunisasi dasar, peningkatan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Penambahan zat besi dan folat untuk persiapan masa kehamilan dan selama kehamilan. Pemberian vitamin A pada anak usia 6 hingga 59 bulan. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan dan frekuensi makan selama masa kehamilan. Pemenuhan gizi sesuai kebutuhan. Cegah stunting sedini mungkin. Jaga 1000 hari pertama kelahiran anak dengan hidup sehat, asupan gizi, dan vitamin yang mencukupi.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

0: hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat itu mendoakan kepada seorang di antara engkau semua supaya mendapatkan rahmat selama orang itu masih ada di tempat sholatnya yang ia kerjakan sampai ia selesai. Malaikat itu mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah orang itu dan belas kasihanilah ia." Diriwayatkan oleh Bukhari.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya ingin menyampaikan beberapa nasihat dari ulama untuk kita semuanya yang merasa pernah meninggalkan sholat, atau yang sampai hari ini masih mengabaikan sholat, masih sering meremehkan ibadah sholat. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman dari Allah bagi orang yang meninggalkan sholat. Bahkan kalau kita membaca di dalam rukun Islam, sholat itu termasuk rukun yang kedua setelah syahadat. Artinya akan ditolak keislaman seseorang walaupun dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tetapi dia tidak melaksanakan sholat secara sengaja tanpa uzur yang diperkenankan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berkali-kali memberikan kalimat ancaman, diantaranya fawailul lil musallin alladhinahum an sholatihim sahun, celaka orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Apa maksud lalai dari sholatnya? Dia udah sholat tetapi sholatnya asal-asalan. Orang yang sholatnya tidak khusyuk. Orang yang sholatnya kadang dia lakukan, kadang dia tinggalkan. Orang yang sholatnya buru-buru tidak memenuhi rukun. Orang yang sholatnya yang gak benar wudunya atau bersucinya. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan di antara ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan seseorang adalah dia malas dalam ibadah sholat. Bukan tidak sholat, malas dalam ibadah sholat. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan kusala, bermalas-malasan. Mungkin kita sholat, tetapi apakah sholat kita termasuk bermalas-malasan? Bagaimana dengan tarawih kita? Apakah termasuk bermalas-malasan? Kita mencari tarawih yang paling cepat, yang hanya dalam hitungan 15 menit selesai 20 rakaat atau 11 rakaat? Jangan-jangan kita termasuk orang yang sahun walaupun sholat, lalai walaupun sholat. Jangan-jangan kita termasuk orang yang kusala, orang yang bermalas-malasan walaupun kita lakukan ibadah itu. Seandainya kita termasuk orang-orang yang lalai atau orang-orang yang bermalas-malasan dalam sholat, na'udzubillah, berarti masih ada kemunafikan di hati kita, tertolak iman dan Islamnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman dirahmati Allah, sholat adalah satu-satunya ikatan antara kita dengan langit. Sholat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah. Sehingga ketika kita meninggalkan sholat satu kali saja, berarti kita telah memutuskan ikatan kita dengan Allah. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan Allah ketika kita butuh, sementara kita gak punya ikatan apa-apa dengan Allah? Ketika kita tidak punya ikatan apa-apa dengan seseorang, bagaimana kita akan berharap orang itu menolong kita? Seorang perempuan yang tidak punya ikatan apa-apa dengan mantan suaminya, bagaimana dia akan meminta nafkah kepada mantan suami itu? Begitu juga kita dengan Allah. Kalau ikatan kita dengan Allah sudah kita putuskan, bagaimana kita meminta rezeki dari Allah? Bagaimana kita meminta perlindungan dari Allah? Bagaimana kita meminta Allah memperhatikan dan mengurus kita, padahal kita sendiri yang memutuskan ikatan dengan Allah? Satu-satunya, kata ulama, ikatan antara hamba dengan Rabbnya adalah as-shalah. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa alasan yang dibolehkan oleh agama, berarti dia telah memutuskan urwatul wuthqa, ikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ulama sampai berpendapat, seandainya seseorang meninggalkan sholat sampai akhir hayatnya, maka ketika dia meninggal, dia tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dia tidak boleh disolatkan oleh ulamanya kaum muslimin, kecuali hanya oleh keluarganya sendiri. Bahkan ketika dia masih hidup, jika dia tidak melakukan ibadah sholat secara sengaja dalam waktu yang lama, maka ulama mengatakan istrinya harus meminta cerai kepadanya. Seandainya dia suami, suami itu harus menceraikan istrinya. Kenapa? Tidak halal bagi seorang perempuan mukminah menikah dengan laki-laki yang meninggalkan sholat. Ini menunjukkan sebagian ulama berpendapat, orang yang secara sengaja meninggalkan sholat, maka dia telah murtad dari Islam. Walaupun ini bukan pendapat semua ulama, tetapi ini menunjukkan betapa bahayanya meninggalkan sholat. Nanti di akhirat, sholat adalah amal pertama yang akan ditanya oleh Allah. Seandainya sholat kita benar, maka amal yang lain akan Allah perbaiki. Tetapi seandainya sholat seseorang itu rusak, maka semua amal yang lain akan ikut rusak bersama dengannya. Sholat, sesuatu yang gak bisa kita abaikan apapun alasan kita. Kita boleh tidak membayar zakat kalau tidak mampu. Kita boleh gak haji kalau tidak mampu. Kita boleh gak puasa kalau tidak mampu dengan cara diqadha atau bayar fidyah. Tapi kita tidak bisa meninggalkan sholat. Karena jika kita tidak bisa melakukan tepat waktu, karena lagi musafir, kita bisa menjama. Tidak bisa melakukannya di masjid, karena ada uzur-uzur tertentu, hujan, badai, dan seterusnya, melakukannya di rumah. Tidak bisa melakukan secara berdiri, bisa duduk atau berbaring. Tidak ada alasan meninggalkan sholat, saking pentingnya ibadah ini. Allah gak mau kita memutuskan Allah. Orang yang meninggalkan sholat, berarti dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah. Apa rasanya diputuskan? Tanpa alasan. Kita udah baik kepada seseorang, kita perhatian kepada orang itu, kita berkorban kepada orang itu, kita memberikan semua hak orang itu. Tapi tiba-tiba dia ngajak kita putus tanpa alasan, gimana perasaan kita? Begitulah perasaan Allah ketika hambanya memutuskan hubungan dengan Allah dengan cara meninggalkan ibadah sholat. Padahal Allah selalu memberikan kebaikan dalam kehidupannya. Jangan putuskan Allah dengan meninggalkan sholat. Mudah-mudahan ketika kita menjaga sholat, Allah akan

0: cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi

0: dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
2: Oh. Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
2: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
3: Nggak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum berubah menjadi kanker.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

0: Rp50 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus, atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin, agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum berubah menjadi kanker.
1: Siapa kabar?
2: Priben kabar aja.
3: Aisyah Raugut Kalifuse.
4: Kemana kabar kawan?
5: Sampai subuh saudaraku. Napa karya balik?
6: Orang sedongan. Buha kabar Muna?
7: Buha barakan rekan Mandung.
8: Wadama.
9: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
9: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
11: Nasanan toto ngenararan. Nah jadi bahagian Indonesia.
9: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: aja sih kok dari baru pulang jam segini?
1: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi

Baik, pendengar, di mana saja berada, kita segera bergabung bersama Prosatu RRI Pekanbaru untuk menyimak warta berita daerah Riau dari Prosatu RRI Pekanbaru.

Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan mendorong mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau atau UMRI untuk serius mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang pangan karena penguasaan teknologi menjadi kunci agar sektor pertanian Indonesia mampu bersaing dan tidak tertinggal dari negara lain. Sekda Provinsi Riau Syahrial Abdi tekankan kinerja ASN jadi faktor penting penentuan TPP dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat di lingkungan Pemprov Riau. Warta Riau Siang juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansik FM, Bona FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak, Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Siang selengkapnya edisi Rabu 16 September 2026 bersama saya, Pranoto.

0: Kita awali kabar siang hari ini, pendengar. Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan mendorong mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau atau UMRI untuk serius mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang pangan. Karena penguasaan teknologi menjadi kunci agar sektor pertanian Indonesia mampu bersaing dan tidak tertinggal dari negara lain. Selengkapnya, Femi Astiofani melaporkan.
1: Menteri Koordinator atau Menko Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan mendorong mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau atau UMRI untuk bersungguh-sungguh menuntut ilmu dan memanfaatkan kesempatan pendidikan guna mempersiapkan masa depan. Pesan tersebut disampaikan Zulkifli Hasan saat menghadiri kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru dan masa ta'aruf mahasiswa UMRI tahun akademik 2026-2027 di kampus UMRI Rabu pagi. Zulkifli Hasan mengatakan mahasiswa dari berbagai latar belakang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita termasuk menjadi pemimpin di berbagai bidang. Karena itu kesungguhan dalam belajar menjadi hal penting yang tidak boleh disia-siakan. Zulkifli Hasan juga menekankan pentingnya penguasaan teknologi dalam sektor pangan. Menurutnya, Indonesia perlu meningkatkan penerapan teknologi mulai dari penggunaan bibit, sistem pertanian, hingga irigasi.
2: Sekarang memang kita swasembada, tetapi lambat laun kalau kita tidak siap manajemen teknologi ini kita ketinggalan. Saya ambil contoh, negara lain untuk menghasilkan 1 kg gula, ongkosnya cuma 3.800. Kita 14.000. Karena kita manual. Satu orang nanam padi, satu orang kalau nanam padi, satu hektar, dia perlu waktu 24 hari. Tapi kalau pakai alat, satu alat 24 hektar satu hari. Beda kan?
1: Sementara PLT Gubernur SF Haryanto menyebutkan salah satu peluang besar yang harus dimanfaatkan mahasiswa berada pada sektor pangan, pertanian, dan perkebunan yang menjadi kekuatan utama Riau. Dan diharapkan UMRI dapat melahirkan generasi yang tidak hanya memahami potensi besar Riau, tetapi juga memiliki kompetensi dan keberanian untuk mengembangkan potensi tersebut menjadi kesejahteraan bagi masyarakat.
3: Masa depan pangan tidak hanya membutuhkan petani. Kita membutuhkan anak-anak muda yang menguasai teknologi, pangan, peternakan, teknik, manajemen digitalisasi, logistik, keuangan, dan kewirausahaan. Saya berharap dari Universitas Muhammadiyah, Riau lahir generasi yang tidak hanya mengetahui betapa besarnya potensi Riau, pangan, atas kehadiran dan pertanian, perhatian yang diberikan kepada Provinsi Riau.
1: Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan masuknya mahasiswa baru ke perguruan tinggi bukan sekedar perpindahan lingkungan pendidikan, tetapi menjadi awal pembentukan karakter dan kapasitas diri sebagai generasi penerus daerah. Mahasiswa akan menghadapi dunia kerja dalam 4 hingga 5 tahun mendatang dengan tantangan yang berbeda. Perubahan struktur ekonomi, teknologi, industri, dan kebutuhan tenaga kerja menuntut mahasiswa untuk mampu beradaptasi. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: Selanjutnya pendengar, persoalan aset dan penguasaan lahan di Provinsi Riau menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan PLT Gubernur Riau SF Haryanto dalam rapat dengan dengar pendapat bersama Komisi 2 DPR RI. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
1: Persoalan aset dan penguasaan lahan menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 DPR RI Selasa kemarin di Gedung DPR RI Jakarta. Dalam forum tersebut, PLT Gubernur memaparkan sejumlah progres dan kendala yang dihadapi pemerintah Provinsi Riau bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah selaku Satuan Tugas Penertiban Kawasan dan Penguasaan Tanah Negara atau TP2 TNTN, di mana salah satu persoalan yang disampaikan yakni mengenai status aset di sepanjang jalan tol Pekanbaru Dumai yang memiliki panjang sekitar 180 km. PLT Gubernur menyebutkan lahan di sisi kiri dan kanan jalan tol dengan lebar masing-masing hingga 100 meter merupakan aset BUMN atau aset negara. Menurut PLT Gubernur, persoalan tersebut muncul saat terjadinya perpindahan pengelolaan dari Chevron kepada Pertamina Hulu Rokan atau PHR. Dalam proses tersebut, kawasan dimasukkan ke dalam aset negara.
4: Dan kami sudah pelajari seluruhnya, ini tidak ada ganti rugi dari pemerintah. Permasalahannya adalah pada saat perpindahan dari Chevron ke PHR ini dimasukkan menjadikan aset negara. Nah, ini permasalahannya. Jadi inilah permasalahan yang sering timbul unjuk rasa kami di sana, kami sudah kemana-mana menghadap ke Bapak Presiden ke-7 pada saat itu, sudah kami lapor, tapi alhamdulillah belum. Saya mohon pertimbangan dari Bapak Ketua mungkin dapat diselesaikan ini sertifikat masyarakat cukup banyak saja.
1: Sementara Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Wamen ATR BPN RI OC Dermawan yang hadir dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 DPR RI menanggapi laporan yang disampaikan PLT Gubernur Riau. OC Dermawan berharap dengan disahkannya Undang-Undang Reforma Agraria nantinya, berbagai persoalan terkait lahan dapat ditangani dan diselesaikan dengan lebih baik.
5: Pak Gubernur, terima kasih penyampaiannya terkait dengan jalan ratusan kilometer kanan-kirinya menjadi aset Pertamina. Ini juga menjadi salah satu pokok perhatian kami. Namun lagi-lagi ini adalah kaitan antara konflik antara masyarakat dengan aset yang mudah-mudahan dengan Undang-Undang Reforma Agraria ini bisa segera diputuskan karena kewenangannya akan menjadi lebih tinggi.
1: Wamen ATR BPN RI OC Dermawan mengharap reforma agraria menjadi salah satu landasan dalam memberikan kepastian penyelesaian berbagai persoalan pertanahan, termasuk yang berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan lahan di daerah. Femi Astiovani, RRI, Pekanbaru.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Riau Siang. Selanjutnya pendengar, Sekda Provinsi Riau Syahrial Abdi tekankan kinerja ASN jadi faktor penting penentuan TPP dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat di lingkungan Pemprov Riau. Alwi Suryatmaja melaporkan selengkapnya.
6: Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan sejumlah indikator kinerja ASN Pemprov Riau masih perlu menjadi perhatian karena hasil pengukuran menunjukkan terdapat beberapa aspek yang berada di bawah target. Ia menyoroti bahwa hasil survei penilaian juga akan berpengaruh pada TPP yang akan diberikan oleh ASN Pemprov Riau.
7: Ada survei akuntabilitas keuangan. Nah, ini nanti juga akan berpengaruh terhadap faktor-faktor yang menilai untuk TPP tadi. Nah, juga terakhir kemarin indeks kepuasan masyarakat ya, melalui survei kepuasan masyarakat, kemudian survei penilaian integritas. Survei penilaian integritas ini Bapak Ibu, mohon maaf nih, mungkin pada satu peristiwa beberapa waktu yang lalu, kawan-kawan dari KPK itu di publish pertamanya adalah survei penilaian integritas kita Provinsi Riau. Nah, masih sangat rendah dalam penilaian, 62,83.
6: Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Provinsi Riau, Eva Revita, menyampaikan bahwa peningkatan terjadi pada perbaikan pada aspek kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin ASN di Pemprov Riau pada data 2024. Berdasarkan data pengukuran IP ASN Pemprov Riau, nilai indeks meningkat dari 78,04 pada 2023 dan mencapai 82,03 pada 2024 dengan kategori tinggi.
8: Dan bahwa indeks profesional ASN yang terakhir itu mulai 2021 sampai 2024 itu dari sangat rendah. Sekarang di 2024 terakhir pengukuran adalah sudah tinggi, Mas. Nah, di sini. Kita lihat kualifikasi masih bergerak di angka 21, artinya ini mungkin harus di effortkan lagi untuk teman-teman bagaimana kualifikasinya ditingkatkan sehingga jumlah daripada ini 82,3 di 2024 dan sangat tinggi. Nah, ini yang gambaran terkait dengan IP kita.
6: Diharapkan seluruh ASN Pemprov Riau menjadikan hasil pengukuran survei sebagai evaluasi untuk meningkatkan profesionalitas, memperkuat integritas, serta memberikan pelayanan publik yang semakin baik kepada masyarakat. Demikian Alu Suryatmaja melaporkan.
0: Pimpinan redaksi Tribun Pekanbaru menilai transformasi digital RRI menjadi contoh keberhasilan media beradaptasi di era digital. Berikut disampaikan Haryo Gunawan selengkapnya.
9: Pimpinan redaksi Tribun Pekanbaru, Erwin Ardian, menilai transformasi yang dilakukan Radio Republik Indonesia menjadi salah satu contoh keberhasilan media dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri diskusi yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia, PWI Riau, Selasa 15 September 2026. Menurut Erwin, RRI yang sebelumnya lebih dikenal dengan media berbasis radio, kini telah berkembang dengan memanfaatkan berbagai platform digital. Ia menilai pemanfaatan platform digital tersebut tidak hanya memperluas jangkauan informasi, tetapi juga meningkatkan eksistensi RRI di tengah persaingan industri media yang semakin berkembang.
10: Nah, sekarang kalau Bapak Ibu melihat, RRI ini sudah bertransformasi dan menurut saya sangat luar biasa. Dia masuk ke web, dan masuk ke media sosial, dan apa? sedikit share ini ya. Padahal mereka sebelumnya hanya suara. Saya tahu persis, ini pasti sulit sekali. Bagaimana mengubah edit reporter yang tadinya hanya mengirim suara dengan tulisan sedikit, kemudian dia berubah. Ada video, ada foto, ada tulisan. Ini pasti luar biasa sulitnya. Tapi itu berhasil.
9: Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Pekanbaru, Agung Prasatya Rosihan Umar mengatakan, tantangan industri media ke depan perlu dihadapi melalui kolaborasi dan sinergi antar media maupun dengan berbagai pihak terkait.
11: Kata kuncinya adalah kolaborasi, kita sependapat, sehingga semuanya memang harus bersinergi. Tetapi persoalannya, kita dihadapkan dengan media sosial. Tadi justru online bukan berkurang, malah justru bertambah. Tapi ada satu yang menjadi catatan kita, kode etik jurnalistik yang menjadi pedoman kita, saya rasa ini juga menjadi harus menjadi titik tekan.
9: Agung berharap kolaborasi antar pihak dapat memperkuat peran media dalam menghadapi perkembangan teknologi sekaligus menjaga kualitas jurnalistik. Dengan sinergi yang terbangun, media diharapkan dapat mampu memberikan informasi yang berkualitas dan dibutuhkan masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Kita ke kabar selanjutnya, pendengar, asap kebakaran hutan dan lahan saat ini masih tersebar ke berbagai lokasi. Kualitas udara atau cuaca saat ini dalam kondisi tidak sehat. Dari data ISPU mencatat 195 kualitas udaranya. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
12: Kondisi kualitas udara di Bengkalis kembali memburuk. Indeks standar pencemaran udara ISPU pada Selasa 15 September 2026 pukul 10.37 waktu Indonesia Barat tercatat mencapai angka 195 atau mendekati kategori sangat tidak sehat. Memburuknya kualitas udara tersebut diduga dipengaruhi masih adanya kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah Kabupaten Bengkalis. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bengkalis Marngatin mengatakan kondisi kualitas udara saat ini masih berada di atas angka 150. Kondisi tersebut menunjukkan kualitas udara berada pada kategori tidak sehat dan belum kembali ke kondisi normal. Ia mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak buruknya kualitas udara, terutama sekelompok rentan yang memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan pernapasan. Margantin juga menambahkan untuk wilayah daratan, khususnya di Kecamatan Mandau, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis telah menyurati PT Pertamina Hulu Rokan PHR untuk meminta laporan hasil pemantauan kualitas udara secara rutin. Menurutnya, data pemantauan tersebut penting agar kondisi kualitas udara di wilayah Duri atau Mandau dan sekitarnya dapat diketahui masyarakat setiap hari.
13: Memang untuk anak sepakwa kita menunjukkan angka 196. Memang meningkat daripada yang semalam. Semalam itu kalau tak salah 156 ya. Jadi tetap seperti biasa, tetap harus inilah membatasi aktivitas.
12: Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Mutu Saili mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari sejumlah koordinator wilayah Korwil Pendidikan mengenai kondisi udara yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara normal. Bahkan sejumlah siswa yang sudah terlanjur datang ke sekolah terpaksa dipulang lebih awal sebagai bentuk antisipasi terhadap dampak buruk kualitas udara. Ia juga menjelaskan kebijakan pembelajaran juga dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi kualitas udara. Sekolah diminta tidak memaksakan pembelajaran tatap muka apabila kondisi lingkungan tidak memungkinkan.
14: Hari ini ada yang pembelajaran jarak jauh, PJJ, lalu juga sebagian yang sudah terlanjur sekolah mungkin dipercepat juga pulang ya. Terus juga untuk Korwil Pinggir tadi sama Talang Mando juga melaporkan di sana cukup kuat ininya, jadi kemungkinan hari ini dipercepat juga.
12: Mutu menyebutkan beberapa wilayah yang telah melaporkan penyesuaian aktivitas belajar mengajarnya, di antaranya Korwil Pendidikan Tingkat SD Bengkalis, Bukit Batu, Kecamatan Siak Kecil, serta wilayah Kecamatan Datuk Laksamana, Pinggir, dan Talang Muandau. Di sejumlah wilayah tersebut, sekolah mengambil langkah percepatan pemulangan siswa sebagai upaya melindungi peserta didik dari paparan udara yang tidak sehat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai gelar bakti sosial di Desa Bantan Timur, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Riau dalam rangka HUT ke-81 TNI Angkatan Laut. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
15: Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Dumai melaksanakan bakti sosial dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI Angkatan Laut tahun 2026. Kegiatan dipusatkan di Desa Bantan Timur, Dusun Penurun, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Kegiatan tersebut mengusung tema Semangat Jalas Feva Jaya Mahe, TNI Angkatan Laut siap mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Bakti sosial diisi dengan pemeriksaan kesehatan gratis serta penyerahan bantuan sembako sebanyak 105 paket kepada masyarakat. Bantuan sembako tersebut disiapkan bersama oleh TNI Angkatan Laut, Basnas Bengkalis, dan Pemerintah Kecamatan Bantan. Kegiatan dihadiri langsung dan Lanal Dumai, Kolonel Laut P. Agung Nugroho Kusumaji bersama staf serta Wakil Bupati Bengkalis, Dr. Haji Bagus Santoso.
16: Kami dari Komandan Lanal Dumai, serta jajaran, didampingi juga oleh Pak Wakil Bupati Bengkalis, dan juga seluruh Forkopimda, Unsur Forkopimda, Kabupaten Bengkalis, berikut OPD Kabupaten, pada hari ini melaksanakan kegiatan bakti sosial dan juga bakti kesehatan di Desa Bantan Timur, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, dalam rangka memang yang pertama tujuannya adalah sebagai wujud nyata daripada kepedulian TNI Angkatan Laut terhadap kesejahteraan dan juga kesehatan masyarakat pesisir khususnya di Kabupaten Bengkalis ini. Yang kedua sekaligus juga dalam rangka hari ulang tahun ke-81 TNI Angkatan Laut yang diselenggarakan pada 10 September 2026 kemarin.
15: Sementara itu, Wakil Bupati Bengkalis Dr. Haji Bagus Santoso menyampaikan terima kasih kepada Lanal Dumai yang telah menempatkan Kabupaten Bengkalis, khususnya Pulau Bengkalis, sebagai salah satu lokasi bakti sosial dalam rangka HUT ke-81 TNI Angkatan Laut tahun 2026.
16: Pak Agung beserta ibu dan rombongan yang akhirnya memilih Desa Bantan Timur, Pulau Bengkalis, Kecamatan Bengkalis menjadi salah satu ajang untuk bakti sosial. Matur suwun. Nah, ini sekaligus menjadi titik yang ditengok langsung, bersilaturahim dan melihat fakta lapangan. Banyak yang akhirnya kita perlu kritisi dan kita kerjakan bersama, seperti yang disampaikan Bu Kade saya, bahwasanya di sini kami sampaikan melalui dan Lanal bagaimana negeri ini terutama Pulau Bengkalis sedang dilanda abrasi dan itu menjadi salah satu kewajiban kita untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.
15: Bagus Santoso juga menyampaikan sejumlah persoalan penting yang dihadapi masyarakat pesisir Bengkalis, diantaranya darurat narkoba dan abrasi. Ia berharap sinergitas bersama TNI Angkatan Laut khususnya Lanal Dumai dapat memperkuat upaya membentengi masyarakat dari bahaya narkoba serta bersama-sama mencari solusi terhadap persoalan

0: Berikan Anda masih mendengarkan Warta Riau Siang. Kita ke kabar selanjutnya, di mana Kontes Kapal Indonesia atau KKI yang diselenggarakan Politeknik Negeri Bengkalis mendapatkan apresiasi dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan juga Teknologi. Berikut laporan Muhammad Iqbal selengkapnya.
1: Pelaksanaan Kontes Kapal Indonesia KKI 2026 di Kabupaten Bengkalis mendapatkan apresiasi dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Kabupaten Bengkalis dipercaya menjadi tuan rumah KKI 2026. Penyelenggaraan ajang nasional tersebut dinilai menjadi momentum penting untuk mengembangkan talenta mahasiswa di bidang teknologi kemaritiman sekaligus mendorong lahirnya berbagai inovasi yang dapat dikembangkan lebih lanjut. PJ Pengembangan Karakter dan Kesejahteraan Mahasiswa Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Yulita Priyoningsi menyebutkan persiapan yang dilakukan Politeknik Negeri Bengkalis Polbeng sebagai tuan rumah sudah sangat baik. Menurutnya, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah hadirnya kategori baru yakni underwater. Untuk mendukung kategori tersebut, Polbeng Bengkalis bahkan membangun kolam khusus sebagai lokasi perlombaan. Yulita juga mengapresiasi dukungan pemerintah Kabupaten Bengkalis, masyarakat serta berbagai pihak terhadap pelaksanaan KKI 2026. Antusiasnya masyarakat dinilai menjadi nilai tambah dalam penyelenggaraan kompetensi nasional tersebut. Ia berharap penyelenggaraan KKI tidak hanya menjadi ajang kompetensi mahasiswa, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan daerah.
2: Kemudian dari sisi penyelenggaraan dan dukungan dari pemerintah, kami melihat bagaimana dukungan Pemda sangat luar biasa, dukungan masyarakat juga antusiasmenya sangat tinggi. Ini merupakan suatu pencapaian di mana kita ingin setiap kompetisi yang dilakukan oleh kementerian itu mendapatkan exposure, awareness dari masyarakat. Harapannya apa yang menjadi hasil dari kompetisi itu bisa memberikan dampak ke depannya untuk masyarakat.
1: Sementara itu, Direktur Politeknik Negeri Bengkalis Insinyur Johnny Kaster mengatakan persiapan penyelenggaraan KKI 2026 berjalan dengan baik berkat kerjasama berbagai pihak, tidak hanya dari internal Politeknik Bengkalis. Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah Kabupaten Bengkalis dan sejumlah OPD, termasuk dukungan fasilitas lokasi pelaksanaan kegiatan. Johnny menyebutkan Polbeng memiliki dua target utama dalam pelaksanaan KKI 2026, yakni sukses sebagai penyelenggara dan sukses meraih prestasi.
3: Sebagai penyelenggara ada dua target. Target pertama sukses dalam pelaksanaan, yang kedua sukses dalam meraih prestasi. Alhamdulillah dari 6 kategori yang dilombakan, kita masuk final ke 6 kategori tersebut. Nah, ini modal kuat kita, semangat kita untuk menjadi juara di KKI tahun 2026 ini.
1: Ia mengatakan target prestasi tersebut mulai menunjukkan hasil dari 6 kategori yang dilombakan. Seluruhnya berhasil mengantarkan tim Politeknik Negeri Bengkalis masuk ke babak final. Johnny menambahkan Polbeng sebelumnya telah meraih predikat Best Design dalam KKI tahun 2022 hingga 2025. Tahun ini pihaknya berharap prestasi tersebut dapat ditingkatkan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Sementara itu, pendengar, prestasi membanggakan diraih Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai di momen HUT ke-81 TNI AL yang digelar di Kormada 11 Surabaya pada 10 September lalu dengan prestasi Lanal Teladan Tipe B. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
4: Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai meraih predikat sebagai Lanal Teladan Tipe B tahun 2026. Penghargaan tersebut menjadi salah satu capaian membanggakan jajaran Komando Daerah Angkatan Laut 1 atau Koderel 1 dalam pelaksanaan tugas dan pengabdian menjaga wilayah maritim. Komandan Lanal Dumai, Kolonel Laut P. Agung Nugroho Kusumaji mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh prajurit, PNS, dan keluarga besar Lanal Dumai. Hal itu disampaikannya di sela-sela kegiatan bakti sosial dalam rangka HUT ke-81 TNI Angkatan Laut di Dusun Penurun, Desa Bantan Timur, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis Riau. Agung menjelaskan penghargaan berupa bendera Lanal Teladan dan piagam penghargaan diserahkan langsung Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali kepada dirinya dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI Angkatan Laut di Dermaga Madura Koarmada 2, Surabaya pada Kamis 10 September 2026 lalu.
5: Alhamdulillah, pada kemarin upacara peringatan Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Laut ke-81 yang diselenggarakan di Mako Koarmada 2 Surabaya, Lanal Dumai mendapatkan predikat penghargaan Lanal Teladan tahun 2026 terbaik se-Indonesia, sehingga di antara lanal-lanal yang ada di Indonesia ini kita memperoleh predikat terbaik untuk tahun 2026. penganugerahan itu disematkan langsung oleh Bapak Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali.
4: Sementara itu, Wakil Bupati Bengkalis Dr. Haji Bagus Santoso menyampaikan ucapan selamat kepada Lanal Dumai atas prestasi yang diraih dan juga mengucapkan selamat hari jadi ke-81 TNI Angkatan Laut dan berharap prestasi tersebut dapat terus dipertahankan serta ditingkatkan. Bagus Santoso mengatakan pemerintah Kabupaten Bengkalis siap memperkuat sinergi bersama TNI Angkatan Laut, khususnya Lanal Dumai dalam membangun dan menjaga wilayah pesisir, dan menurutnya kerjasama tersebut penting untuk mendukung keamanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir Bengkalis. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.

0: Kabar berikutnya, pendengar, Polres Siak menangkap 8 pelaku sindikat pembuatan surat izin mengemudi atau SIM palsu. Selengkapnya, Santi Yunus melaporkan.
1: Satreskrim Polres Siak membongkar jaringan pemalsuan surat izin mengemudi lintas wilayah yang beroperasi di Kabupaten Siak dan Kota Pekanbaru. Dalam keterangan pers yang Kapolres Siak AKBP Sepuh Adi Irsyam mengatakan, pengungkapan bertahap sejak akhir Agustus hingga awal September ini, polisi menangkap 8 orang serta puluhan lembar belangko dan peralatan cetak. Sindikat ini telah mengedarkan sedikitnya 33 lembar SIM palsu di wilayah hukum Kabupaten Siak serta 500 lembar SIM palsu yang tersebar di berbagai daerah di Provinsi Riau.
2: Dengan memasukkan data-data identitas dari pemohon atau yang ingin mendapatkan SIM tersebut. Ada juga yang bertugas untuk membuat situs website yang apabila barcode pada SIM yang palsu tersebut di-scan, maka akan mengarahkan kepada link website yang telah mereka buat yang berisi data identitas pembeli SIM tersebut lengkap dengan logo Korlantas yang dapat meyakinkan dari pembeli tersebut bahwa itu adalah SIM yang asli. Ini peran dari 8 orang tersebut, semua jaringan sudah kita amankan dan dari pengakuan mereka, mereka mengaku sudah membuat sekitar 500 kartu SIM palsu yang telah diedarkan di berbagai daerah.
1: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau, Rio Tutrianto menilai terbongkarnya jaringan pembuatan dan peredaran SIM palsu di Riau menunjukkan adanya pola kejahatan yang dilakukan secara terorganisir dengan memanfaatkan teknologi digital.
3: Prosesnya sampai dengan adanya hologram dan lain-lain, berarti secara tidak langsung si pelaku juga mempelajari SIM asli apa aja sih standarnya yang ada yang harus kalau mau saya duplikat itu harus ada, dan itu masyarakat akan bingung mana sih yang asli dan sebagainya. Masyarakat kan tidak teredukasi bahwa SIM asli itu ada nomor tertentu, nomor seri tertentu, hologram tertentu gitu. Kalau tampilan fisiknya aja itu bisa ditiru saja oleh orang-orang biasa gitu, percetakan biasa, saya pikir masyarakat awam juga akan sulit membedakannya. Makanya sekali lagi sebagai bentuk edukasi yang terbaik adalah masyarakat harus mengetahui jalur formal dalam penerbitan SIM. Datang ke polisian, tanyakan, lihat SOP-nya dan lain-lain. Sehingga apa? Ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kondisi tersebut dapat kita eliminasi. Kalau tidak, ya kita kan nggak tahu mana sih yang betul asli atau tidak kalau kita tidak datang.
1: Saat ini para pelaku telah ditahan di Mapolres Siak dan terancam hukuman 6 tahun penjara. Sementara itu polisi sampai saat ini masih melakukan pengejaran terhadap satu orang tersangka lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO berinisial R. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kita ke kabar olahraga, di mana target 3 medali emas di pasang tekbol Riau pada PON Pantai 2026 yang akan berlangsung di Jakarta pada 26 November hingga 4 Desember mendatang. Khairani Januaridi melaporkan selengkapnya.
1: Tim Tekbol Riau mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai 2026 yang akan berlangsung di Jakarta 26 November hingga 4 Desember mendatang. Pelatih Tekbol Riau, Syafruddin Majid, mengatakan pemusatan latihan berjalan telah dimulai sejak awal September lalu. Program tersebut dijadwalkan berlangsung hingga akhir September sebagai bagian dari persiapan awal menghadapi persaingan di PON Pantai. Menurut Syafruddin, sebanyak 10 atlet dipersiapkan untuk memperkuat Tekbol Riau. Komposisi atlet terdiri dari 5 putra dan 5 putri. Meski persiapan atlet terus berjalan, jumlah nomor pertandingan yang akan diikuti Riau hingga kini masih belum ditetapkan secara final. Sebelumnya terdapat informasi 8 nomor yang akan dipertandingkan, namun belakangan muncul informasi hanya 5 nomor yang akan digelar.
2: PON Pantai ini bulan 11. Udah dari kemarin nih, Bu, disi berjalannya, Bu. Mulai September kemarin, 1 September itu kami udah mulai, Bu. Berarti disi berjalan, dan anak-anak ini pun udah kita masukkan jam 9, yang sekolah pagi, kan. Dan saya minta sama Ketua Pak Amin itu, buat suratnya, udah masuk suratnya ke sekolah, masuk jam 9 pagi, itu disi berjalan sampai bulan 31 September inilah. Untuk putrinya 5, putranya 5. Tapi ini kan belum fix nih, Bu, nomornya. Katanya ada 8 nomor. Kalau 8 nomor kita bawa 50. 5 putri ini bisa main 2-2 gitu. Tapi kalau 5 nomor nanti ya bisa ada dapat 1, enggak dapat 2 gitu.
1: Dengan kondisi tersebut, tim pelatih

0: Januari ini melaporkan.
1: Dengar kabar olahraga tadi sekaligus menutup seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan mendorong mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau atau UMRI untuk serius mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang pangan karena penguasaan teknologi menjadi kunci agar sektor pertanian Indonesia mampu bersaing dan tidak tertinggal dari negara lain. Sekda Provinsi Riau Syahrial Abdi tekankan kinerja ASN jadi faktor penting penentuan TPP

0: apa kata Presiden Joko Widodo dalam memaknai perdamaian dunia?
1: Perdamaian di dunia dapat menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang untuk memperjuangkan perdamaian, untuk melawan intoleransi, melawan provokasi kekerasan, untuk bisa mengatakan bahwa kami tidak takut terhadap ancaman dan aksi teror, untuk memiliki keberanian dan secara lantang mengatakan kami ingin perdamaian, bukan kekerasan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI di mana saja berada. Jumpa lagi kita dalam program Prodangdut di edisi hari ini, Rabu 16 September tahun 2026. Selamat siang pendengar dan selamat beristirahat buat Anda yang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, dan selamat menikmati hidangan makan siang bersama keluarga, dan juga buat Anda yang baru saja memulaikan aktivitasnya, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar hendaknya. Baik pendengar, untuk edisi hari ini Prodangdut, saya Syarizan Usman dan juga
1: Dewi Manurung.
0: Horas bah. Akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya ya. Apa kabar Dewi hari ini?
1: Baik.
0: Mungkin bisa dekat dikit kan apanya, mikrofonnya enggak terlalu jauh ya suaranya. Apa ya? Apa kabarnya? Baik.
1: Baik
0: ya. Oke, pendengar. Kita Prodangdut hari ini sepertinya tidak bisa memenuhi semua permintaan lagu ya, karena ini ada gangguan teknis sedikit, ini jaringan internet kita bermasalah ya. Kita siapkan lagu-lagu pilihan yang ada di bank lagu playlist kita aja hari ini ya. Yang penting kita sudah bisa bergabung di Prodangdut, dangdut adalah kita. Baik, tidak memperpanjang muka dimah, iyalah ceramah pula ya hari ini. Kita sambut saja untuk penelpon perdana di Prodangdut hari ini. Ada siapa yang bergabung, silakan di 0823 8836 4742, di 0823 8836 4742. Halo, assalamualaikum Prodangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Iya, Tommy, benarkah di sana?
2: Yo Wizan, tak berubah Wizan begitu aja. Wizan apa kabar?
0: Kabar baik.
2: Satu lagi Bang Wizan.
0: Ini Horas bah katanya.
2: Horas bah orang Batak.
0: Ada Dewi. Dewi Manurung.
2: Apa kabar Dewi?
1: Baik.
2: Alhamdulillah, jangan takut-takut sama Bang Izan, Bang Izan baik.
0: Iya. Tak makan orang.
2: Jangan rogai mandang muka Bang Izan.
0: Makan nasi.
2: Kalau rogai tak apa, ilmu dia kan tak berhasil Bang Izan dia kan. Lagu Bang Izan tu apa? Lagu Bang Izan kat situ.
0: Lagu.
2: Kalau Tuan ni minta, bisa tak?
0: Inilah masalah syarat ini jaringan kita nih. Aduh, kenapa?
2: Lagu apa sih Bang Izan?
0: Nanti lagu kami pilih-pilih
2: yang
0: aja.
2: Yang cowok aja.
0: Yang cowok ya. Eh hey, Roma atau, boleh? Roma.
2: Oke. Ada enggak Roma Bang Izan?
0: Lah, dari siapa?
2: Pokoknya lagu-lagu udah bagus jelah.
0: Oke, mana nih lagu?
2: Ada kata Bang Izan, yang penting lagu tahun ini lagu yang sedap aja lah gitu yang pertama.
0: Boleh.
2: Ah, jangan lagu Roma adalah Roma lama, cepat berbaru dan nyanyi Bang Izan.
0: Oh gitu, ada Lesti, ada Adibal, ada Amris, banyak nih lagu baru.
2: Ada Bang Izan je lah, mana yang apa tahun ni pun tak nyebab lah banyak gitu Bang Izan. Salam pertama, tak lupa buat Bang Izan, Dewi juga sekeluarga. Semoga sihat selalu, banyak umur buat rezeki.
0: Amin.
2: Buat Dewi juga, jangan malu-malu menuntut ilmu. Semangat, tetap semangat. Yang penting harus berjuang dengan baik. Semoga sukses. Kayak Bang Izan langsung masuk di radio, langsung nanti penyiar. Tak payah audisi lagi Bang Izan. Langsung diambil langsung.
0: Baik.
2: Buatnya Bapak aku ni tengah apit. Udah selalu juga banyak Joko, keluarga selalu. Buat ibu ini senampi, buat nenek angin menampi, buat semua-semua yang lagi monitor di Prodangdut pada hari ini. Salam sehat selalu.
0: Baik.
2: Spesial istimewa buat keluarga lah, kat rumah, buat anak, buat rumah, buat keluarga di Prapa Tunggal semua pada hari ini. Selalu kompak, selalu aja lah.
0: Baik.
2: Itu aja Bang Izan.
0: Iyo.
2: Jangan lupa lagu Tony, Tony ada lagu-lagu yang baru aja.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Tony. di Banten nih Dewi. Kita terima lagi di 0823 8836 4742. Ada siapa yang bergabung ya?
1: Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa dan di mana nih?
3: Dengan Oga Tanjung Layang.
0: Mau nggak Tanjung Layang? Oke.
3: Iya. Apa kabo?
0: Kabo baik, Oga. Kabo sehat.
3: Iya. Alhamdulillah.
0: Mau nggak? Apa kabo? Sehat juga.
3: Sehat.
0: Sehat yo.
3: Macam itulah.
0: Oke lah, alhamdulillah. Mau nggak sehat.
3: Lagu mau nggak lagu Roma ya lah.
0: Lagu Roma. Boleh. Iyo. Nampaknya jaringan kita ini udah bagus lagi nih. Roma ya.
3: Iya Roma.
0: Bagus lah.
3: Apa judul lah Izana
0: Putuk. Pokoknya hari ini saya terhindar dari apa? Ocu.
3: Tata Izana.
0: Oh, Roma baik. Salamnya mau enggak? Silakan.
3: Salam untuk Izan dengan yang penyari yang dua orang tu, apa kabar semuanya?
0: Dewi kabarnya baik.
3: Dengan Dewi. Ya seorang lagi?
0: Seorang lagi berhalangan.
3: Iyalah. Rumi, apa kabar Rumi?
0: Yo.
3: Apa Suemi? Nenek Anggun ni penampi. Bu Ilis di penampi. Bu Ilis di penampi di mana Pak Ilis? Dengan Mak Lung, dengan Mak Yung.
0: Iya.
3: Pak Arun. Pak Umar dan Galang Pisang.
0: Lanjut.
3: Dengan Galang dengan Galang Jambi.
0: Okey.
3: Apa kabar Galang? Tu Baba Kri.
0: Iya.
3: Untuk Watan di Sungai Rawa. Ya, apa kabar semua? Itu je lagi Mak Onga.
0: Terima kasih Mak Onga.
3: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik hari ini enggak ada lagu ocu dari Mak Onga ya. Roma Bang Haji. Baik, di 0823 8836 4742 kita sambut berikut ini ada siapa. Halo Pro Dangdut.
4: Halo.
0: Pro Dangdut.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
4: Bu Elis Nizar.
0: Elis di Penampi. Oh iya betul ya. Lagi di mana nih Bu Elis? Di kebun di mana? Tempat kerja?
4: Kalau saya sih masih di rumah.
0: Oh di rumah. Iya sih. Kabarnya baik ya, Elis? Baik kabarnya. Lagu apa? Baik.
4: Kalau Iqbalnya tuh Zan, judulnya lagunya tuh apa tuh Zan?
0: Dari Iqbal ya?
4: Ya.
0: Oke, nanti dicari lagu dari Iqbal.
4: Salam-salam Zan ya.
0: Boleh, lanjut.
4: Pertama buatnya Ma Onga tadi ya. Nenek Anggun, Tony, Maman Mang, Pak Arun, Wak Atan.
0: Iya.
4: Terus ya buat Izan aja.
0: Terima kasih Bu Elis.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah ada 3 penelpon, satu lagi kita akan terima di 0823 8836 4742.
1: Halo Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita. Apa kabarnya Izan Usman dengan si Dewi?
0: Kabar baik. Mas Galang gimana juga?
5: Benar sekali. Apa kabarnya Mas Izan dengan Dewi?
0: Baik.
5: Amin. Terus pilih lagu lah Zan.
0: Lagu dari?
5: Lagunya pilih Izan aja lah. Banyak di apa kan? Tak bisa kan?
0: Sekarang udah bisa. Hah? Udah bisa bagus.
5: Bisa.
0: Udah.
5: Bisanya kalau bisa. Makan sepiring berdua.
0: Makan sepiring berdua. Kapan?
5: Iya.
0: Kapan makannya?
5: Sekarang nih lah.
0: Oh, udah ada sepiring berdua di sana.
5: Lagu ini spesialnya untuk Moonga Tanjung Layang tadi.
0: Dasak pula dah saya.
5: Tolong-tolong dan ya.
0: Boleh.
5: Pertama buat Izan sekeluarga panjang umur rezekinya.
0: Terima kasih.
5: Buat Dewi juga begitu, semua dalam keadaan sehat keluarganya. Nah, buat Pak Tengku juga di Kepri sekeluarga sehat selalu panjang umur rezekinya.
0: Iya.
5: Buat Ibu Yati dengan cintanya semoga sehat selalu.
0: Amin.
5: Berbahagia selalu sampai ke anak cucu.
0: Amin.
5: Nah, buat Pak Tengku juga. Nah, sekeluarga sehat selalu.
0: Baik.
5: Buat Nana juga di rumah dengan yang bednya juga sehat selalu.
0: Ya.
5: Buat Pak Atan juga di Sengarawa. Dengarlah Pak Atan lagu ini spesialnya untuk Pak Atan Ngemonga nih.
0: Baik, baik.
5: Buat Elia di Pebangkung sekeluarga selalu. Buat Ayah Joko didedap dengan cintanya semoga berbahagia sampai ke anak cucu.
0: Amin, amin.
5: Terima kasih banyak dan selamat sama-sama bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Dewi, kita sudah ada 4 penelpon yang sudah bergabung ya. Kita break dulu dengan lagu-lagu pilihan berikut ini dari Tommy tadi ya. Selamat mendengarkan dan tetap terhibur.
6: Dangdut adalah kita.

0: Ya, pendengar, selamat siang ya, menjelang sore untuk hari ini. Selamat bergabung yang baru saja memantau siaran kami di 90,7 MHz. Kita lanjutkan sesi kedua dalam program Pro Dangdut bersama saya Syarizan Usman dan
1: saya Dewi Manurung.
0: Horas. Di 0823-8836-4742 kita langsung saja.
1: Halo Bro Dangdut.
2: Ya. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Di mana?
2: Di kebun kapas nih, Zan.
0: Kebun kapas.
2: Suruh mak-mak.
0: Mak siapa ya? Aduh, lupa mak. Saya nih.
2: Dalam mak usul.
0: Mak usul.
2: Apa kabar, Zan?
0: Sehat kabarnya.
2: Yang sebelah itu siapa, Zan?
0: Ada Dewi.
2: Yo Dewi, apa kabar Dewi?
1: Baik.
0: Baik.
2: Langsung lagu Zan?
0: Boleh, lagu apa?
2: Selamat ulang tahun.
0: Selamat ulang tahun. Ulang tahun hari ini ya?
2: Ya iyalah, mau ulang tahun hari ini.
0: Ih, yang keberapa?
2: Ada deh.
0: Iyalah, selamat ulang tahun Mak Usu, panjang umur murah rezeki lah hendaknya ya.
2: Amin, makasih. Lanjut. Salam ya.
0: Boleh, silakan.
2: Salam pertama Mbak Izan. Dengan Dewi, semoga sehat selalu, panjang umur rezeki.
0: Amin.
2: Buat Ayah Joko, Pak Suhaimi, Tony.
0: Ya.
2: Buat Nenek Anggun. Buatnya Pak Bakri, Elia, Pak Harun, Pak Jurgur Emak.
0: Iya.
2: Semoga kompak selalu.
0: Baik.
2: Makasih, Zan.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Usu yang berulang tahun hari ini, lagu ditunggu ya, selamat ulang tahun. Yang ke 15 tahun kali ya. Udah kali mak usunya. Iyalah anak bungsu katanya. Di 0823-8836-4742 kita sambut kembali. Halo Pro Dangdut.
3: Halo kembali, Dangdut adalah kita. Semakin asik, semakin kompak dan jaya selalu di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gaizan. Apa kabar?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Rumi, kabar baik.
3: Alhamdulillah, adik Dewi sehat.
0: Sehat.
3: Mudah-mudahan diberi kesuksesan selalu ya. Belajar rajin-rajin, tercapai cita-citanya. Amin. Nah, Kak Ijan juga makin sukses, makin mantap, makin asik aja selalu Kak Ijan.
0: Amin.
3: Alhamdulillah. Lagu saya ini nak minta lagu dari Niki Nurjana lah.
0: Judul lagunya
3: Merpati Putih, tapi yang versi baru ada enggak Kak Ijan?
0: Boleh, kita usahakan cari.
3: Itu jalan dulu ya lagunya. Mudah-mudahan kita dalam kekompakan, moga diberkahkan selalu, sehat selalu. Untuk Umi Yatin, untuk Om dah balik belum di Pekanbaru tuh. Kemarin Om tak sehat.
0: Iya.
3: Moga-moga diberi sehat selalu.
0: Amin.
3: Dan tuturnya Kak Meri, untuknya Mamang kita juga. Dan untuk itu Mama dengan cintanya, moga-moga diberi sehat selalu. Amin. Dan diberi kebahagiaan. Datu untuk Maungah tadi itu, Nenek Anggun, Maungah, saya sibuk Maungah sebab mama saya dalam dirawat rumah sakit Maungah, jadi sibuk.
0: Iyalah.
3: Mudah-mudahan doa aja lah, moga sehat mama saya ya.
0: Amin.
3: Alhamdulillah, datu untuknya Ayah Joko, datu untuknya siapa lagi, Kak Eli juga, datu untuknya yang berulang tahun tadi itu.
0: Mak.
3: Jadi yang ke 7 tahun tuh dia apa Kejan?
0: Oh iya.
3: Nah, sebab ada lilin kue bolu dah siap sudah 7 tahun dia di atas meja sudah.
0: Iyalah.
3: Jangan marah mau tuh. Mau dari panjangkan umur sehat selalu aja, ada berkah rezeki. Dan tentu Atan dan tentu Arjun. Nah, kompak selalu kita, mudah-mudahan diberkah rezeki. Antu itu maja.
0: Iya. Yeah.
3: Maja, mama masa-masa sakit maja. Titip doa, moga-moga sehat selalu. Oke deh, kalau begitu untuk semuanya, moga kita kompak selalu. Makasih Kak Jan.
0: Yuk.
3: Selamat bertugas juga, Adut Dewi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Rumi, lagu Merpati Putih, yang lagi sakit, hendaknya sehat kembali dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta di kediamannya. Amin, amin. Baik, Dedewi, kita akan kembali terima berikut telepon yang selanjutnya. Ada siapa?
1: Halo, Bro Dangdut.
4: Halo, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik.
4: Alhamdulillah. Apa kabar orang ganteng nih, Sarizan Usman?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Belum minta lagu.
0: Lagu apa?
4: Ayah nanti dulu. Ayah dari kejauhan mendoakan Mama Adik Romi semoga cepat sehat deh. Adik yang risau doakan pada yang kuasa semoga Mama cepat sehat.
0: Amin, amin.
4: Ini dari Ayah Joko nih, Jan.
0: Iya.
4: Betul, dikit lagu lah, Jan.
0: Lagu apa ya?
4: Bagi Ayah ada, Ayah Mansur ada.
0: Ada?
4: Setelah pilih Jan adalah apa yang terbaik buat Ayah Joko.
0: Oke.
4: Salamnya buat Mak Usu tadi. Jangan Pak Usu selamat ulang tahun yang ke...
0: 20.
4: Ke 18 kan? 13 tahun baru Mak Usu.
0: 20 katanya.
4: Aduh, belum, alhamdulillah.
0: Campur lah.
4: Semoga ayah doakan, semoga panjang usia, semoga jodoh dan berkekalan sampai ke akhir hayat.
0: Amin.
4: Buat Tony tadi, buat Pak Sohaini, buat ini Anggung, buat Ibu ini tadi, buat khususnya buat Pak Galang tadi di Pengeran Jambi, semoga selalu keluarga. Dan buat sama Joko je lah. Semoga selalu panjang umur, murah rezeki, damai-damai selalu.
0: Amin, amin, amin.
4: Itu di jamnya.
0: Yuk, ayah.
4: Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya Joko, lagu dari Ayah Mansur ya. Ditunggu lagunya. Nanti kita hadirkan. Kita terima satu penelpon lagi untuk sesi kedua hari ini. Halo, Pro Dangdut.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Di mana?
5: Ini dari Curita di Dedak, samping rumah Ayah Joko.
0: Oh, Curita di Dedak.
5: Lama betul, dah keriting jariku, nak masuk-masuk.
0: Tak apa-apalah, akhirnya dapat juga lah ya. Curita.
5: Iya, namanya enggak putus asa.
0: Baik-baik. Mau lagu apa hari ini, Curita?
5: Lagu Percuma aja ya.
0: Percuma dari?
5: Dari Mbak Rita enggak?
0: Oh iya, Mbak Rita request lagu Mbak Rita juga ya.
5: Aku bukan Rita, deh aku Ripa.
0: Oh.
5: Aku Rita, bukan Rita, bukan.
0: Oh iyalah.
5: Oke, salam-salam ya dek ya.
0: Boleh, boleh mbak, silakan.
5: Iya, buat adek, sekeluarga, mudahan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
5: Ah, buatnya teman-teman juga, gitu, buat semua pendengar RRI tanpa terkecuali, mudah-mudahan sehat selalu. Dimudahkan umur rezeki, sembuh dari segala musibah.
0: Amin.
5: Oke, udah dulu ya dek ya, nanti kebanyakan ngomong marah orang belakang.
0: Siap, terima kasih mbak.
5: Oke, selamat siang, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pendengar kita Mbak Rita di Dedap, lagunya Percuma. Ya, ditunggu lagunya, nanti kita akan hadirkan. Sebelum kita terima penelpon selanjutnya, kita berhibur dulu dengan lagu pilihan di Prodang Good hari ini. Selamat mendengarkan, semoga selalu terhibur.

0: Dangdut adalah kita. Dangdut adalah kita.
1: Gorontalo Remix Club Performance. We have.

0: Dangdut adalah kita.
1: Ya, pendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis. Masih dalam program Pro Dangdut bersama saya Syarizan Usman dan Dewi Manurung ya. Kita terima Anda di 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa ini?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana?
2: Nenek Anggun di Penampi.
1: Oh, di Penampi Nenek Anggun. Apa kabarnya Nenek Anggun?
2: Alhamdulillah, sehat sentosa.
1: Amin.
2: Sama macam izin juga lah sehat
1: sentosa. Amin. Langsung saja lagunya apa?
2: Nenek nak lagu lagi roh. Boleh saja.
1: Lagu judul lagunya?
2: Boleh saja.
1: Lanjut salamnya.
2: Salamnya untuk Izan, selalu bahagia, selalu di samping lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin, terima kasih.
2: Untuk Pak Bakri, Aten, Mbak Rumi, Mbak Ilis.
1: Iya.
2: Untuk Tony, sehat selalu, bahagia selalu di samping lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya.
2: Untuk semua pendengar Lazan tanpa terkecuali, sehat selalu, bahagia selalu di samping lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nenek Anggun di Penampi. Baik, kita masih terima Anda di 0823 8836 4742. Ada siapa di sana?
3: Halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Iya.
4: Ah, ini Azan dengan Pak Harun Azan dari Trek Baru Kampung Rapal Sungai Apit.
1: Pak Harun di Sungai Apit nih, Dek Dewi.
3: Jauh.
4: Apa kabar Zan?
1: Kabar baik.
4: Nah, apa kabar Nak Pi?
3: Baik.
4: Langsung RS.
1: Lagu apa Pak Harun?
4: Lagunya Kodrat dari Megizet.
1: Megizet Kodrat. Oke, ditunggu.
4: Nah, langsung salam sini.
1: Siap.
4: Salam bertemu Pak Izan.
1: Yo.
4: Untuk Nak Dewi. Pamer panjang umur dan rezeki.
1: Amin, terima kasih.
4: Untuk Pak Bakri di Pak Ani, Kampung Jawa.
1: Iya.
4: Untuk Mak Onga di Tenglayang, Tony di Banten.
1: Iya.
4: Akan di Rawa, Bu Elis di Penampi. Elia di Parit Bangsung. Mak Usu di Kebun Kapas. Tadi ulang tahun ya.
1: Iya, kabarnya ulang tahun. Enggak mau dia nyebut apanya.
4: Ya, kalau orang perempuan memang itu kan tak mau dia nyakap umur.
1: Oh iyalah ya.
4: Tapi kalau bapak taras ya umur loh.
1: Kalau saya baru mau tunggu.
4: Umur bapak dah 70 udah.
1: Iya ya. Tapi masih muda.
4: Itu aja, Zan.
1: Iya, terima kasih Pak Harun.

0: siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Pak Harun di Siak nih, Dek Dewi. Kalau Dewi baru mau tumbuh gigi bungsu ya. Saya pun baru tumbuh nih ya. Di belakang nih ada gigi bungsu mau tumbuh nih. aduh. Bercanda, tak apa-apalah ya. Kalau ada sedikit hati yang sedih, ya bawa senyum ketawa hilang lah ya. Betul kah? Baik, kita terima lagi nih, Dek Dewi. Ada siapa di sana, Dek Dewi?
2: Halo, Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa dan di mana nih?
3: Dengan Bunda Erda di Banten Timur. Hujan Kaiza, sekarang ini lebat.
1: Wih, di Banten hujan ya?
3: Banten Timur ya.
1: Oh, Banten Timur hujan. Alhamdulillah berkah ya.
3: Waduh nih.
1: Baik. Mau lagu apa nih? Udah, ya silakan.
3: Hujan-hujannya minta lagu Mahabbat aja, Kak.
1: Mahabbat.
3: Mahabbat.
1: Oke.
3: Oke.
1: Lanjut.
3: Salam-salamnya buat Kak Izan dan Adik Dewi. Semoga Kak Zalu panjang umur.
1: Amin.
3: Itu
1: cakap
3: hujan nih.
1: Baik, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Erda nih, Dedewi di Banten ya. Ya, mendengar satu penelpon terakhir di sesi ketiga produk hari ini yang ingin bergabung di 0823 8836 4742. Halo produk dud.
4: Dangdut adalah kita.
1: Baik. Dengan siapa ini, di mana Bu?
4: Dengan Maklung di Teluk Dalam.
1: Maklung, apa kabar Maklung?
4: Alhamdulillah sehat. Ibu apa kabar?
1: Baik kabarnya. Lagu apa Maklung hari ini?
4: Lagu. Daripada yang ada suka ada kan?
1: Apa?
4: Derita dan air mata.
1: Derita dan air mata ada.
4: Ada.
1: Iya.
4: Salam-salamnya untuk maknya di Tanjung Layar.
1: Iyo.
4: Bu Adan.
1: Nenek
4: Anggun.
1: Iya. Pak Bakri. Magala.
4: Kemudian Mak Ucu. Ada yang semua pendengar yang ada di radio.
1: Siap.
4: Semoga bahagia selalu.
1: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Dede Dewi Maklum merupakan penelpon terakhir kita di Prodangdut untuk edisi hari ini ya Dewi. Kita ucapkan terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Prodangdut. Besok kita jumpa lagi di Prodangdut yang sama bersama rekan penyiar RI lainnya. Akhirnya saya Syarizan Usman bersama
2: Dewi Manuro.
1: Terima kasih mengucapkan atas partisipasinya. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti dialog Indonesia Cerdas.

0: Indonesia Cerdas, program menghadirkan diskusi mendalam mengenai isu-isu penting yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, mulai dari strategi pengentasan kemiskinan, program ketahanan pangan, hingga layanan pendidikan inklusif, sekolah Garuda, dan sekolah rakyat. Ikuti Indonesia Cerdas hari ini.
1: Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama kami dalam dialog interaktif Indonesia Cerdas di sore hari ini. Dan senang sekali sih masih bersama saya Pranoto bisa menemani sore hari Anda dalam program Indonesia Cerdas Rabu 16 September 2026. Dan berbicara tentang Indonesia Cerdas dan juga dunia pendidikan, di mana harus terus bergerak dinamis ya, di mana tantangan zaman menuntut kita untuk bertransformasi nyata di dalam kelas. Dan sore hari ini kita akan membahasnya secara tuntas, di mana kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat menarik, yaitu guru adaptif, siswa kreatif, dan masa depan produktif. Sudah hadir di studio tamu istimewa narasumber kita, seorang pemimpin pendidikan yang terus bergerak ya dalam memajukan sekolah di daerahnya, dan beliau adalah Bapak Lukman Hakim MPD, Kepala SMA Negeri 1 Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Selamat sore Pak Lukman.
2: Baik, selamat sore Pak Pranoto. Iya, ya
1: betul. Boleh. Boleh, silakan. Okay. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu untuk hadir di studio ya Pak ya, untuk berbagi inspirasi di sore hari ini dalam Indonesia Cerdas.
2: Baik, alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan oleh RRI Pro 1 Pekanbaru ya.
1: Betul sekali. Baik, dan pendengar, sebelum kita memulai perbincangan kita di sore hari ini, kami juga menginformasikan kepada Anda yang ingin berpartisipasi dalam dialog ini, Anda bisa bergabung nantinya di line telepon 0761-24595 atau bisa mengirimkan atau meninggalkan di kolom komentar live YouTube di RRI Pekanbaru dalam dialog interaktif Indonesia Cerdas. Dan juga kami informasikan untuk Anda, seruan azan asyar untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya akan berkumandang nantinya pada pukul 15.16 waktu Indonesia Barat. Baik, memulai perbincangan kita di sore hari ini bersama narasumber kita Bapak Lukman ya. Pak, untuk topik kita kan sore hari ini guru adaptif, siswa kreatif, masa depan produktif. Baik. Ya. Bagaimana Bapak menerjemahkan frasa ini ke dalam realitas pendidikan terutama di SMA Negeri 1 Bukit Batu nih, Pak Lukman?
2: Gitu. Baik. Terima kasih. Terkait tema kita pada sore hari ini yaitu guru adaptif, siswa kreatif, dan masa depan produktif. Ya tentu ini tiga hal yang saling berhubungan, ya sangat berkaitan. Ya. Kalau guru di zaman sekarang ini tentu perkembangan zaman, perkembangan teknologi ini sangat pesat. Dan kita sebagai guru tentu tidak bisa terlepas dari teknologi. Nah, jadi kita perlu sebagai guru beradaptasi, makanya disebut sebagai guru adaptif gitu ya. Dan bukan berarti kita tidak pungkiri ya dengan adanya AI, apalagi sekarang artificial intelligence luar biasa dan sumber-sumber belajar yang beragam dan sangat melimpah, dan tentu ini menjadi tantangan kita ya sebagai guru di sekolah seluruh jenjang tentunya, dan ini perlu menjadi guru yang betul-betul adaptif di tengah perkembangan zaman yang sangat cepat sekarang ini. Kemudian terkait siswa kreatif, tentu kita sebagai guru ya, bukan kita ini mendidik tidak cukup hanya sebatas untuk sekarang, tapi memang digunakan untuk di masa depan. Kita tidak cukup hanya sebatas memberikan materi-materi ataupun konten, mungkin anak-anak lebih canggih ya mencari informasi gitu. Betul. Ya, apalagi dengan internet, AI dan lain sebagainya, dan tentu itu adalah bagian dari kita bagaimana mendidik, memberikan keterampilan ya, yang mungkin kita kenal kalau di dalam pendidikan itu adalah keterampilan abad 21 ya. Salah satunya mungkin salah satunya kreativitas, kemudian komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, dan itu bagian dari keterampilan abad 21 dan menjadi bekal bagi anak-anak kita di kemudian hari. Dan kita tidak tahu pekerjaan di masa depan itu seperti apa, dan itulah salah satu langkah kita memberikan bekal bagi anak-anak kita untuk bisa bertahan hidup di depan, di masa depan, dan itu bagian dari siswa kreatif.
1: Tapi adaptasi seorang guru ini mungkin dahulu hanya sebuah pilihan ya, Pak Lukman. Tapi sekarang itu menjadi sebuah kewajiban, wajib ya,
2: Betul.
1: Pak Lukman. Seperti itu fenomenanya.
2: Iya, karena tentu akan apa ya, kalau tidak kita tidak menyesuaikan diri, ya tidak hanya teknologi sebagai guru dimanapun tentunya, kita tanpa beradaptasi menyesuaikan diri terhadap lingkungannya akan tertinggal. Ya begitupun sebagai guru, ya kita terus belajar. Nah, makanya kenapa sih guru itu kalau mau jadi guru ya tetaplah belajar. Nah kalau tidak mau belajar ya berhentilah mengajar gitu. Karena itu, karena kita tidak tahu ya kebutuhan-kebutuhan di masa depan. Dan bisa jadi kalau kita pikirkan anak nih lebih luar biasa gitu. Nah kita jangan sampai ketinggalan. Jadi jangan kita merasa sudah menjadi guru, kita berhenti belajar. Seperti itu Pak Pranoto.
1: Ya. Tapi ada tentu ini seperti yang Pak Lukman sampaikan ya. Anak itu saat ini kan mungkin bisa lebih unggul dari kita untuk beradaptasi dengan teknologi.
2: Betul.
1: Ya Pak Lukman. Dari Pak Lukman sendiri juga sebagai kepala di SMA Negeri 1 Bukit Batu. Betul. Ini. Apa yang Bapak lakukan untuk mensupport para guru yang ada di sana agar mereka itu beradaptasi dengan perkembangan zaman?
2: Baik. Langkah kami tentu saya sebagai kepala sekolah SMA 1 Bukit Batu ya, terhadap rekan-rekan guru, jumlah guru di sekolah kami itu 40. Ya, kemudian tenaga kependidikan itu ada 15. Dan saya mungkin salah satunya adalah memberikan contoh ya. Kita tidak bisa berhenti belajar. Ya, jangan menunggu pelatihan datang gitu ya. Karena apalagi zaman sekarang pelatihan disediakan oleh pemerintah dengan adanya rumah pendidikan, di sana ada diklat dan lain sebagainya, itu sangat terbuka. Kemudian bukan hanya diklat, juga mungkin ada webinar ya. Ataupun informasi-informasi yang lainnya ya, termasuk mungkin dari, kalau kami kan salah satunya dari adanya Gasing Riau ya, gerakan sinergi Riau, dan itu adalah salah satu wadah untuk memfasilitasi bahwa guru itu tidak boleh berhenti belajar gitu. Karena kita tahu anak-anak sekarang itu ya generasinya udah Gen Z, Gen Alpha yang dengan teknologinya udah terbiasa gitu. Kita sekarang guru-guru ya jangan ketinggalan. Nah, tapi kita juga jangan takut, walaupun mungkin informasi melimpah, tentu namanya pendidikan, kita sebagai guru itu tidak bisa terlepas dari guru. Kenapa? Karena kalau hanya sebatas materi ataupun sumber ya bisa didapat. Tapi kalau kita bisa mungkin memilah ini materi yang bagus, ini materi yang cocok, ini hal yang baik, hal yang buruk, keteladanan, karakter, itulah yang akan diperlihatkan kita sebagai guru. Nah, jadi oleh karena itu kami tentunya sangat mensupport ketika ada guru-guru di sekolah kami, salah satunya mungkin bisa jadi contoh praktik baik untuk sekolah lain. Jangan berhenti belajar. Saya sebagai kepala sekolah seperti apa? Ketika ada informasi setidaknya paling sederhana, share di grup. Ikuti loh ini, ikuti beberapa pelatihan. Ketika ada event ini, ikuti. Dan lain sebagainya. Itu salah satu upaya kami supaya guru tidak berhenti untuk terus belajar.
1: Tapi bagaimana dengan mungkin ada satu kendala ya Pak ya, pernah tidak mendapatkan kendala seperti mindset guru-guru senior ini Pak? Yang mana mereka selalu berpatokan atau mungkin berkaca dari pendidikan mungkin di era mereka. Baik. Gitu. Nah, bagaimana fenomena ini? Apakah ini terjadi juga di SMA 1 atau bagaimana?
2: Baik, terkait guru senior justru mungkin di sekolah kami berkebalikan.
1: Berkebalikan ya?
2: Nah, kenapa? Karena ada beberapa bahkan Desember ini mau pensiun, namanya Bu Yati, salah mungkin bisa saya sebutkan, beliau itu malahan ya ada kemauan untuk belajar. Langkah konkret mungkin yang saya berikan adalah salah satunya hari ini kami mulai PJJ Pak. Jadi ini kalau dari teknologi sederhananya adalah menggunakan Google Classroom. Jadi mungkin langkah pertama mungkin agak kesulitan, tapi peran rekan sejawat yang terus mensupport. Gitu ya. Saya lihat hari ini sudah mulai dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Guru senior tetap bisa menggunakan teknologi ya, Google Classroom, Google Meet, Zoom dan sebagainya, tentu didampingi oleh rekan sejawat yang support. Guru senior mungkin tidak, oh saya senior merasa bisa, tentu tidak. Guru yang junior pun memberikan ilmunya, saling berbagi, tentu ini akan saling support. Gitu ya. Oleh karena itu, ya mau guru senior, guru junior, ya saling belajar. Mungkin bisa jadi punya pengalaman guru senior terhadap mendidik anak, dan terhadap teknologinya guru junior, ya saling berbagi. Itulah kolaborasi dari sekolah kami. Karena kami punya prinsip juga di sekolah kami itu, bahwa setiap guru itu mesti profesional, ya, kemudian bersinergi dan semakin berdelau, ya. Jadi setiap individu keinginan untuk terus belajar, saya pun sama terus belajar, ya. Terakhir saya mengikuti beberapa pelatihan, kemudian itu mungkin sebagai contoh supaya rekan guru kita, supaya oh kepala sekolahnya aja ikut belajar, apalagi tidak kita, gitu kan. Kemudian bersinergi, tentu saling bersinergi antara guru, tenaga kependidikan, dan semakin berdelau ini bahasa Melayu ya, jadi semakin cemerlang. Jadi harapannya sekolah kami dari profesional bersinergi, yaitu membawa sekolah kami semakin berjaya cemerlang seperti itu.
1: Tapi mungkin dari pandangan Pak Lukman sendiri sebagai kepala sekolah, bagaimana Bapak memandang seorang guru yang berhasil menjadi seorang menjadi guru yang memiliki figur adaptif gitu, Pak Lukman. Betul. Tapi jawabnya nanti ya, Pak Lukman, karena siap, kita udah mendekati waktu sholat asar ini ya.
2: Oke.
1: Baik pendengar, ini perbincangan yang sangat menarik sekali ya untuk kita ikuti. Namun kita akan jeda sejenak. Kita akan dengarkan dulu seruan azan untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya. Setelah ini kita akan kembali lagi dalam Dialog Indonesia Cerdas.

0: الرحمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu

0: Anda masih mendengarkan Indonesia Cerdas Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Indonesia Cerdas RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita masih bersama narasumber kita, Bapak Lukman Hakim MPD, Kepala SMA Negeri 1 Bukit Batu. Dan kita masih membahas tema yang sama, guru adaptif, siswa kreatif, masa depan produktif. Baik, Pak Lukman, kita lanjutkan perbincangan kita yang sempat terputus tadi ya, Pak ya. Nah, mungkin saya ulangi lagi untuk pertanyaan yang belum sempat Bapak jawab tadi, Pak, mengenai indikator ya keberhasilan seorang guru itu bisa dikatakan bisa dikatakan adaptif gitu di lingkungan sekolah. Seperti apa, Pak Lukman?
2: Baik. Terkait guru adaptif dan yang menjadi salah satu tolak ukur ya, ataupun indikator ya, pertama saya sampaikan tadi sebenarnya sudah, yaitu terkait bahwa cirinya yang bisa beradaptasi terhadap lingkungan ataupun zamannya adalah guru yang tidak berhenti belajar gitu. Dan apapun itu, apalagi kalau mungkin sekarang terkait perkembangan zaman, yaitu tentang ya salah satunya adalah bisa mempelajari teknologi gitu. Dan ini pun dari Kemendikbud ya terus menggesa juga menyesuaikan perkembangan zaman kita ini, karena anak-anak kita ini kan tidak lepas ya dari gadget gitu kan. Nah, salah satunya adalah program digitalisasi pembelajaran gitu ya. Mungkin dari ini bagian dari program dari pemerintah, yaitu dengan diberikannya adalah papan interaktif digital, kemudian juga difasilitasi adanya semacam aplikasi, super aplikasi malahan, yaitu namanya Rumah Pendidikan. Di sana pun ada yang disebut sebagai ruang GTK, dan ini adalah satu wadah untuk salah satunya untuk kinerja, untuk pembelajaran juga. Dan juga kalaupun ada ruang murid, nah ini pun difasilitasi sebagai sumber belajar gitu ya. Nah, jadi sebetulnya pemerintah sudah memfasilitasi banyak hal, baik untuk guru ataupun tenaga kependidikan dan juga murid gitu ya. Sehingga saya sampaikan tadi bahwa guru adaptif ini adalah guru yang memang tidak berhenti belajar. Seperti itu sebagai indikatornya.
1: Berarti guru yang tidak pernah berhenti untuk belajar ya, Pak.
2: Betul,
1: ya. Sekaligus
2: betul.
1: Guru sekalipun itu untuk guru senior ya.
2: Senior.
1: Nah, okay. Baik. Pak, ini juga berkaitan dengan siswa yang kreatif ya, Pak ya. Nah, berbicara tentang siswa yang kreatif ini, Pak Lukman.
2: Baik.
1: Mungkin ruang seperti apa yang mungkin disediakan oleh sekolah ini, Pak, yang mana menciptakan siswa ini jadi berpikir memiliki ruang gitu untuk berekspresi.
2: Baik.
1: Gitu, Pak Lukman. Mungkin bisa diberikan pengalaman atau mungkin diceritakan pengalaman di SMA 1 sendiri.
2: Baik, terkait guru untuk memfasilitasi siswa untuk menjadi kreatif ya, memang ini tuntutan juga sebagai guru untuk memberikan pelayanan yang terbaik, terutama pembelajaran, yaitu dengan adanya yaitu pembelajaran mendalam ataupun deep learning ya, ataupun deep learning. Dan di sana ada yang disebut sebagai kerangka pembelajaran mendalam, yaitu dengan adanya salah satunya adalah praktek pedagogis. Nah, praktek pedagogis ini guru diberikan keleluasaan yang seluas-luasnya ya, untuk bisa memberikan pembelajaran yang kreatif, inovatif, menyenangkan gitu ya. Kalaupun secara prinsip ada yang, kalau pembelajaran mendalam kan ada mindful ya, meaningful, joyful gitu. Dan apa saja yang dilakukan guru, tentu guru tidak cukup hanya sebatas saya hanya mengajar dengan metode satu arah.
1: Yeah.
2: Ya, tentu ini perlu interaktif, yaitu salah satunya adalah guru ya perlu menggunakan berbagai variasi model pembelajaran. Boleh saya sebut salah satunya yang bisa memberikan keterampilan anak menjadi siswa kreatif adalah yaitu dengan pembelajaran STEM. Nah, STEM itu apa? Salah satu yang disebut sebagai Science, Technology, Engineering, Matematik. Dan sebetulnya ini sudah lama. Dan ini bagian dari kebijakan pemerintah yaitu tentang pembelajaran mendalam. Jadi STEM ini pun sudah menjadi program nasional. Gitu. Kenapa? Karena tadi pemerintah tahu bahwa ini loh keterampilan yang perlu dibekali kepada anak kita di masa depan. Tadi sudah sampaikan ada yang terkait kreativitas, kemudian kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis. Nah, jadi bagaimana untuk mewadahi ini ya? Guru mulai menerapkan salah satunya adalah pembelajaran STEM. Tentu ini dimulai dari apa? Yaitu dengan permasalahan-permasalahan. Ya, sebagai contoh mungkin di lingkungan sekolah ada permasalahan sampah, mungkin dan lain sebagainya. Bisa jadi ini lingkungan udara kita di Rio sedang asap nih, bagaimana solusinya? Nah, ini menjadi melatih pemikiran anak-anak. Ini kalau anak sudah melatih ini mencari informasi, tentu ini salah satunya melatih berpikir kritis. Kemudian selanjutnya apa solusinya? Nah, tadi contohnya sampah terkait lingkungan, apa sih solusinya? Ya ini nih kreativitas anak untuk membuat prototipe misalkan ataupun alat sederhana, mungkin tidak perlu mahal-mahal. Yang dan mungkin menjadi simulasi bisa saya contohkan adalah mungkin ada tanaman pot kecil seperti ini. Ya, mungkin kalau menyiram sehari-hari kan seharus tiap hari, tentu ini berpikir bagaimana caranya membuat prototipe supaya di musim kemarau ini supaya tetap tersiram. Gitu ya. Ini kan melatih pemikiran, berpikir kritis tadi, kreativitas, alatnya sederhana supaya bisa, yaitu dengan menggunakan botol bekas, menggunakan sumbu dan sebagainya. Nah, jadi hal-hal seperti itulah yang bisa kita wadahi melalui pembelajaran mendalam tadi. Salah satu modelnya adalah tentang pembelajaran STEM, gitu ya. Walaupun ini sudah diluncurkan oleh kementerian supaya Bapak Ibu guru dimanapun, tidak hanya di sekolah kami, tapi di seluruh Indonesia, dan bahkan ini tidak cukup hanya jenjang SMA, ini bahkan dimulai dari PAUD. Jadi itulah PAUD aja bisa, apalagi jenjang yang lebih besar. Jadi itu supaya anak-anak menjadi siswa yang kreatif.
1: Baik, Pak Lukman, mungkin kita buka kesempatan dulu bagi pendengar yang ingin bertanya terkait dengan tema kita sore hari ini. Halo, selamat sore.
3: Sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pranoto.
1: Waalaikumsalam, Mbak Anti di Duri. Baik, Mbak Anti, silakan untuk pertanyaannya.
3: Tingkat kesulitan apa pembelajaran produktif pada siswa? Tingkat kesulitan apa pembelajaran produktif pada siswa?
1: Baik. Baik, ada lagi, Mbak Ati?
3: Mekanismenya seperti apa ya, Pranoto ya? Pembelajaran produktif kepada siswa, udah itu aja.
1: Baik, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang cukup menarik ya, Pak ya. Ini terkait dengan produktif nih. Tapi kalau di SMA ada produktif ini enggak pembelajaran produktif ya, Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak Lukman, mungkin mekanisme dan tingkat kesulitan dalam mengajarkan kepada siswa mungkin dalam bidang-bidang produktif atau mungkin pembelajaran produktif itu seperti apa, Pak Lukman?
2: Baik, kalau kami di SMA istilahnya kan kalau masalah mata pelajaran produktif ini ada sebetulnya di SMK.
1: Betul.
2: Kebetulan saya pun pernah ditugaskan walaupun tidak lama di SMK. Jadi ada beberapa mata pelajaran umum, mata pelajaran produktif. Nah, kalau mata pelajaran produktif tentu ini yang mengarah kepada penjurusan tersendiri, gitu kan. Misalkan jurusan pertanian ataupun teknik sepeda motor dan lain sebagainya, itu sangat spesifik, gitu ya. Nah, kalau di SMA itu memang tidak ada. Ya, kalau di SMA hanya mapel umum, kemudian mapel-mapel yang lain gitu ya. Nah, jadi kalau mungkin yang dimaksud tadi masa depan yang

0: mulai hilang gitu ya. Ya beberapa pekerjaan yang sudah tidak diperlukan oleh manusia lagi, sehingga kita perlu melatih salah satunya. Makanya disebut keterampilan abad 21. Keterampilan masa depan gitu ya. Tadi sudah ini sudah menjadi bagian penting tadi kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis, kemudian kreativitas. Nah, jadi dimulai dari dasar itu tentu ketika di masa depan mudah-mudahan siswanya menjadi lebih produktif gitu.
1: Yeah. Tapi kalau produktif tadi di Pak Lukman mungkin biasanya identik dengan anak-anak siswa SMK ya. Tapi betul. Mungkin kalau di SMA apakah seperti ekstrakurikuler itu bisa menjadi lahannya untuk produktivitas di tingkat SMA ya Pak Lukman ya. Nah, dari Bapak sendiri untuk membagi waktunya atau memberikan ruang kepada para siswa di SMA 1 khususnya. Baik. Ini seperti apa untuk mengeksplor mungkin kelebihan mereka atau mengembangkan bakat-bakat mereka agar supaya tetap produktif sampai kedepannya.
0: Baik, betul kalau di jenjang SMA kan pembelajaran itu ada yang disebut sebagai intrakurikuler. Kemudian yang kedua tadi mungkin sudah disebutkan oleh Pak Pranoto terkait ekstrakurikuler. Dan satu lagi namanya kokurikuler.
1: Kokurikuler. Nah,
0: untuk yang intrakurikuler ini yang umum ya, pembelajaran di kelas ya, setiap mapel, setiap guru mungkin baik secara teori ataupun praktek dengan berbagai macam model tadi. Sedangkan yang ekstrakurikuler tentu kita fasilitasi ya, berdasarkan minat dan bakat. Di sekolah kami itu sangat mengedepankan juga, dan ini sudah secara rutin dilakukan ya, yaitu setiap hari Jumat setelah sholat Jumat itu hampir 15 ataupun lebih cabang ekstrakurikuler ya, minat sesuai minat dan bakatnya. Ya, baik mungkin keagamaan, olahraga, pramuka, paskibra, dan lain sebagainya. Dan itu insya Allah kami fasilitasi.
1: Oh, artinya full day, tapi di hari Jumat itu setengah harinya untuk
0: ada kegiatan ekstrakurikuler. Ditambah boleh juga gurunya ketika siap Sabtu bahkan. Jadi itu kenapa kami bisa mengkondisikan seperti itu, kami masuk lebih awal. Itu jam 7 lewat 5 itu sudah mulai sehingga ada beberapa waktu yang bisa efektif, sehingga setelah Jumat itu bisa kami kondisikan untuk ekstrakurikuler secara umum. Tapi boleh juga hari Sabtu, itu silakan. Bahkan hari Minggu pun anak-anak kami ada juga yang melaksanakan ekstrakurikuler. Yang ketiga terkait kokurikuler. Ya, terkait kokurikuler ini yaitu bagian intra juga, tapi ini lebih kepada kolaborasi antar mapel. Ya, ini dan ini tadi terkait produktif ya. Jadi ini mekanisme seperti apa? Boleh digunakan adalah kokurikuler. Ini seperti mata pelajaran tetapi kolaborasi berbagai macam mapel, dan bisa jadi kalau disebut produktivitas ya ini bisa menghasilkan karya gitu ya. Tadi ya kalaupun tidak perlu biaya mahal, tadi contoh sederhana bisa membuat alat sederhana untuk menyiram, misalkan water sistem air gitu tadi. Jadi kan untuk menyiram yang sederhana saja itu bagian dari produktivitas anak-anak, untuk melatih kreativitas juga.
1: Artinya gitu. Memberikan ruang kepada para siswa untuk mengekspresikan bakat-bakat mereka, itu salah satu pengaplikasian gerakan sekolah menyenangkan. Mungkin bisa digambarkan kembali Pak Lukman, tapi sepertinya udah ada yang masuk ya, teleponnya udah mati ya. Mungkin bisa digambarkan Pak, ini terkait dengan gerakan sekolah menyenangkan dan mungkin di beberapa sekolah mungkin masih meraba untuk menciptakan gerakan sekolah menyenangkan di sekolah mereka. Baik. Nanti mungkin bisa dibagi ini tips and triknya ya Pak ya. Mungkin inspirasi bagi sekolah-sekolah lain yang masih meraba atau mungkin masih mencari ide. Baik, kita sapa dulu Pak Lukman. Halo, selamat sore. Halo. Ya, halo, selamat sore.
2: Halo.
1: Ya, selamat sore Pak. Baik, terima kasih. Ya, Silakan dicoba kembali pendengar, dan masih dalam dialog Indonesia Cerdas sore hari ini. Mungkin bisa dijawab dulu pertanyaan dari saya tadi, Pak.

0: Lukman, bagaimana mungkin bisa menjadi inspirasi bagi para sekolah lain dan juga bisa ditiru ya Pak ya, bagi sekolah-sekolah lain untuk pengaplikasian gerakan sekolah menyenangkan di sekolah yang Bapak pimpin saat ini.
1: Baik, terkait gerakan sekolah menyenangkan gitu ya, ini gerakan yang luar biasa dan ini juga memang ada kebijakan juga dari kementerian yaitu tentang sekolah yang aman ya, kemudian nyaman. Dan tentu kalau di sekolah kami dengan adanya namanya anak remaja ya, kadang ada ejek-ejekan dan lain sebagainya, dan itu yang menjadi kurang nyaman salah satunya. Dan upaya kami tentu tidak tinggal diam gitu ya, terkait ada hal-hal yang terkait kenyamanan anak ya, kemudian baik fisik ataupun mental ya. Tentu kalau secara fisik kami mengupayakan lingkungan sekolah yang tertata dengan baik ya, rapi, kemudian bersih dari sampah, dan ini menjadi budaya juga. Kemudian apalagi kami setiap pagi tentu akan melaksanakan kegiatan sapa murid gitu ya, setiap mungkin ini sama juga lah di sekolah lain, tapi kami ini rutin dan ini dijadwalkan setiap pagi dan ini penting gitu ya. Kenapa? Karena setiap anak itu di rumah berbagai macam permasalahan gitu ya. Ketika di sekolah disapa dengan senyuman dan mungkin mudah murah gitu ya dengan senyum, tapi anak terasa seperti diakui gitu ya oleh anak. Kita sebagai orang tua, sebagai guru dan orang tua juga sangat memahami berbagai macam yang di apa berbagai macam kendala yang dialami oleh anak didik kita, dan ketika di sekolah mungkin terasa diterima. Nah, jadi oleh karena itu salah satu halnya adalah dengan menyambut anak di pagi hari ya, kemudian tentu dengan lingkungan yang aman, kemudian ketika ada kendala mungkin terkait tadi ejek mengejek dan lain sebagainya, tentu ini ada mekanisme untuk melaporkan. Nah, jangan diam saja, dan ini terus kami sampaikan kepada anak-anak kita supaya ketika ada kendala itu jangan takut. Karena ini bagian dari upaya kita untuk menjadi sekolah yang tadi satu gerakan sekolah yang menyenangkan, ya, ataupun menjadi aman, nyaman untuk anak-anak kita di sekolah kita
0: gitu. Baik, Pak Lukman, terima kasih untuk jawabannya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore.
2: Halo.
0: Ya, halo, selamat sore Bapak.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, sehat Pak Suhaimi.
2: Pak Karim di Pak Ning.
0: Pak Karim di Pak Ning.
2: Oh, Pak Karim Pak Ning, Pak kepala sekolah.
0: Ah, baik.
2: Kalau menurut kita Bapak jadi paling mantap, Pak. Ya.
0: Silakan Pak Karim.
2: Ya.
0: Apa yang ingin ditanyakan?
2: Mantap, tapi Pak, apakah alat-alatnya apakah ada tuh Pak? Alat-alat yang komputer segala macam. Kemudian Pak, saran saya Pak, alat-alatnya Pak, apakah ada? Sarannya Pak, yang guru-guru masuk kelas sih Pak, tolong muridnya diperhatikan Pak. Murid umpamanya murid 15 sedang diajarkan, sedang absen 15, yang ada cuma 10 orang, 8 orang itu Pak, itu sampai habis jam Pak. Itu lari ya Pak. Ya selalu lewat Pak Karim.
0: Baik.
2: Supaya bagus Pak pendidikan kita. Apa riau riau pendidikan paling rendah nilai Pak pada Sumatera Barat.
0: Baik Pak Karim. Baik, terima kasih Pak. Ya, baik Pak Lukman. Mungkin ini masukan yang sangat ini dari Pak Karim tadi ya.
1: Baik.
0: Ini terkait dengan fasilitas. Beliau mungkin ingin mengetahui nih di SMA 1 sendiri bagaimana untuk fasilitas. Tadi Bapak sudah jelaskan ya, salah satu bentuk support dari pemerintah itu adalah salah memberikan
1: papan interaktif
0: digital. Ya, itu salah satu fasilitas yang diberikan ya. Dan juga ada dua pertanyaan yang kemudian mungkin minta tips and triknya yang mungkin aplikasi yang Bapak lakukan atau mungkin salah satu bentuk bagaimana untuk anak-anak yang punya semangat belajar yang kurang sehingga absensi atau mungkin kehadirannya itu sangat tipis sekali, Bapak. Bagaimana?
1: Baik, terima kasih Pak Karim ya di Paning, berarti Paning. Dekat sekolah kami nih.
0: Iya, yeah, well,
1: yeah. Nanti mudah-mudahan bisa jumpa nih Pak Karim.
0: Berarti SMA
1: di Paning posisinya.
0: Di Paning ya.
1: Iya, jadi
0: artinya Bapak tadi
1: dari Paning tadi, saya dengar dari Paning, berarti mungkin tahu tuh.
0: Oh.
1: Sambil tadi sambil berjalan katanya nampak anak-anak.
0: Iya, gitu. Baik-baik.
1: Oke, okay, baik, terima kasih Pak Karim, pendengar setia RRI ya nampaknya. Yeah. Baik. Terima kasih masukannya, yaitu terkait sarana prasarana ya. Yes, jadi termasuk alhamdulillah sekolah kita ini kan sudah lama nih. Ini 10 Oktober ini ulang tahun ya, ke 44 tahun gitu ya. Ini tahun 1982.
0: Yeah.
1: Tentu ini terus kami benahi ya. Saya lahir 84, malah sekolah ini duluan gitu.
0: Duluan lahir ya. Duluan lahir.
1: Nah, jadi tentu perintis-perintis kita berjuang baik sarana prasarana baik fisik gitu ya. Walaupun memang sekolah kami ini tidak terlalu luas ya, kurang 1 hektar gitu, tapi dari segi fasilitas ruangan itu insya Allah cukup. Nah, terkait tadi sebagai alat ya, kalaupun alat teknologi digital itu memang bantuan itu dari pemerintah baru satu gitu ya, dan itu bisa digunakan ya secara bergirilan ya, ada satu ruangan semacam laboratorium ataupun aula ya, kemudian ditambah dari pemerintah itu ada laptop ya, kemudian ada juga harddisk gitu ya, dan ini memang betul-betul bantuan dari pemerintah. Dan informasi terakhir ya dari BPMP Provinsi Riau bahwa akan menambah sampai 2-3 alat yang sama gitu, yang untuk mendukung pembelajaran. Nah, jadi insya Allah Bapak Karim yang di Sungai Pakning, tentu ini menjadi masukan bagi kami, dan kami pun terus berbenah untuk memenuhi baik sarana prasarana tentu jauh lebih baik. Nah, terkait kehadiran
0: yeah.
1: Ya, tentu ini anak-anak luar biasa ya, kami terus memantau nih, kalaupun anak ini ya mungkin bapak nampak di luar ya, mungkin ini anak siapa, anak SMA ya, mungkin diingatkan yeah. Jadi tentu kami akan melihat kehadiran, satu hari dua hari itu kami akan panggil kalau tidak ada keterangan. Bahkan kalau beberapa hari itu akan panggilkan orang tua, dan kami pun tetap ada menerapkan sistem poin. Ada sistem poin itu diterapkan. Jadi kalau batasnya sudah 1000 itu akan dikembalikan kepada orang tua. Nah, jadi walaupun kami tidak berpagar ketat ya, kami terbuka.
0: Yeah. Oh, terbuka.
1: Terbuka. Hmm. Jadi pagarnya terbuka. Jadi ketika belum waktunya pulang ya, anak enggak berani, karena itu memang budaya kita. Jadi ketika waktunya pulang ya pulang, kalaupun tidak ya enggak akan bisa gitu. Nanti akan dicek, dan di sana tentu kolaborasi ada guru piket juga, ada tenaga keamanan. Nah, jadi mungkin kalau sesekali nampak ya mohon dilaporkan kepada kami ya, dan tentu ini akan tercek juga kemana nih anak nih gitu ya. Dan ini tentu akan menjadi perhatian untuk kami sebagai kehadiran bagi anak-anak kami gitu.
0: Dan di sini pentingnya kolaborasi antara masyarakat, orang tua dan juga guru ya Pak.
1: Betul,
0: ya. Jadi kalau melihat anak-anak yang mungkin
1: berkeliaran
0: bagi masyarakat mungkin bisa sembari diingatkan. Tapi Pak Lukman, ini terkait dengan tadi ruang kreatif ya, memberikan ruang kreatif bagi para siswa untuk mengeksplorasikan bakat-bakat mereka, atau agar mereka bisa ini ya, mengeluarkan ide-ide. Betul. Mereka sendiri. Nah, lantas dari Bapak sendiri bagaimana ini caranya untuk menyeimbangkan antara ini program yang memang sudah tertulis di kurikulum sama dengan halnya kebebasan anak-anak itu untuk bereksplorasi. Ini bagaimana triknya Pak Lukman untuk membagi hal ini gitu.
1: Baik. Jadi ini pun dari kurikulum apa terkait kebebasan berekspresi ya. Dan ini kami ini ada tadi yang disebut sebagai ada intrakurikuler, kemudian ekstrakurikuler dan kokurikuler gitu. Dan ini tidak luput juga kami sebelum melaksanakan pembelajaran ada yang disebut sebagai asesmen awal. Nah, asesmen awal ini kita akan melihat sejauh mana sih pengetahuan awal dari anak, ya, dan apa ketika kita sudah tahu data awal, tentu seorang guru akan menyesuaikan. Dan ini ada yang disebut sebagai pembelajaran berdiferensiasi. Dan setiap anak itu unik, ya. Mungkin secara dominan ada yang mungkin secara belajarnya menggunakan secara visual. Berarti kan kita fasilitasi melihat tayangan-tayangan video dan lain sebagainya. Ada juga yang auditori. Nah, ini apa, melalui pendengaran gitu. Jadi jangan heran ketika anak mungkin matanya kemana, tapi kita memperhatikan juga. Ini tuh jangan salah gitu, karena setiap anak harus lihat ke guru, ya tidak mesti gitu ya. Dan yang ketiga adalah kinestetik gitu ya. Nah, dan ini lebih banyak kepada aktivitas. Nah, jadi itulah kita sebagai guru mesti memfasilitasi sesuai dengan kebutuhan anak. Dan ini yang disebut sebagai pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi kalaupun ada apa ya, semacam contoh gitu ya, contoh kalau di dalam pembelajaran itu mungkin ada yang ikan, kemudian ada gajah, mungkin pernah dengar juga, ataupun hewan yang lainnya. Kalau dianggap suruh manjat kan beda-beda, nah, kan tidak mungkin ikan suruh manjat pohon, gajah juga begitu. Justru yang ahli siapa? Ya mungkin yang ahli apa? Misalnya mungkin semut, mungkin yang lebih ahli manjat. Jadi kita tidak bisa sama untuk menyamakan satu kemampuan. Jadi setiap anak itu unik. Dan tadi terkait ruang kreatif, tentu kami memberikan keleluasan yang penuh kepada anak sesuai dengan minat, bakat, untuk terus bertumbuh seperti itu.
0: Seperti itu. Tapi Pak Lukman, mungkin dari letak geografis ya, SMA Negeri 1 Bukit Batu ini kan terletak di Pakning ya, Paning. Itu sudah mungkin berbatasan dengan Bengkalis
1: pulau ya.
0: Pulau. Apakah ini menjadi salah satu faktor Pak, atau mungkin ada kendala mungkin yang menjadikan, tadi kita bahas pertanyaan dari Pak Karim tadi ya, Pak, ya. Tentang siswa-siswa, tingkat kehadiran siswa yang sangat menurun gitu. Tuh. Pak. Apakah letak geografis ini menjadi salah satu faktor Pak, mindset anak-anak mungkin yang memandang pendidikan ini tidak terlalu penting.
1: Betul. Gitu.
0: Bagaimana Bapak?
1: Okay. Mohon maaf mungkin meralat ya terkait kehadiran. Itu kalau kami mau hitung itu, ya mungkin melihat ya, tapi ini menjadi perhatian kami. Jadi sejauh ini kalau tingkat kehadiran ya termasuk tinggi. Hanya 1-2 orang yang memang bisa jadi anak-anaknya itu setelah kami telusuri ya orang tuanya mohon maaf broken. Kemudian dari segi ekonomi kesulitan. Nah, jadi itu justru ini menjadi perhatian kami, seandainya inilah PR kami supaya anak ini setidaknya bisa lulus SMA saja.
0: Betul.
1: Nah, jadi ini menjadi bagian perhatian kami. Jadi kalau masalah kehadiran ini kami sangat fokus nih terkait kehadiran. Jadi kalau masalah geografis justru luar biasa. Karena sekolah kami ini sudah 44 tahun, dan kalau dari segi kognitif ini sudah banyak orang-orang yang berhasil. Salah satunya ada yang menjadi anggota dewan gitu ya. Kemudian ada yang jadi camat nih, camat Bukit Batu ini alumni kami gitu ya. Dan ada juga mohon izin nih, pemilik Furaya.
0: Yeah.
1: Itu dari alumni juga dari sana gitu. Jadi kalau dari segi kompetensi dan lain sebagainya, ini saya yakin bisa bersaing.
0: Tidak kalah dengan
1: sekolah-sekolah
0: lain ya,
1: sekolah lain.
0: Yang mungkin di daerah perkotaan ya Pak Lukman ya.
1: Betul. Nah, jadi begitu, makanya ini potensinya luar biasa. Jadi kalau mungkin di pesisir mungkin bisa jadi karena makanan ikannya lebih banyak. Justru ini tinggal memfasilitasi saja gitu ya. Karena itu kami sangat optimis ya di sekolah kami ini sekarang termasuk jumlah siswanya cukup banyak ya, walaupun dibandingkan mungkin di perkotaan. Jadi kemudian rata-rata mungkin sekolah lain tuh 100-200, kami ini hampir 700 gitu ya. Jadi ini cukup juga dan menjadi daya tarik kepada masyarakat, anak-anak untuk bisa menitipkan di sekolah kami, gitu, sehingga berbagai prestasi, kalau mau saya sampaikan izin ya, jadi prestasi anak-anak kami ini salah satunya adalah tahun 2024 itu mengangkat tentang kerupuk sagu dari Paning gitu ya, dan ini bisa mewakili Riau, namanya ajang Ki Hajar STEM dan masuk ke nasional, gitu. Itu salah satunya prestasi anak. Kemudian dari guru juga kemarin juara 3 masih tentang STEM juga. Nah ini tingkat provinsi. Dan terakhir saya sendiri nih, alhamdulillah 2025 saya mewakili sekolah, tentunya kabupaten, provinsi juga adalah di ajang apresiasi GTK tahun 2025. Dan alhamdulillah masuk nasional. Nah jadi hal-hal seperti itu insya Allah kami sangat optimis untuk bisa terus berkembang dan lebih maju lagi, Pak. Baik. Pranoto. Gitu.
0: Baik. Artinya letak geografis di sendiri ini tidak berpengaruh ya, Pak ya. Dan mungkin tingkat kehadiran satu atau mungkin dua orang itu karena alasan yang memang bukan berarti mindset dari masyarakat dan letak geografisnya sendiri, betul, ya Pak ya. Betul. Baik, kita kembali ke topik kita lagi, Pak Lukman. Ini terkait dengan era digitalisasi, Pak ya, era modern saat ini. Mungkin Pak Lukman bisa kasih tipsnya, Pak, bagaimana apa ya, bagi para guru, terutama guru-guru muda saat ini, Pak Lukman. Kan ada jebakan terbesar yang mungkin yang harus dihindari para guru di era modern seperti saat ini.
1: Betul.
0: Mungkin Pak Lukman punya pengalaman sendiri dan bisa berbagi apa yang harus dihindari di era modern ini, terutama bagi guru-guru yang mungkin guru-guru senior atau mungkin guru-guru yang saat ini baru mengabdi gitu, Pak Lukman.
1: Baik, terima kasih Pak Pranoto. Jadi terkait tantangan zaman ya sekarang ini, mungkin kita merasakan sendiri ya dengan adanya kecerdasan artifisial. Saya ke situ lagi nih, AI ini. Karena kalau hanya sebatas buatkan makalah, anak pun selesai itu.
0: Betul.
1: Nah, berarti kan guru pun harus punya cara bagaimana supaya pembelajaran. Tapi ini tidak bisa dilarang. Jadi jangan gunakan AI, tidak bisa. Gitu ya. Justru dengan adanya AI ini adalah bagian untuk mungkin jadi alternatif ya. Tadi mungkin langkahnya ketika memecahkan masalah, ada satu masalah di lingkungan di sekolah. Kemudian nanti boleh menanyakan ke AI, tapi dengan cara pilihan alternatif apa, solusi yang bisa jadi pertimbangan.
0: Baik.
1: Nah, kita jangan dikuasai oleh teknologi, tapi justru kitalah yang bisa memilah itu.
0: Baik,
1: ya. Dan ini perlu diajarkan kepada anak-anak kita. Ini ada data yang mungkin bisa saya sampaikan dari PISA 2025 yang sudah dirilis pada 8 September 2025 ini baru. Bahwa hampir 53% siswa Indonesia dalam PISA ya. Jadi 2025 bahwa ini setidaknya seminggu sekali menggunakan chatbot. Nah, berarti kan untuk tugas dan lain sebagainya. Kemudian ada juga 39% siswa Indonesia melaporkan bahwa ini meringkas bahan bacaan. Dan yang terakhir ada juga yang 30%-nya ini untuk membuat draft tugas. Nah, jadi ini menjadi tantangan bagi guru bahwa anak itu perlu memverifikasi lah jawaban-jawaban dari teknologi. Kan kita mungkin sekarang kita kenal ChatGPT, Gemini, dan lain sebagainya. Kalau hanya sebatas ini, kapan melatih berpikirnya gitu. Nah, jadi itulah kendali kita sebagai guru. Dan pentingnya guru, kita jangan takut sebagai guru akan tergantikan oleh teknologi. Ya, justru dengan melimpahnya sumber belajar, justru kitalah yang menjadi peran. Jadi untuk mengingatkan anak-anak kita memilah informasi mana yang baik, mana yang buruk. Ataupun coba teknologi bisa nggak jadi teladan. Nah, justru lah kita sebagai guru untuk bisa menjadi teladan bagi anak-anak.
0: Baik. Nah, seperti terima itu. Kasih Pak Lukman ya.
1: Okay.
0: Dan untuk jawaban yang inspiratif sekali dan mungkin ini bisa menjadi masukan bagi para guru baik yang senior agar tidak ketinggalan zaman. Ya Pak Lukman. Betul. Dan juga untuk guru-guru yang mungkin baru memulai jejak atau mungkin langkah mereka di dunia pendidikan untuk terus belajar, belajar. Ya, nah, terus belajar. Hmm. Hmm. Dan tidak terasa Pak Lukman, ini waktunya sangat singkat sekali ya. Tadi kita mau lanjut lagi, wah ternyata udah hampir habis di waktu ya. Okay. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi para sekolah lain juga. Baik. Tadi kita bahas tentang GSM juga ya Pak ya. Bagaimana cara menjadi guru yang adaptif, kemudian memberikan ruang kreatif bagi para siswa sehingga nanti kedepannya menciptakan siswa-siswa yang bisa berproduktif dan juga keterampilan dan juga aktif pastinya aktif, Pak Lukman ya. Betul. Baik, terima kasih Pak Lukman untuk waktunya. Mudah-mudahan nanti kita punya waktu lagi untuk bisa berbagi inspirasi kembali ya Pak ya. Okay. Sudah jauh-jauh dari Pakning ke Pekanbaru.
1: Jalan-jalan.
0: Baik. Dan mendengar demikian untuk dialog ke Indonesia Cerdas sore hari ini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah ikut berpartisipasi dalam dialog hari ini. Dan juga sampai bertemu kembali dalam Indonesia Cerdas selanjutnya. Segera kita akan bergabung bersama RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu. Saya Pranoto dan juga narasumber kita pamit undur diri, sampai bertemu kembali.
3: Anda masih mendengarkan Indonesia Cerdas Pro 1 RRI Pekanbaru. Indonesia Cerdas memiliki makna sebuah bangsa yang maju karena masyarakatnya memiliki pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan karakter yang baik. Demikian Indonesia Cerdas hari ini.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Reni Ilda Valantra dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15, edisi hari ini Rabu 16 September 2026.

0: Pemerintah Kota Padang Panjang memberlakukan pembelajaran dari rumah selama 3 hari, mulai Senin hingga Rabu ini untuk tingkat PAUD SD dan SMP. Kebijakan itu diambil menyusul memburuknya kualitas udara di wilayah tersebut. Berikut laporan reporter Nofri.
1: Pemerintah Kota Padang Panjang memberlakukan pembelajaran dari rumah selama 3 hari mulai Senin hingga Rabu 14 hingga 16 September 2026. Kebijakan itu diambil menyusul memburuknya kualitas udara di wilayah tersebut. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Disdikbud Kota Padang Panjang Nasrul menyampaikan bahwa kondisi kualitas udara saat ini berada pada kategori Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU sedang hingga tidak sehat, yakni pada angka 51 sampai 152. Dirinya menjelaskan bahwa kondisi kualitas udara di wilayah Kota Padang Panjang dan sekitarnya berfluktuasi dari kategori sedang hingga tidak sehat. Kondisi tersebut berpotensi membahayakan kesehatan khususnya bagi anak-anak peserta didik dan tenaga pendidik serta kependidikan. Untuk satuan pendidikan PAUD dan TK negeri maupun swasta yang menjadi kewenangan Pemko, proses belajar mengajar diluburkan sepenuhnya. Peserta didik diimbau untuk belajar dan beraktivitas secara mandiri di rumah di bawah pengawasan orang tua. Selain itu juga dilakukan pembatasan aktivitas di luar ruangan, penggunaan masker saat berada di luar rumah, serta pemantauan kesehatan pada anak. Sementara untuk SD dan SMP negeri maupun swasta, kegiatan pembelajaran tatap muka atau PTM dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau belajar dari rumah BDR secara daring terstruktur.
2: Tentu kami dari Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang mengelola pendidikan terkhusus anak-anak mulai dari PAUD, SD dan SMP tentu mengimbau Senin sampai Rabu mengefektifkan belajar di rumah, dan kepada seluruh orang tua kami mengajak mari kita sama-sama mengawasi, mengarahkan dan sekaligus juga mendampingi anak-anak untuk melakukan pembelajaran di rumah masing-masing yang berkoordinasi guru sekolah sesuai dengan sekolah masing-masing.
1: Untuk satuan pendidikan di luar kewenangan Pemko yakni RA, MI, MTS, dan MA sederajat, PTM dialihkan menjadi PJJ, menyesuaikan petunjuk teknis dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenak Kota Padang Panjang. Sedangkan untuk SMA, SMK, dan SLB sederajat, pelaksanaan pembelajaran menyesuaikan kebijakan dari Kepala Cabang Dinas Kacabdin Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Barat.
2: Khusus SMA, karena pertama kewenangan ada di provinsi, yang kedua edaran pula keluar tentu menyesuaikan dengan edaran provinsi.
1: Nasrul menambahkan untuk hari selanjutnya, proses belajar mengajar akan kembali disesuaikan dengan perkembangan kondisi kualitas udara di wilayah Kota Padang Panjang dari pihak berwenang. Nofri melaporkan.
0: Lebarkan sayap alumni Institut Seni Indonesia Padang Panjang berhasil mencetak 441 wisudawan dalam periode 1 tahun akademik 2026-2027. Selengkapnya Alwan Ahmad Fauzan melaporkan.
3: Institut Seni Indonesia ISI Padang Panjang terus menunjukkan eksistensinya sebagai perguruan tinggi negeri yang mampu mencetak kadar generasi emas dalam bidang seni dan budaya. Hal ini dibuktikan dengan lonjakan jumlah 441 orang wisudawan-wisudawati yang kini telah menjadi bagian dari alumnus ISI Padang Panjang. Usai melewati sebuah prosesi yang hikmat dan penuh makna dalam sidang senat terbuka di gedung pertunjukan Huri Jahadam kampus ISI Padang Panjang, beragendakan wisuda periode 1 program Sarjana Terapan D4, Sarjana S1 dan Magister S2, tahun akademik 2026-2027 pada Selasa 15 September 2026 kemarin. Pengukuhan ratusan orang lulusan kampus seni dan budaya ternama dilaksanakan langsung Rektor Dr. Febri Yulika SAGMHUM bersama jajaran Civitas Akademika ISI Padang Panjang. Dalam kesempatan itu, Rektor ISI Padang Panjang Febri Yulika melalui Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Harbensani SPTMP mengungkapkan 441 orang lulusan yang dikukuhkan dalam sidang senat terbuka dengan wisuda periode 1 tahun akademik 2026-2027 terdiri atas program sarjana terapan sebanyak 5 orang, sarjana S1 sebanyak 105 orang, serta program magister sebanyak 37 orang. Rinciannya, Fakultas Seni Pertunjukan dengan program sarjana prodi karawitan 12 orang, prodi seni tari 42 orang, prodi seni musik 30 orang, prodi seni teater 4 orang, prodi antropologi budaya 16 orang, kemudian prodi studi humanitas 4 orang, prodi pendidikan vokasional tata rias 5 orang, sehingga menghasilkan total lulusan mencapai 113 orang. Kemudian Fakultas Seni Rupa dan Desain dengan program sarjana terapan program studi desain mode 59 orang, program sarjana dengan prodi karya seni 8 orang, prodi televisi dan film 34 orang, prodi seni murni 9 orang, prodi fotografi 25 orang, Prodi Desain Komunikasi Visual DKV 74 orang. Prodi Pendidikan Kriya 29 orang. Prodi Desain Produk 20 orang. Prodi Pariwisata 33 orang. Sehingga menghasilkan lulusan dengan total 232 orang. Sedangkan untuk lulusan pasca sarjana isi penampang panjang berhasil mencetak alumnus dari program Magister Pengabdian Seni 23 orang. Prodi Pendidikan Seni 11 orang. Prodi Penciptaan Seni 3 orang. Sehingga menghasilkan lulusan sebanyak 37 orang.
4: Jumlah wisudawan secara keseluruhan 441 orang.
3: Di lokasi yang sama, Direktur Hilirisasi dan Kemitraan Kemendikbudristek Republik Indonesia Profesor Yosunitisio STMNG PhD dalam orasi ilmiahnya yang bertajuk Pengembangan Jejaring Karir dan Kontribusi Eksternal bagi Alumni, berharap agar 441 orang wisudawan wisudawati isi benang panjang yang resmi menjadi alumni mampu membangun dan mengembangkan kompetensi dan potensi diri sehingga memiliki daya tawar untuk menghasilkan kontribusi nyata yang lebih besar kepada masyarakat khususnya dalam bidang seni dan budaya.
5: Alma mater Anda juga jadilah bagian aktif untuk keluarga besar isi badan panjang yang jadi alumni yang juga mempromosikan isi badan panjang yang berkarya, yang kemudian orang mengenal bahwa oh ini alumni isi badan panjang yang menghasilkan karya-karya hebat atau prestasi-prestasi lain di tempat Anda bekerja ataupun berkarya.
3: Kota Padang Panjang, Alana Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai menggelar bakti sosial di Desa Bantan Timur, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Riau, dalam rangka HUT ke-81 TNI AL. Reporter Muhammad Fiza melaporkan.
6: Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Dumai melaksanakan bakti sosial dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI Angkatan Laut tahun 2026. Kegiatan dipusatkan di Desa Bantan Timur, Dusun Penurun, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Kegiatan tersebut mengusung tema Semangat Jalas Feva Jaya Mahe, TNI Angkatan Laut siap mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Bakti sosial diisi dengan pemeriksaan kesehatan gratis serta penyerahan bantuan sembako sebanyak 105 paket kepada masyarakat. Bantuan sembako tersebut disiapkan bersama oleh TNI Angkatan Laut, Basnas Bengkalis, dan Pemerintah Kecamatan Bantan. Kegiatan dihadiri langsung dan Lanal Dumai, Kolonel Laut P. Agung Nugroho Kusumaji bersama staf serta Wakil Bupati Bengkalis, Dr. Haji Bagus Santoso.
7: Kami dari Komandan Lanal Dumai serta jajaran didampingi juga oleh Pak Wakil Bupati Bengkalis dan juga seluruh Forkopimda, Unsur Forkopimda Kabupaten Bengkalis, berikut OPD Kabupaten. Pada hari ini melaksanakan kegiatan bakti sosial dan juga bakti kesehatan di Desa Bantan Timur, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Dalam rangka memang yang pertama tujuannya adalah sebagai wujud nyata daripada kepedulian TNI Angkatan Laut terhadap kesejahteraan dan juga kesehatan masyarakat pesisir khususnya di Kabupaten Bengkalis ini. Yang kedua sekaligus juga dalam rangka hari ulang tahun ke-81 TNI Angkatan Laut yang diselenggarakan pada 10 September 2026 kemarin.
6: Sementara itu, Wakil Bupati Bengkalis Dr. Haji Bagus Santoso menyampaikan terima kasih kepada Lanal Dumai yang telah menempatkan Kabupaten Bengkalis, khususnya Pulau Bengkalis, sebagai salah satu lokasi bakti sosial dalam rangka HUT ke-81 TNI Angkatan Laut tahun 2026.
7: Pak Agung beserta ibu dan rombongan yang akhirnya memilih Desa Bantan Timur, Pulau Bengkalis, Kecamatan Bengkalis menjadi salah satu ajang untuk bakti sosial. Matur suwun. Nah ini sekaligus menjadi titik yang ditengok langsung, bersilaturahim dan melihat fakta lapangan. Banyak yang akhirnya kita perlu kritisi dan kita kerjakan bersama. Seperti yang disampaikan Bu Kades saya, bahwasanya di sini kami sampaikan melalui dan Lanal bagaimana negeri ini terutama Pulau Bengkalis sedang dilanda abrasi dan itu menjadi salah satu kewajiban kita untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.
6: Bagus Santoso juga menyampaikan sejumlah persoalan penting yang dihadapi masyarakat pesisir Bengkalis, diantaranya darurat narkoba dan abrasi. Ia berharap sinergitas bersama TNI Angkatan Laut khususnya Lanal Dumai dapat memperkuat upaya membentengi masyarakat dari bahaya narkoba serta bersama-sama mencari solusi terhadap persoalan abrasi di wilayah pesisir Bengkalis. Reporter Muhammad Fiza melaporkan.
0: Asap kebakaran hutan dan lahan saat ini masih tersebar ke berbagai lokasi. Kualitas udara atau cuaca saat ini dalam kondisi tidak sehat. Dari data ISPU mencatat 195 kualitas udaranya. Selengkapnya reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
8: Kondisi kualitas udara di Bengkalis kembali memburuk. Indeks standar pencemaran udara ISPU pada Selasa 15 September 2026 pukul 10.37 waktu Indonesia Barat tercatat mencapai angka 195 atau mendekati kategori sangat tidak sehat. Memburuknya kualitas udara tersebut diduga dipengaruhi masih adanya kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah Kabupaten Bengkalis. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bengkalis Marengatin mengatakan kondisi kualitas udara saat ini masih berada di atas angka 150. Kondisi tersebut menunjukkan kualitas udara berada pada kategori tidak sehat dan belum kembali ke kondisi normal. Ia mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak buruknya kualitas udara, terutama sekelompok rentan yang memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan pernapasan. Margantin juga menambahkan untuk wilayah daratan, khususnya di Kecamatan Mandau, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis telah menyurati PT Pertamina Hulu Rokan PHR untuk meminta laporan hasil pemantauan kualitas udara secara rutin. Menurutnya, data pemantauan tersebut penting agar kondisi kualitas udara di wilayah Duri atau Mandau dan sekitarnya dapat diketahui masyarakat setiap hari.
9: Memang untuk alat spakua kita menunjukkan angka 196. Memang meningkat daripada yang semalam. Semalam itu kalau tak salah 156 ya. Jadi tetap seperti biasa, tetap harus inilah membatasi aktivitas.
8: Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Mutu Saili mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari sejumlah koordinator wilayah Korwil Pendidikan mengenai kondisi udara yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara normal. Bahkan sejumlah siswa yang sudah terlanjur datang ke sekolah terpaksa dipulangkan lebih awal sebagai bentuk antisipasi terhadap dampak buruk kualitas udara. Ia juga menjelaskan kebijakan pembelajaran juga dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi kualitas udara. Sekolah diminta tidak memaksakan pembelajaran tatap muka apabila kondisi lingkungan tidak memungkinkan.
10: Hari ini ada yang pembelajaran jarak jauh, PJJ, lalu juga sebagian yang sudah terlanjur sekolah mungkin dipercepat juga pulang ya. Terus juga untuk Korwil Pinggir tadi sama Talang Mandau juga melaporkan di sana cukup kuat ininya, jadi kemungkinan hari ini dipercepat juga.
8: Mutu menyebutkan beberapa wilayah yang telah melaporkan penyesuaian aktivitas belajar mengajarnya, diantaranya Korwil Pendidikan Tingkat SD Bengkalis, Bukit Batu, Kecamatan Siak Kecil, serta wilayah Kecamatan Datuk Laksamana, Pinggir, dan Talang Wandau. Di sejumlah wilayah tersebut, sekolah mengambil langkah percepatan pemulangan siswa sebagai upaya melindungi peserta didik dari paparan udara yang tidak sehat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Kita beralih ke RRI Padang. Kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan dari provinsi tetangga masih mempengaruhi kualitas udara di Kabupaten Pasaman Barat. Kondisi itu mendorong masyarakat terus meningkatkan perlindungan diri dengan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Berikut dilaporkan Sali Dela Putri.
11: Situasi sekarang udah makin kesini makin susah.
12: Kepala PMI Kabupaten Pasaman Barat Rida Warsa kepada RRI pagi tadi mengatakan kualitas udara di wilayah setempat saat ini berada pada kategori sedang. Meskipun demikian, masyarakat tetap diminta menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan dan tidak menambah sumber asap dengan membakar sampah. Rida Warsa menyampaikan pemerintah daerah hingga kini belum menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ karena kondisi kualitas udara masih berada pada kategori sedang. Tetapi anak-anak dan kelompok rentan tetap diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak ada keperluan mendesak. Rida Warsa menyebutkan, berdasarkan laporan Dinas Kesehatan setempat, terdapat beberapa pelajar yang mengalami infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA kategori ringan. Temuan tersebut menjadi perhatian agar masyarakat meningkatkan perlindungan diri dari paparan asap dan abu, termasuk dengan menggunakan masker saat berada di luar rumah.
11: Masker itu kan pakainya kan satu lembar satu hari kan, tentu harapan kita memang posisinya Pemda atau PMI pun juga nggak akan mungkin untuk menyediakan selalu. Tentu kesadaran ini yang kita harapkan, karena berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan sudah ada beberapa yang anak-anak siswa kita, terutama anak-anak SD ya, SMP yang sudah terkena ISPA, walaupun masih ISPA-nya ISPA ringan, tapi itu sudah indikasi bahwa ini udara kita sudah tidak bersih. Itu kita himbau ke masyarakat kesadarannya, belilah masker. Masker, karena ini asap, abunya, masker biasa, masker kain pun bisa kok.
12: Sementara itu, Kepala PMI Kabupaten Pasaman Barat Rida Warsa menyampaikan, stok masker di PMI Kabupaten Pasaman Barat saat ini telah habis setelah 14.000 masker dibagikan kepada masyarakat dalam rangka HUT ke-81 PMI. Terkait hal tersebut, ia telah mengajukan bantuan masker kepada PMI Provinsi Sumatera Barat dan PMI Pusat agar persediaan masker dapat kembali disalurkan kepada masyarakat. Salidela Putri melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pariaman mulai memberlakukan pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik mulai hari ini, menyusul memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Kebijakan tersebut diambil untuk mengurangi resiko paparan udara tidak sehat terhadap siswa selama proses pembelajaran. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Elan Sylvia Sari.
13: Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman, Hertati Taher, kepada RRI pagi tadi mengatakan, kebijakan pembelajaran jarak jauh PJJ diberlakukan setelah hasil pemantauan indeks standar pencemaran udara ISPU menunjukkan kualitas udara telah berada pada kategori sangat tidak sehat. PJJ di Kota Pariaman dilaksanakan mulai dari hari ini hingga Jumat 18 September 2026. Kebijakan PJJ berlaku bagi seluruh satuan pendidikan di Kota Pariaman. Satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran dari rumah meliputi PAUD, SD, SMP, Sanggar Kegiatan Belajar SKB, hingga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, PKBM. Hertati menegaskan, sekolah tetap perlu memastikan peserta didik memperoleh materi pembelajaran selama masa PJJ. Selama pelaksanaan, guru dapat menggunakan berbagai metode dan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pembelajaran juga dapat dilakukan melalui media komunikasi, modul, lembar aktivitas maupun media pembelajaran lainnya. Sekolah diminta menyesuaikan pemberian tugas dengan kondisi dan kemampuan peserta didik selama pembelajaran berlangsung dari rumah.
14: Khusus guru ya, kita tidak liburkan, tetap masuk seperti biasa, karena saat itulah guru membagi ya tugas untuk menyiapkan hal ini kepada peserta didik. Kemudian juga kita sudah komunikasikan dengan Kominfo Kota Pariaman. Pariaman itu memang jaraknya itu ya dekat-dekat, jaringan internet alhamdulillah lancar, karena memang kondisinya itu di Kota Pariaman radius antar kecamatan itu kalau keseluruhannya panjangan cuma 5 km.
13: Hertati berharap orang tua memberikan dukungan dan pendampingan kepada anak selama mengikuti PJJ. Guru juga diharapkan tetap berkoordinasi dengan orang tua untuk membantu proses belajar anak dari rumah. Pembelajaran tatap muka direncanakan kembali dilaksanakan pada Senin 21 September 2026. Namun, pelaksanaannya tetap akan mempertimbangkan perkembangan kualitas udara di Kota Pariaman. Elan Sylvia Sari melaporkan.
0: Kita ke RRI Pekanbaru. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau untuk serius mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang pangan. Karena penguasaan teknologi menjadi kunci agar sektor pertanian Indonesia mampu bersaing dan tidak tertinggal dari negara lain. Terangkum dalam laporan Femi Asti Yovani.
15: Menteri Koordinator atau Menko Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan mendorong mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau atau UMRI untuk bersungguh-sungguh menuntut ilmu dan memanfaatkan kesempatan pendidikan guna mempersiapkan masa depan. Pesan tersebut disampaikan Zulkifli Hasan saat menghadiri kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru dan masa ta'aruf mahasiswa UMRI tahun akademik 2026-2027 di kampus UMRI Rabu pagi. Zulkifli Hasan mengatakan mahasiswa dari berbagai latar belakang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita termasuk menjadi pemimpin di berbagai bidang. Karena itu kesungguhan dalam belajar menjadi hal penting yang tidak boleh disia-siakan. Zulkifli Hasan juga menekankan pentingnya penguasaan teknologi dalam sektor pangan. Menurutnya, Indonesia perlu meningkatkan penerapan teknologi mulai dari penggunaan bibit, sistem pertanian, hingga irigasi.
16: Sekarang mudah kita swasembada, tetapi lambat laun kalau kita tidak siap menggunakan teknologi, kita ketinggalan. Saya ambil contoh negara lain untuk menghasilkan 1 kg gula, ongkosnya cuma 3.800. Kita 14.000. karena kita manual. Satu orang nanam padi, satu orang kalau nanam padi, satu hektar, dia perlu waktu 24 hari. Tapi kalau pakai alat, satu alat 24 hektar satu hari. Beda kan?
15: Sementara PLT Gubernur YSF Haryanto menyebutkan salah satu peluang besar yang harus dimanfaatkan mahasiswa berada pada sektor pangan, pertanian, dan perkebunan yang menjadi kekuatan utama Riau, dan diharapkan UMRI dapat melahirkan generasi yang tidak hanya memahami potensi besar Riau, tetapi juga memiliki kompetensi dan keberanian untuk mengembangkan potensi tersebut menjadi kesejahteraan bagi masyarakat.
17: Masa depan pangan tidak hanya membutuhkan petani. Kita membutuhkan anak-anak muda yang menguasai teknologi, pangan, peternakan, teknik, manajemen digitalisasi, logistik, keuangan, dan kewirausahaan. Saya berharap dari Universitas Muhammadiyah, Riau lahir generasi yang tidak hanya mengetahui betapa besarnya potensi Riau, pangan, atas kehadiran dan pertanian, perhatian yang diberikan kepada Provinsi Riau.
15: Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan masuknya mahasiswa baru ke perguruan tinggi bukan sekedar perpindahan lingkungan pendidikan, tetapi menjadi awal pembentukan karakter dan kapasitas diri sebagai generasi penerus daerah. Mahasiswa akan menghadapi dunia kerja dalam 4 hingga 5 tahun mendatang dengan tantangan yang berbeda. Perubahan struktur ekonomi, teknologi, industri, dan kebutuhan tenaga kerja menuntut mahasiswa untuk mampu beradaptasi. Femi Astiovani, RRI, Pekanbaru.
0: Pimpinan redaksi Tribun Pekanbaru menilai transformasi digital RRI menjadi contoh keberhasilan media beradaptasi di era digital. Reporter Haryo Gunawan menurunkan laporannya.
18: Pimpinan redaksi Tribun Pekanbaru, Erwin Ardian, menilai transformasi yang dilakukan Radio Republik Indonesia menjadi salah satu contoh keberhasilan media dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri diskusi yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia, PWI Riau, Selasa 15 September 2026. Menurut Erwin, RRI yang sebelumnya lebih dikenal dengan media berbasis radio, kini telah berkembang dengan memanfaatkan berbagai platform digital. Ia menilai pemanfaatan platform digital tersebut tidak hanya memperluas jangkauan informasi, tetapi juga meningkatkan eksistensi RRI di tengah persaingan industri media yang semakin berkembang.
19: Nah, sekarang kalau Bapak Ibu lihat, RRI ini sudah bertransformasi dan menurut saya sangat luar biasa. Dia masuk ke web, dan masuk ke media sosial. Dan apa? Ratingnya tinggi. Webnya RRI sekarang luar biasa. Kita terus terang Tribun kok bisa dikejar ini ya. Padahal mereka sebelumnya hanya suara. Saya tahu persis, ini pasti sulit sekali. Bagaimana mengubah edit reporter yang tadinya hanya mengirim suara dengan tulisan sedikit, kemudian dia berubah. Ada video, ada foto, ada tulisan. Ini pasti luar biasa sulitnya. Tapi itu berhasil.
18: Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Pekanbaru, Agung Prasatya Rosian Umar, mengatakan tantangan industri media ke depan perlu dihadapi melalui kolaborasi dan sinergi antar media maupun dengan berbagai pihak terkait.
20: Kata kuncinya adalah kolaborasi, kita sependapat, sehingga semuanya memang harus bersinergi. Tetapi persoalannya, kita dihadapkan dengan media sosial. Tadi justru online bukan kurang, malah justru bertambah. Tapi ada satu yang menjadi catatan kita, kode etik jurnalistik yang menjadi pedoman kita, saya rasa ini juga menjadi harus menjadi tetap kini tetap.
18: Agung berharap kolaborasi antar pihak dapat memperkuat peran media dalam menghadapi perkembangan teknologi sekaligus menjaga kualitas jurnalistik. Dengan sinergi yang terbangun, media diharapkan dapat mampu memberikan informasi yang berkualitas dan dibutuhkan masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya kita menuju ke RRI Batam. Ilmu pengetahuan dirasa belum cukup menjawab kompleksitas Batam saat ini. Akademisi Unrika menekankan karakter dan nilai etik wajib dimiliki generasi muda agar bijak mengambil keputusan dan bermasyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Sarah Melina.
21: Penguasaan ilmu pengetahuan dinilai belum cukup untuk menghadapi kompleksitas persoalan di tengah masyarakat. Kemampuan tersebut perlu dibarengi karakter dan nilai etik agar ilmu yang dimiliki dapat digunakan secara tepat dan bertanggung jawab. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik FISIP Universitas Riau Kepulauan Unrika, Askar Min Harun mengatakan, Seseorang dapat memiliki pendidikan dan pengetahuan yang tinggi, namun belum tentu menjadi solusi bagi persoalan di sekitarnya. Ilmu yang diperoleh harus diterjemahkan dalam tindakan dan tetap berpegang pada nilai dan karakter diri, agar ilmu justru tidak digunakan secara keliru.
1: Saya tekankan sekali lagi karakter diri. Karakter. Ya, karakter. Ilmu saja tidak cukup. Sehingga Pak, karakter itu yang paling penting. Bagaimana kita menyelesaikan persoalan dan kita punya landasan tadi. Kita punya banyak pemimpin bangsa hari ini, ilmunya S1, S2, S3, profesor, belum tentu bisa menyelesaikan persoalan dengan baik karena tidak punya karakter diri tadi. Antitesanya adalah bagaimana pisau analisa keilmuan itu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada.
21: Askarmin melanjutkan, persoalan di masyarakat terus berkembang dan tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan teori. Kondisi di lapangan kerap berbeda sehingga seseorang membutuhkan kemampuan membaca situasi sekaligus keteguhan prinsip ketika mengambil keputusan di masyarakat. Karakter menjadi semakin penting ketika individu menghadapi tekanan, kepentingan maupun godaan dalam lingkungan masyarakat dan dunia kerja. Terlebih ketika nantinya dipercaya menduduki posisi strategi sebagai pengambil kebijakan atau pemimpin. Tingginya jenjang pendidikan juga tidak otomatis menjamin seseorang mampu menyelesaikan persoalan dengan baik. Karena itu, Askarmin mendorong generasi muda menjadikan ilmu sebagai landasan sekaligus karakter sebagai pegangan dalam menghadapi persoalan. Keduanya harus berjalan beriringan agar sumber daya manusia mampu memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Kabut asap di Batam diprediksi perlahan menipis akibat kuatnya angin yang bertiup ke arah utara Kepri. Berikut disampaikan reporter Ahmad Rifai Kasim.
2: Nah, sebagian kecil di wilayah Lingga ataupun Dabo yang mungkin ada sumber asap ya, kemudian bergerak ke utara.
22: Beberapa waktu terakhir kabut asap telah menyelimuti nyaris seluruh wilayah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Kabut asap ini merupakan dampak dari kebakaran yang terjadi di beberapa wilayah di Pulau Sumatera. Namun, kekhawatiran ini diminta tidak diperpanjang mengingat secara perlahan angin telah membawa kabut asap yang sempat membuat IQR atau Indeks Kualitas Udara Batam mencapai angka 166 alias tidak sehat, mulai tersapu angin menuju ke tempat yang berbeda. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kelas 1 Hang Nadiem Batam, Ramlan, memastikan bahwa angin dari sisi selatan telah mulai membawa kabut asap ini ke arah utara Batam menuju ke arah Natuna dan Anambas, sehingga diprediksikan kondisi kualitas udara Batam bisa membaik secara perlahan.
2: Kami pantau saat ini memang sudah bergerak ke arah wilayah utaranya Kepri di sekitar Anambas, karena sumber dari asap ini tidak hanya sebagian kecil di wilayah Lingga ataupun Dabo yang mungkin ada sumber asap ya, kemudian bergerak ke utara melewati wilayah Batam, kemudian bergerak ke arah utara Natuna.
22: Meskipun distribusi kabut asap diproyeksikan akan memudar dalam waktu dekat, Ramlan tetap menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mewaspadai kabut asap yang dikenali mampu mengganggu pernafasan. Kepala BMKG Batam ini tetap merekomendasikan penggunaan masker sederhana yang setidaknya mampu menghalangi partikel kecil untuk tetap menjaga pernafasan yang lebih baik.
2: Saat ini masker yang ada tersedia di rumah sakit atau masker medis pun sudah cukup kita, ataupun masker-masker yang mungkin dari kain, sederhananya mungkin dari sapu tangan kita sendiri, kata masker masih cukup bagus untuk menghambat masuknya bercampur dengan asap ke tubuh kita gitu. Jadi tidak terlalu bahaya sekali untuk kesehatan kita jika kita menggunakan masker apapun, masih layak lah.
22: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Kita ke RRI Ranai. Satgas Desa Anti Korupsi KPK RI menegaskan desa yang telah ditetapkan sebagai percontohan desa anti korupsi tetap akan dilakukan pemantauan dan evaluasi. Berikut dilaporkan reporter Afrizal.
23: Desa anti korupsi yang telah ditetapkan sebagai percontohan tetap akan dipantau dan dilakukan evaluasi oleh Satgas Desa Anti Korupsi KPK RI. Hal itu disampaikan Wakil Kepala Satgas Desa Anti Korupsi KPK RI, Aris Dedi Arham, saat dikonfirmasi awak media Selasa kemarin. Aris mengatakan, jika dalam perjalanan tata kelola pemerintahan desa tidak lagi memenuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan, status tersebut dapat dipertanyakan kembali, bahkan berpotensi dicabut. Penegasan tersebut mengemuka dalam monitoring implementasi indikator desa anti korupsi yang dilaksanakan Senin kemarin di Desa Lima Manis, Kabupaten Natuna. Desa Lima Manis sebelumnya dicanangkan sebagai desa percontohan anti korupsi pada 2023 lalu. Setelah 2 tahun KPK kembali melakukan monitoring untuk memastikan praktik tata kelola pemerintahan yang baik masih dijalankan.
3: Tahun 2023 itu kan Desa Lima Manis ini kami canangkan sebagai desa percontohan anti korupsi. Nah, sebenarnya ini kami melakukan semacam SOP jalan. SOP kami di panduan desa anti korupsi itu setiap 2 tahun sekali kami wajib mengunjungi kembali desa-desa yang pernah kami jadikan percontohan anti korupsi. Nah, memang Desa Lima Manis ini harusnya kami kunjungi tahun 2025 kemarin, tapi ada pergeseran prioritas kegiatan sehingga kami nggak bisa hadir waktu itu di Lima Manis. Akhirnya kami undur ya, tahun 2026 ini baru bisa kita kunjungi kembali. Nah, tujuannya sebenarnya untuk melihat apakah Desa Lima Manis masih melakukan tata kelola pemerintah desa yang baik itu di tahun 2023 itu di tahun 2026 ini.
23: Monitoring yang dilakukan menjadi bagian dari mekanisme pengawasan terhadap desa-desa yang telah menjadi percontohan. Dalam hal itu, KPK ingin melihat apakah prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan tata kelola pemerintahan desa masih benar-benar berjalan.
3: Intinya banyak hal-hal administratif yang memang sedikit melelahkan, gitu ya, kelola administratif itu kan, yang masih belum dilakukan maksimal, ada gitu ya, tapi belum secara rutin disampaikan kepada publik, misalnya transparansi kegiatan-kegiatan yang dilakukan di desa gitu ya, apalagi kegiatan-kegiatan acara-acara yang menggunakan dana desa, itu kan masyarakat kan harus tahu kan, kegiatannya apa saja gitu ya.
23: Hingga 2025, tercatat sekitar 254 desa telah termasuk dalam program desa anti korupsi secara nasional. Angka tersebut memang terbilang sangat kecil jika dibandingkan dengan sekitar 80.000 desa yang ada di Indonesia. Namun KPK menegaskan program tersebut memang tidak dicanang untuk kuantitas, melainkan kualitas. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Natuna menyiapkan 38.000 bibit kelapa dalam. Petani di daerah ungkap alami kendala hama untuk kegiatan penanaman. Reporter Yusfianti melaporkan.
4: Kabupaten Natuna melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP terus mendorong pengembangan tanaman perkebunan melalui penyediaan bantuan bibit dan pupuk organik bagi kelompok tani. Sekretaris DKPP Kabupaten Natuna, Isniadi, mengatakan penyediaan bibit saat ini sudah dalam proses dan dilakukan di wilayah Kabupaten Natuna, tepatnya di Kecamatan Bunguran Selatan. Menurutnya, total bibit yang disiapkan mencapai sekitar 38.000 bibit yang juga disertai dengan bantuan pupuk organik untuk mendukung proses penanaman dan pertumbuhan tanaman.
5: Memang ada beberapa kendala, kita mudah-mudahan nanti tidak terjadi. Kendalanya tidak sanggupan petani kita.

0: dari proses tersebut. Ia menambahkan pemerintah pusat memberikan dasar perhitungan bantuan tenaga kerja atau HOK untuk pembuatan lubang tanam nilainya disebut mencapai sekitar 102. Sementara itu, petani desa Air Lenyet Udin Syaudin mengatakan salah satu kendala utama dalam kegiatan penanaman adalah gangguan hama, terutama babi hutan dan monyet. Menurut Udin, bantuan bibit yang diberikan pemerintah dinilai cukup baik dan dapat membantu petani. Namun, keberadaan hama menjadi persoalan yang sulit dicegah karena dapat merusak tanaman maupun lahan yang telah dipersiapkan.
1: Monyet. Itu aja. Kendala kami bukan yang nggak mau nanam. Jadi itu gimana solusinya? Jangankan tanaman, bedengan yang belum ditanam aja digali lagi sama dia. Rusak lagi.
0: Udin berharap persoalan tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah sehingga bantuan bibit yang telah disiapkan dapat dimanfaatkan secara optimal dan tanaman yang ditanam petani bisa tumbuh hingga menghasilkan. Dari Ranai, Kabupaten Natuna, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita terakhir dari RRI Tanjung Pinang. PAD asli daerah Kota Tanjung Pinang hingga September 2026 baru mencapai 141 miliar rupiah atau sekitar 48% dari target yang ditetapkan sebesar 293 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Pandu Fikri Tegar Agnianto.
3: Pendapatan asli daerah atau PAD Kota Tanjung Pinang hingga September 2026 baru mencapai 141 miliar rupiah atau sekitar 48% dari target 293 miliar rupiah. Pemerintah Kota Tanjung Pinang mengakui masih terdapat potensi kebocoran pada sejumlah sektor penerimaan daerah. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang, Zul Hidayat, mengatakan realisasi PAD tersebut bersumber dari sejumlah sektor potensial, yaitu retribusi parkir, pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT, serta pajak bumi dan bangunan atau PBB. Menurutnya, belum optimalnya penerimaan PAD salah satunya dipengaruhi masih adanya kebocoran pada sejumlah sektor potensial. Retribusi parkir menjadi salah satu sektor yang menjadi perhatian pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan penerimaan.
4: Parkir ya masih, retribusi masih perlu kita optimalkan. Kemudian PBJT, makan minum juga perlu kita optimalkan. PBB juga perlu kita optimalkan.
3: Untuk menekan potensi kebocoran, Pemkot Tanjung Pinang terus mengoptimalkan sistem pembayaran pajak dan retribusi secara digital melalui kanal Gurindam Pay. Sistem tersebut diharapkan dapat membuat setiap transaksi tercatat secara real time sehingga penerimaan daerah dapat dipantau dengan lebih baik. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membentuk Satuan Tugas Perumahan mendukung program pembangunan 3 juta rumah. Berikut disampaikan reporter Rizvan Badrian.
5: Dan 3 itu masalah pembebasan PBG, masalah pembebasan BPHTI.
6: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membentuk Satuan Tugas Perumahan untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang digagas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Satgas tersebut melibatkan pemerintah daerah, instansi vertikal, perbankan, hingga pengembang perumahan. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Disperkim Provinsi Kepri, Said Nur Sandu mengatakan, pembentukan Satgas menjadi bagian dari upaya mempercepat penyediaan hunian yang aman dan layak bagi masyarakat. Hal ini khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.
7: Di provinsi mulai dari instansi vertikal perumahan itu butuh tanah pak kabin hanya tugas utamanya mensukseskan program pembangunan 3 juta rumah Pak Prabowo itu tugas utama, tapi kan nanti dirinci-rinci kecil-kecil karena kan besar ini untuk banyak tahun.
6: Said menjelaskan, salah satu tugas awal Satgas Perumahan ialah memastikan penerapan aturan mengenai pembebasan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB serta restribusi persetujuan bangunan gedung PBG bagi MBR. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat dalam memperoleh rumah yang layak huni.
7: Di Kepri kan kemarin ada laporan saya tuh. Tahun kemarin sekitar 7 ribuan. Tahun ini kan ada 9 ribuan.
6: Pada tahun 2026, Pemprov Kepri memproyeksikan pembangunan sebanyak 7.481 unit rumah baru dan perbaikan 3.944 unit rumah. Program tersebut juga mendapat dukungan pemerintah pusat melalui program bedah rumah atau bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS APBN 2026. Reporter

0: pendengar berita dari RRI Tanjung Pinang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Renilda Valantra bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Baik pendengar, baru saja kita ikuti siaran berita berjaringan dari RRI Pro 1 Tanjung Pinang dan kembali bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis di 90,7 MHz.

0: Pagi selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Kerenan juga motor anak saya. Baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak, nyusahin aja.
0: Mari bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya bu, saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok bu, biasa aja.
1: Ah, gak percaya.
3: Gak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar mas, si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa, saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu?
1: Eh, Dek Bagus. Sudah pulang. Tina!
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, kudapat calon istri.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Ingin hidup sehat tanpa ribet? Mulai dengan jalan kaki. Cukup 30 menit saja. Setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah. Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.
4: Ya, berikan orang-orang bersama Radio Republik Indonesia Pro 1. Dan tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti ya, kami akan hadirkan berbagai informasi dalam rangkuman Warta Berita Daerah Sore untuk edisi hari ini, pendengar. Tetaplah bersama kami di 90,7 Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Warta Berita Daerah.

0: dari kawasan Jalan Antara nomor 123 Radio Republik Indonesia Bengkalis dengan Warta Berita Daerah Sore. Pokok-pokok berita utama. Bupati Bengkalis turut serta musnahkan barang bukti 60 kg sabu. Kontes kapal Indonesia, mahasiswa Tanjung Pinang bawa rancangan sesuai karakter kepulauan. Saudara, inilah Warta Berita Daerah Sore selengkapnya edisi Rabu 19 September tahun 2026 bersama saya, Syarizal Usman. Kita awali dengan informasi yang pertama. Polres Bengkalis lakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 65 kg. Kegiatan tersebut turut dihadiri langsung Bupati Bengkalis Haji Kasmarni. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Piza.
1: Bupati Bengkalis Haji Kasmarni menghadiri pemusnahan barang bukti narkotika di Mapolres Bengkalis. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 65 kg narkotika jenis sabu dimusnahkan, yang merupakan hasil pengungkapan kasus tindak pidana narkotika oleh jajaran Polres Bengkalis. Bupati Bengkalis Haji Kasmarni mengapresiasi kinerja kepolisian yang terus mengungkap berbagai kasus tindak pidana narkotika, baik dalam skala kecil maupun besar. Menurutnya, upaya tersebut penting untuk menjaga masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya penyalahgunaan narkoba.
2: Dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan aman dari narkotika. Itu khusus kepada generasi muda Kabupaten Bengkalis. Kami ingin menyampaikan satu pesan yang sangat jelas: jangan pernah mencoba narkotika, karena sekali mencoba bisa menjadi awal dari kehancuran yang panjang. Jangan bergantian masa depan menjadi sesuatu yang hanya awal dan kehancuran. Begitu juga kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bengkalis, kami juga mengajak. Adanya penyalahgunaan atau peredaran narkotika di lingkungan sekitar, laporkan kepada pihak yang berwenang. Jangan takut untuk bertindak. Jangan biarkan lingkungan kita menjadi ruang tumbuh bagi peredaran narkotika.
1: Sementara itu, Kapolres Bengkalis AKBP Varian Saleh Siregar mengatakan pengungkapan kasus tindak pidana narkotika menjadi perhatian serius kepolisian. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga generasi muda dan menciptakan lingkungan yang aman dari peredaran narkoba.
3: Kita adalah kita harus dan tetap setia demi masa depan Kabupaten Bengkalis dan anak cucu kita ke depannya. Kira itu.
1: Kapolres Bengkalis menyebutkan jika 1 kg sabu diperkirakan memiliki nilai sekitar 1 miliar rupiah, maka 65 kg barang bukti yang dimusnahkan tersebut diperkirakan bernilai sekitar 65 miliar rupiah. Ia menegaskan pengungkapan kasus narkotika akan terus menjadi perhatian jajaran Polres Bengkalis. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lain. Kunjungan kerja Komandan Lanal Dumai di Kabupaten Bengkalis, selain silaturahmi ke Pemkab Bengkalis dan gelar bakti sosial, juga berikan kuliah umum di Kampus Politeknik Negeri Bengkalis dengan tema Wasana Kebangsaan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Piza.
1: Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Bengkalis, Komandan Lanal Dumai, Kolonel Laut Agung Nugroho Kusumaji memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis atau Polbeng. Kuliah umum mengangkat tema wawasan kebangsaan dan berlangsung di lingkungan kampus Polbeng. Dan Lanal Dumai, Kolonel Laut Agung Nugroho mengatakan wawasan kebangsaan penting diberikan kepada mahasiswa. Hal ini karena mahasiswa Polbeng tidak hanya berasal dari Riau dan Sumatera, tetapi juga dari berbagai daerah di luar Sumatera.
4: Memang ini jadi satu rangkaian kunjungan saya ke wilayah Bengkalis, ini merupakan bagian daripada wilayah kerja Lanal Dumai, terutama karena Posel Bengkalis ini juga menjalin kerjasama yang sangat erat. Jadi ketika ada masa-masa pendidikan dasar, tentunya ikut dilibatkan juga. Ya, ini tentunya menjadi komitmen Lanal Dumai untuk terus bisa berpengaruh kepada untuk berikan memberikan pengaruh positif kepada generasi muda, khususnya adik-adik mahasiswa yang kuliah di Politeknik Negeri Bengkalis ini.
1: Selain wawasan kebangsaan, Kolonel Laut Agung juga mengingatkan mahasiswa agar tidak lagi menerapkan sistem senioritas yang disertai dengan kekerasan. kekerasan. Menurutnya hubungan antar mahasiswa harus dibangun dengan pendekatan kekeluargaan. Setiap persoalan harus diselesaikan dengan cara yang baik, tanpa kekerasan, serta tetap mendapatkan bimbingan dari para dosen. Sementara itu, Direktur Politeknik Negeri Bengkalis, Insinyur Johnny Caster menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan Lanal Dumai untuk memberikan kuliah umum kepada mahasiswa. Ia mengatakan, Lanal Dumai juga menjadi salah satu pihak yang turut membina Polbeng, khususnya pada jurusan kemaritiman.
5: Baik, komentar kami berterima kasih dengan dan Lanal Dumai, jajaran yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan pengetahuan pada adik-adik mahasiswa. Dan memang Posal Bengkalis adalah sebagai pembina kita di jurusan kemaritiman. Nah, jadi ini juga serangkaian dengan kegiatan kontes kapal Indonesia, dan kebetulan memang temanya kan adalah kapal patroli. Nah, ini sangat berkaitan sekali dengan tugas dan fungsi TNI AL di wilayah Kesatuan Republik Indonesia.
1: Usai memberikan kuliah umum, dan Lanal Dumai bersama jajaran dan Direktur Polbeng beserta jajaran meninjau venue kontes kapal Indonesia 2026 yang berada di kawasan kampus Politeknik Negeri Bengkalis. Reporter RRI Muhammad Fiza melaporkan.
0: Saudara, Anda masih mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Bengkalis. Semangat peserta konteks Kapal Indonesia KKI 2026 yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia terlihat begitu tinggi. Kehadiran masing-masing tim di Pulau Bengkalis sebagai tuan rumah KKI 2026 telah dipersiapkan jauh hari, termasuk tim dari Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
6: Semangat peserta kontes kapal Indonesia KKI 2026 yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia terlihat begitu tinggi. Kehadiran masing-masing tim di Pulau Bengkalis sebagai tuan rumah KKI 2026 telah dipersiapkan jauh hari, termasuk tim dari Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya. Salah seorang peserta dari ITS, Afrian, mahasiswa teknik elektro, mengatakan persiapan untuk mengikuti KKI 2026 telah dilakukan sejak Mei. Persiapan tersebut meliputi proses produksi kapal hingga uji coba dan trial di danau yang berada di lingkungan institut. Pada KKI 2026 di Bengkalis ini, tim ITS membawa kapal bernama Nala Sorena. Kapal tersebut dilengkapi sistem lidar dan dirancang sebagai prototip kapal penjaga pantai tanpa awak dengan sistem pemantauan secara real time. Menurut Afrian, teknologi tersebut dikembangkan untuk mendukung deteksi dini terhadap berbagai ancaman di wilayah perairan Indonesia.
7: Untuk kontes sendiri, kita mempersiapkannya dari jauh-jauh lama. Kita persiapan dari bulan Mei untuk produksi kapal dan juga dilanjutkan dengan trial-trial di Danau Institut seperti itu, Pak. Dan perbedaan dari tahun lalu, jelas ini kita sesuaikan dengan misi di tahun ini seperti apa. Terus untuk mekanisme docking yang baru, terus kita gunakan konstruksi hull yang baru seperti itu.
6: Sementara itu, PJ Pengembangan Karakter dan Kesejahteraan Mahasiswa Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Yulita Prioningsi menyebutkan bahwa Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi memberikan dukungan terhadap pelaksanaan KKI 2026. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan program kolaborasi antara Kementerian dan Politeknik Negeri Bengkalis selaku tuan rumah, termasuk dalam hal dukungan, pembiayaan, dan kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Ia juga menambahkan KKI juga menjadi salah satu wadah untuk menciptakan dan mengembangkan talenta mahasiswa melalui karya dan inovasi yang dihasilkan.
8: Ini juga merupakan bagian dari salah satu program kita untuk bisa menciptakan talenta. Tentu kita sangat mendukung, dan salah satu bentuk supportnya adalah bagaimana kita mengakui hasil karya dari mahasiswa tersebut. Karena di kementerian kita ada IKU ya Pak, indikator kinerja utama perguruan tinggi. Dan untuk saat ini, apa yang dilakukan oleh adik-adik ini itu sudah menambahkan kredit untuk kampusnya.
6: Yulita juga menjelaskan capaian mahasiswa dalam berbagai kompetisi juga berkaitan dengan indikator kinerja utama perguruan tinggi. Karena itu, menurutnya, keikutsertaan mahasiswa dalam KKI dapat memberikan kontribusi terhadap capaian institusi, termasuk dalam aspek tata kelola dan manajemen perguruan tinggi. Lebih lanjut, Yulita juga mengatakan program KKI merupakan program berkelanjutan kementerian akan terus mendorong munculnya inovasi baru dari mahasiswa agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan industri. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Saudara, bagi daerah kepulauan, kapal bukan sekedar alat transportasi. Kapal menjadi bagian dari aktivitas masyarakat di wilayah perairan. Konteks ini pula yang dibawa peserta dari Tanjung Pinang dalam konteks kapal Indonesia di Bengkalis. Berikut laporan Nur Fitriani.
9: Di hari ketiga kontes kapal Indonesia, perhatian peserta tertuju pada kapal-kapal rancangan yang diuji di lintasan. Setiap tim datang dengan rancangan dan karakter kapal yang berbeda. Salah satunya Universitas Raja Ali Haji Tanjung Pinang. 5 orang dari tim ini datang ke Bengkalis membawa kapal yang mereka nilai cocok untuk digunakan di wilayah kepulauan. Pilihan tersebut tidak lepas dari karakter Tanjung Pinang dan Kepulauan Riau yang dalam kehidupan sehari-hari memiliki aktivitas masyarakat yang berkaitan erat dengan wilayah perairan. Di ajang ini, rancangan tersebut kemudian diuji langsung sehingga peserta bisa melihat bagaimana kapal yang mereka buat bekerja di lintasan. Perwakilan Universitas Raja Ali Haji Tanjung Pinang mengatakan mereka datang dengan harapan meraih posisi teratas.
10: Harapannya sih bisa juara satu dan juara umum.
11: Apa yang ditampilkan untuk kategori juara itu yang mana?
10: Kategori juara itu ada ARC, ASP, sama FARC.
9: Selain menjadi tempat berkompetisi, lintasan di Waduk PDAM Wonosari Timur juga menjadi tempat masyarakat Bengkalis menyaksikan langsung kemampuan kapal-kapal rancangan mahasiswa. Salah satunya, Taufik, ia datang sebagai penonton dan memberikan dukungan kepada tim tuan rumah.
12: Gimana kesannya nonton acara ini hari ini?
13: Seru, apa lagi?
9: Dukungan penonton menjadi bagian dari suasana kompetisi di hari ketiga. Di lintasan, para peserta tetap fokus pada kapal masing-masing, sementara dari tepi waduk, masyarakat menyaksikan perlombaan sekaligus melihat hasil karya mahasiswa dari berbagai daerah. Kontes kapal Indonesia di Bengkalis pun memperlihatkan satu hal yang menarik, kebutuhan dan karakter wilayah dapat menjadi bagian dari gagasan mahasiswa dalam merancang kapal. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Saudara, Kontes Kapal Indonesia atau KKI 2026 di Bengkalis tidak hanya menjadi ajang kompetensi mahasiswa di bidang kemaritiman. Kehadiran 52 perguruan tinggi dengan 129 tim dan hampir 1000 peserta selama 7 hari dinilai memberikan dampak ekonomi bagi daerah. Berikut laporan Nur Fitriani.
9: Hampir 1000 orang dari berbagai daerah di Indonesia berada di Bengkalis selama penyelenggaraan Kontes Kapal Indonesia atau KKI 2026. Mereka terdiri dari peserta dan delegasi 52 perguruan tinggi dengan total 129 tim yang mengikuti kompetisi. Kehadiran mereka selama 7 hari tidak hanya menghidupkan suasana kompetisi, tetapi juga menciptakan kebutuhan akan makanan, penginapan, transportasi, perdagangan, dan berbagai jasa lainnya. Peneliti Kebijakan Wilayah Pesisir dan Kepulauan Ali Yusa menilai kondisi tersebut menjadi salah satu bentuk injeksi permintaan baru bagi perekonomian Bengkalis dengan asumsi setiap peserta membelanjakan rata-rata Rp500.000 per hari, maka selama 7 hari terdapat potensi belanja langsung sekitar 3,5 miliar rupiah.
14: Dampak yang nyata dari ekonomi di Bengkalis itu adalah bahwa ada 52 perguruan tinggi dan 129 tim yang ikut. Pesertanya yang datang ke Bengkalis hampir 1000 orang. Dan kalau kita bicara tentang ekonominya, maka saya yakin kalau sehari mereka habiskan uang 500.000, maka ada 3,5 miliar yang beredar uang pada 7 hari penyelenggaraan Kontes Kapal Indonesia di Bengkalis.
9: Perputaran uang tersebut berpeluang menyentuh berbagai sektor, mulai dari kuliner, akomodasi, transportasi, perdagangan, hingga usaha jasa. Namun, menurut Ali Yusa, manfaat KKI tidak seharusnya berhenti pada perputaran uang selama 7 hari. Kehadiran puluhan perguruan tinggi dan ratusan tim juga membuka peluang pertukaran pengetahuan, riset, teknologi, serta jejaring antar perguruan tinggi dan dunia industri. Kondisi inilah dinilai dapat menjadi awal terbentuknya ekosistem inovasi maritim di Bengkalis. Ali Yusa menyebut Politeknik Negeri Bengkalis memiliki posisi penting untuk mendorong agar dampak KKI dapat berlanjut dalam jangka panjang. Dari Bengkalis, reporter Nur Fitriani melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lain. Perjalanan menuju Tanah Suci bagi sebagian masyarakat Bengkalis dimulai dari niat persiapan hingga akhirnya berangkat menunaikan ibadah. Proses tersebut menjadi bagian dari perjalanan Armina Reka selama 10 tahun hadir di Bengkalis. Berikut laporan Nur Fitriani.
9: Memiliki niat untuk beribadah ke Tanah Suci menjadi impian bagi banyak orang. Namun sebelum berangkat, jamaah perlu mempersiapkan berbagai hal, mulai dari dokumen, kemampuan finansial, hingga pemahaman tentang rangkaian ibadah. Di Bengkalis, proses pendampingan jamaah tersebut telah berjalan selama 10 tahun melalui kehadiran travel haji dan umroh Armina Reka. Armina Reka sendiri telah berdiri 36 tahun melayani jamaah umroh dan haji. Sementara di Bengkalis, ratusan jamaah telah diberangkatkan untuk melaksanakan umroh, termasuk jamaah yang berangkat haji khusus. Kepala Cabang Armina Reka Pekanbaru, Haja Andi Novrianti mengatakan perjalanan 10 tahun di Bengkalis menjadi bagian dari perkembangan layanan kepada jamaah.
15: Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita sudah melakukan syukuran dari grand opening kantor baru Armina Reka Perdana Bengkalis. Dan Alhamdulillah ini juga sekaligus syukuran karena sudah 10 tahun Armina Reka Bengkalis. Dan ini Alhamdulillah dari kota Bengkalis ini sudah diberangkatkan ratusan jamaah umroh maupun haji.
9: Salah satu jamaah yang telah merasakan proses tersebut adalah Hajah Sofia Yanti. Ia pernah melaksanakan ibadah umroh bersama putranya. Menurutnya, pendampingan sejak persiapan hingga pelaksanaan ibadah menjadi hal yang penting bagi jamaah.
16: Semoga kedepannya lebih banyak yang berminat untuk ikut dengan Armina Reka.
9: Satu dekade perjalanan di Bengkalis kini ditandai dengan pembukaan kantor baru Armina Reka di Jalan Sultan Syarif Kasim nomor 205 Bengkalis. Kehadiran kantor baru tersebut menjadi bagian dari kelanjutan pelayanan bagi masyarakat Bengkalis yang mempersiapkan perjalanan ke Tanah Suci. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Kita informasikan informasi yang terakhir. Pendengar, menjalankan usaha selama 5 tahun, Mas Aiman, pedagang bakso tusuk, masih terus berjualan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Kenaikan harga bahan baku dan hasil penjualan yang tidak selalu mencukup menjadi tantangan dalam mempertahankan usahanya. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor RRI Bengkalis.
17: Aiman telah menjalankan usaha bakso tusuk selama 5 tahun hingga saat ini. Usaha tersebut masih terus dijalankannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bakso tusuk yang dijual Aiman dibanderol dengan harga 1.000 per tusuk dalam sehari. Ia menyiapkan stok sekitar 500 hingga 600 tusuk bakso untuk dijual kepada pembeli. Dari hasil penjualan, Aiman memperoleh pendapatan kotor sekitar 600 ribu hingga 700 ribu per hari. Namun jumlah tersebut dapat berubah tergantung pada kondisi penjualan.
18: Kami jual bakso dari 5 tahun ya, ya kalau kotornya kadang-kadang 700-600, nggak mesti namanya usaha, kadang-kadang ramai, kadang-kadang sepi.
17: Menurut Aiman, kenaikan harga bahan baku menjadi salah satu kendala yang dihadapinya dalam menjalankan usaha. Selain itu, hasil penjualan yang terkadang tidak mencukupi turut mengaruhi kondisi keuangan. Di tengah situasi ekonomi yang masih sulit, Aiman tetap berusaha mempertahankan usaha bakso tusuk yang telah dijalankannya selama 5 tahun. Kontributor Umi Alfaiza, RRI Bengkalis.
0: Saudara, demikian warta berita daerah sore untuk edisi hari ini, Rabu 16 September tahun 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Syarizan Usman, ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Media sosial bukan tempat meluapkan amarah, bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing, cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial, damai di dunia nyata, karena jempolmu tanggung jawabmu.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk, mulai membaca dan siapkan masa depan.

0: Indonesia, terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: is online.
1: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
2: Maaf, Pak, maaf.
1: Sana cepat.
2: Iya, iya.
1: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
2: Pak, Papa.
1: Apa?
2: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakan.

Ya, pendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1. Pukul 17.44 waktu Indonesia Barat ya. Pendengar, buat pukul 16 maksud kami 18 waktu Indonesia Barat tentunya, kita akan dengarkan dalam ceramah singkat menjelang waktu sholat fardu maghrib ke kawasan Regales dan sekitarnya. Hari ini tepat pukul 18.10 waktu Indonesia Barat.

0: lalu, pacak ngomong dengan Wak Dola.
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu.
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian, Bu. Tapi itu barang bekas, Bu.
0: Dak papo. Yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank, yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya, Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganyo, teganyo, teganyo, teganyo.

Ya, pendengar, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis. Pendengar, untuk informasi terakhir dalam kebersamaan saya menemani Anda di hari ini, sebuah informasi kami kutip dari antaranews.com. Pendengar, di mana pasukan Saudi cegat dan hancurkan drone masuk ke kota Mekah. Pendengar, juru bicara resmi koalisi untuk pemulihan legitimasi di Yaman, Mayor Jenderal Turki Al-Malki, mengatakan pasukan pertahanan udara kerajaan Arab Saudi berhasil mencegat dan menghancurkan sebuah drone yang hendak memasuki wilayah udara di kota Mekah. Pada Selasa malam 15 September tahun 2026 sekitar pukul 18:50 waktu setempat, pasukan pertahanan udara kerajaan Arab Saudi mencegat dan menghancurkan sebuah drone musuh yang diluncurkan oleh milisi Houthi teroris sebelum memasuki wilayah udara terlarang di kota suci Mekah, kata juru bicara tersebut. Ya, pesawat nirawak tersebut dicegat di bagian selatan Mekah. Aksi bermusuhan dan tindak teroris itu merupakan upaya kedua untuk menargetkan kota Mekah setelah upaya pertama menggunakan rudal balistik pada tahun 2017 lalu. Tindakan ini hanya dapat digambarkan sebagai perbuatan tercela dan upaya yang untuk menargetkan tempat turunnya wahyu, tanah tempat rasilah disampaikan, serta tujuan yang menjadi tempat berlabuhnya hati jutaan umat Islam di seluruh dunia. Informasi kami kutip dari antaranews.com, pendengar, di mana pasukan Saudi cegat dan hancurkan drone masuk ke wilayah kota Mekah. Dan akhirnya saya Syarizan Usman pamit undur diri di ruang dengar Anda. Dan saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Selamat sore.

0: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala alaina al-Qur'an hudalinnasi basyiran wa nadzira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pendengar RRI yang budiman, pada sore ini mari kita sama-sama menyampaikan syukur alhamdulillah bahwa kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, masih dibimbing dengan hidayah dan iman. Semoga kita termasuk hamba-hamba syakirin. Amin ya rabbil alamin. Selanjutnya, selawat dan salam mari sama-sama disampaikan kepada arwah junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar yang berbahagia, pada sore ini kita akan mengambil tema merajut ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah adalah bahasa Arab. Bahasa Indonesianya artinya adalah persaudaraan. Maknanya adalah simpati atau empati antara dua orang atau lebih. Keduanya mempunyai perhatian yang sama dan kuat, punya perasaan yang sama. Artinya kalau satu sedih, yang lain ikut juga bersedih. Kalau satu bergembira, yang lain juga bergembira. Kalau satu sedang berusaha, yang lain juga membantu. Kalau satu juga sedang dapat musibah, yang lain juga ikut memberikan kesabaran. Artinya di antara mereka saling bantu-membantu. Manakala ada dua orang, terjadi rasa simpati yang berkembang menjadi pertolong, saling tolong-menolong, maka itu adalah dalam Islam dikatakan ukhuwah. Ukhuwah dalam Islam dibagi tiga. Pertama ada namanya ukhuwah insaniyah. Dalam Al-Quran dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala, wa kanan nasu ummatan wahidah. Manusia itu adalah umat yang satu. Artinya bahwa kita sesama manusia harus ada rasa empati, rasa simpati bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah sama, yaitu dari Nabi Adam. Walaupun agama kita berbeda, warna kulit kita berbeda, Rasulullah pernah mencontohkan. Satu kali Rasulullah duduk bersama sahabat, lalu ada serombongan yang membawa jenazah. Rasulullah tanya, kenapa ada yang ramai-ramai? Maka sahabat menjawab, ada jenazah orang Yahudi ya Rasulullah. Rasulullah menyuruh seluruh sahabat untuk berdiri dan menyaksikan jenazah itu sampai hilang di matanya. Lalu Rasulullah katakan kepada para sahabat, hormatilah dia karena dia sama manusia dengan kita. Yang kedua ada namanya ukhuwah wathaniyah. Kita diikat bukan karena satu agama, kita diikat karena satu tanah air. Walaupun kita berbeda ras, berbeda kulit, berbeda bangsa dan berbeda bahasa, suku kita berbeda. Kenapa demikian? Karena dalam satu semboyan para ahli mengatakan hubul watan minal iman, cinta kepada tanah air itu bagian dari iman. Jika ada musibah, kita tidak perlu menanyakan dia agama apa, dia suku apa, tapi kita karena kita adalah satu tanah air, semua kita wajib ikut menolong. Jika ada kegembiraan, kita ikut mengucapkan selamat. Dan jika ada juga mereka butuh bantuan tanpa melihat ras, golongan dan agama, karena kita satu tanah air, ada rasa satu penderitaan, satu bangsa, satu bahasa, dan kita adalah satu tanah air. Yang ketiga ada namanya ukhuwah Islamiyah. Kita bukan hanya diikat karena sama manusia, bukan karena kita satu tempat, bukan kita satu tanah air. Beda, mungkin kita tidak satu tanah air, tidak satu bangsa, tidak satu bahasa, tapi kita diikat karena satu keyakinan, yaitu bertauhid la ilaha illallah. Kita beriman karena yang kepada Allah yang sama, kepada Rasul yang sama, kepada Al-Quran yang sama. Walaupun kita berbeda wilayah, cara ibadah kita sama, ucapan terakhir kita juga sama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un juga sama. Maka Al-Quran mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang mukmin adalah bersaudara. Artinya, Islam, iman itu mengikat kita
untuk saling bersimpati dan berempati, serta kita mampu tolong-menolong. Bagaimana cara merajut ukhuwah Islamiyah? Di dalam Islam, jika kamu berjumpa sama Muslim, hendaklah kamu senyum. Senyum adalah tanda kita menerima saudara. Tanda hati kita lapang untuk menerima orang lain, apalagi kita sama saudara sesama Islam. Tabassamka fi wajhika lakas sadaqah. Rasulullah menjelaskan, senyum kepada saudaramu kalau ikhlas karena Allah Ta'ala, itu adalah sedekah. Senyum saja tidak cukup, tapi dilanjutkan dengan salam, assalamualaikum, dan berjabatan tangan. Rasulullah katakan, jika kamu berjabatan tangan, kata Rasulullah, berjumpa dua orang Muslim, lalu dia saling mengucapkan salam dan berjabatan tangan, Allah ampuni dosa keduanya sebelum jabatan tangannya itu lepas, jika mereka berniat untuk minta ampun kepada Allah. Dan yang kedua, kata Rasulullah, siapa yang berjabatan tangan lalu dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebelum jabatan tangan itu dilepas, Allah telah ampuni. Yang kedua, jika ada ganjalan-ganjalan di hati, mungkin ada tersinggung sebelumnya, maka akan hilang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, tanda kita bersaudara, biasakanlah menanya keadaan saudara. Rasulullah katakan, siapa yang biasa menanya keadaan saudaranya dengan ikhlas, maka Allah akan lapangkan urusannya. Yang keempat, tolonglah dia dengan tenaga, tolong dia dengan ilmu, dan tolonglah saat-saat saudara kita membutuhkan bantuan dan pertolongan. Dan yang ketiga, doakanlah mereka. Apa manfaatnya? Manfaat ukhuwah Islamiyah, merajut ukhuwah kalau dilakukan dengan ikhlas, itu mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, membahagiakan hati, disenangi oleh Allah, didoakan oleh malaikat, dan disenangi oleh manusia. Kenapa demikian? Karena kalau ingin ditolong, kita harus menolong. Kalau kita ingin dimuliakan, kita harus memuliakan. Kalau kita ingin dihormati, kita harus menghormati. Kalau kita ingin disenangi, kita harus menyenangi. Maka orang yang merajut ukhuwah berkah usianya, maka dia dibukakan oleh Allah pintu rezeki dan menambah persaudaraan. Ternyata dalam hidup, menambah saudara satu dalam seminggu mungkin sulit. Satu orang saudara atau teman dalam satu bulan mungkin payah. Satu orang saudara kita tambah dalam satu tahun mungkin juga sulit. Tapi mencari musuh 1000 dalam satu hari mudah. Maka Rasulullah ajarkan kepada kita, karena mencari teman itu sulit, tapi kita butuh teman. Ada teman yang sehati, ada teman yang hanya untuk main-main, ada teman yang sehobi. Makanya diminta dalam Islam adalah teman di mana saat kita susah, dia adalah penghibur. Saat kita berusaha, dia adalah pendorong. Maka itu harus dirajut dengan cara yang benar, yang diajarkan dalam Islam melalui Al-Quran dan Hadis. Semoga dengan terbentuknya ukhuwah yang baik, syiar Islam nampak menjadi Islam yang bersatu. Kaum muslimin yang berbahagia, barangkali marilah kita di dalam hidup ini selalu merajut ukhuwah Islamiyah, karena ukhuwah itu adalah kebutuhan. Mencari saudara sulit, tapi mencari musuh amat mudah. Oleh karena itu, ikutilah jejak-jejak Rasulullah dan ajaran Islam, supaya saudara-saudara ukhuwah kita yang telah terbentuk tidak hilang karena kesalahan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Umarah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk neraka seorang yang sholat sebelum terbitnya matahari atau waktu subuh dan terbenamnya matahari waktu asar. Hadis riwayat Muslim.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين. وبعد. Saudara-saudariku, pernah tahukah Anda bahwa Nabi Zakaria alaihi salam pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu lama belum mendapati keturunan? Pernah tahukah Anda bahwa istri Nabi Zakaria alaihi salam bahkan divonis secara medis dan tinjauan klinis bahwa beliau tidak akan mungkin mendapati keturunan? Selain sudah menopause pada saat itu, pun demikian secara medis beliau divonis mandul. Pernah tahukah Anda bahwa Allah Subhanahu wa taala kemudian menggugurkan perkiraan-perkiraan medis dan tinjauan klinis yang dimaksudkan dengan menganugerahi Nabi Zakaria alaihi salam seorang anak yang kelak diberi nama bahkan oleh Allah langsung dengan Yahya, dan menjadikan istri beliau yang menurut klinis tadi tidak mungkin mendapati keturunan namun diberikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk mengandung. Pernah tahukah Anda bahwa kisah Nabi Zakaria ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelajaran bagi setiap insan beriman sampai di masa depan yang mengalami peristiwa serupa, agar melakukan satu amalan yang dikerjakan oleh Nabi Zakaria alaihi salam? Edisi saat ini, pernah tahukah Anda pertanda akan menggali rahasia di balik kedalaman amalan Nabi Zakaria untuk mendapatkan keturunan sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku, Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya untuk bisa memberikan anugerah terindah kepada Nabi Zakaria tadi dengan kalimat yang sangat luar biasa sebagai pelajaran untuk kita semua. Quran surah ke-19 ayat yang kedua. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Kata Allah di surah ini, surah Maryam, di pembuka ini aku akan sampaikan, aku akan ingatkan. Ingat, zikir itu adalah segala hal yang mampu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mampu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan Allah memberi pesan, dengan informasi yang aku sampaikan ini harus membuat kalian lebih dekat denganku, kata Allah. Harus membuat kalian lebih yakin denganku. Harus membuat kalian lebih sadar bahwa segala hal tidak mungkin terjadi kecuali dengan kuasaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus menjadikan kita ingat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Rahmati rabbik. Kata Allah, rahmat Rabbmu. Rabb adalah nama Allah yang terkait dengan sifat rububiyahnya, yang merawat seluruh alam semesta termasuk kita di dalamnya, yang menyembuhkan saat sakit, memberikan rizki, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berbuat dosa. Dan kata Rabb ini dimintakan kepada kita untuk diingat oleh Allah, disandingkan dengan kalimat rahmat, bahwa dengan rahmat inilah Allah akan memberikan anugerah yang nyaris tanpa batas dalam kehidupan kita. Rahmat. Ya, dan kaidah rahmat ini ketika disampaikan kepada kita, perhatikan tafsir Quran bil Quran. Quran surah ke-19 ayat kedua ditafsirkan kemudian dengan Quran surah ke-39 ayat 53 tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Dalam kaidah dosa saja, Jika seseorang berbuat dosa yang sangat melimpah, israf, itu dosa yang melimpah, ya, yang melewati batas. Bahkan kalau makan, Anda datang ke pernikahan, ada prasmanan, orang sekali, Anda 10 kali, itu israf. Ada orang berbuat dosa israf, ya, kalau belum bohong, gak enak. Orang cuman bohong, dia pun mencuri, dia merampok, dia membegal, dia mabuk. Satu saat dia ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah sampaikan? La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh Allah dengan rahmatnya tadi akan mengampuni seluruh dosa-dosa jika orang itu mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kaidah rahmat di ayat tadi seakan ingin memberikan gambaran kepada Allah adalah berupa anugerah Allah yang begitu luas sifatnya, bahkan sampai ke titik pengampunan dosa tanpa batas jika hamba mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan kasus Nabi Zakaria alaihi salam, seakan Allah memberikan gambaran kepada kita. Jika Anda mengalami situasi apapun, termasuk merasakan lambatnya keturunan, kenapa belum ada tanda-tanda positif, kenapa sudah bertahun-tahun belum mendapati keturunan, hei, sadar, bukan Anda saja. Dulu pun bahkan ada seorang Nabi yang rajin ibadah, rajin doa, tapi mendapati ujian yang serupa. Jika beliau saja tidak putus asa dengan rahmat Allah, kenapa Anda mesti mengeluh? Maka kaidah pertama dalam Al-Quran, jika ingin dikabulkan, jika ingin harapan itu terjadi, maka yang pertama kaidahnya, jangan pernah merasa putus asa dengan rahmat Allah. Jangan pernah mengeluh kepada Allah. Jangan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas, Quran surah kedua ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Hei, diwajibkan atasmu berperang, dan perang yang paling kuat adalah perang melawan perasaan Anda, perang melawan nafsu. Hey, jangan berprasangka yang buruk, jauhkan sifat-sifat jelek dalam jiwa kita. Asa antakrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Boleh jadi Anda tidak menyukai sesuatu, di balik yang tidak Anda sukai ada satu hikmah kebaikan besar yang disiapkan oleh Allah untuk Anda. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi Anda mengharap-harap, menginginkan yang terbaik menurut Anda, di balik itu ada keburukan yang tidak Anda ketahui akan menimpa Anda. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah Maha mengetahui masa depan, sedangkan daya pandang, daya tangkap Anda hanya untuk saat ini saja. Belum selesai, saudara-saudariku. Lalu Allah kemudian menyambungkan kalimatnya, abadahu Zakaria. Bisa saja Allah langsung berfirman Zakaria, tapi ketika disambungkan dengan kalimat abdun, abdun itu adalah gelar tertinggi yang diberikan oleh Allah pada setiap insan beriman, makhluknya yang bernama manusia yang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan puncak ibadah. Puncak ibadah. Perhatikan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diundang oleh Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, yang disebutkan bukan gelar kenabiannya, ya ayuhan nabi. Yang disebutkan bukan gelar prestisius kerasulannya, ya ayuhar rasul. Tapi yang disebutkan kalimat abdunnya, subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Quran surah ke-17 ayat yang pertama. Abdun menunjuk pada sifat ubudiyah. Abdun menunjuk pada sifat penghambaan. Karena itu jika Anda ingin mendapatkan rahmat Allah tadi yang tanpa batas, maka tingkatkan ibadah Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah jelas saja surganya masih menunaikan salat malam, masih memperbanyak ibadah-ibadah yang dipandang hukum sebagai sunnah? Lalu bagaimana dengan ibadah Nabi Zakaria alaihi salam yang dengan itu beliau mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merubah seluruh perkiraan-perkiraan medis tadi? Perhatikan kalimat Al-Qur'annya. Kemudian kita lanjutkan ke ayat yang ketiga. Idznada rabbahu nidaan khafiya. Kata Allah, perhatikan, id, ingat-ingat, dalami, pahami, ketika beliau tidak pernah putus asa bermohon kepada Allah dengan cara yang sangat lembut, cara yang sangat khusyuk. Maka amalan pertama yang disarankan oleh Al-Quran, langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki segala kuasa. Kata Allah, Jika Anda menginginkan rahmatku yang tanpa batas tadi, maka pertama, jangan pernah putus asa. Kedua, tingkatkan sifat penghambaan. Ketiga, awali dengan doa yang khusyuk kepada Allah. Bukan doa biasa. Berdoa dengan lembut, berdoa dengan penuh keyakinan. Seperti apa ya Allah? Perhatikan kalimat Nabi Zakaria alaihi salam yang diabadikan di dalam Al-Quran. Qala Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Allahu akbar. Khusyuk, lembut, halus, dalam. Ya Allah, Rabb yang berjanji merawat saya, menyembuhkan kalau sakit, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berdosa, yang berjanji memberikan segala kebutuhan jika itu memang saya butuhkan untuk maslahat dunia dan akhirat saya. Inni wahanal 'azmu minni washta'ala ra'su syaiba. Sungguh sekarang ya Allah, keadaanku fisik telah lemah, ya rambut telah memutih, fisik telah letih. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Namun sampai keadaan ini pun aku tak pernah putus asa dalam berdoa. Allahu akbar. Anda kebayang enggak keindahan kalimat ini? Sastranya. Ya. Saya ilustrasikan begini. Ada sosok yang sejak berumah tangga dalam keadaan fisik yang masih muda, rambut masih mengilat, itu belum dapat keturunan sampai sepuh tapi enggak pernah putus doanya. Saya kasih ilustrasi ya. Dan Allah laisa kamitslihi syai, jauh dari apa yang kita gambarkan. Perhatikan baik-baik, saya berikan gambaran. Kalau ada seorang meminta bantuan kepada Anda di depan rumah Anda, dia hanya meminta dalam 1 menit saja, maaf pak, tolong pak, tolong pak, apa Anda akan beri? Belum tentu. Sekarang dia berdiri di depan rumah Anda dari mulai ba'da subuh sampai esok subuh lagi, maaf pak, tolong pak, kasih bantuan pak, belum makan pak, apa Anda juga akan mengabaikannya? Demi Allah saya katakan, jiwa kita sebagai manusia pasti akan terpanggil untuk meresponnya. Jadi kalau manusia saja dengan segala keterbatasannya mau merespon, apalagi Allah yang sangat luas pemberiannya. Jadi cari doa yang dalam, cari doa dengan bahasa yang menyentuh, ya. Ya Allah, aku telah berusaha seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka mohon kabulkan seperti apa yang telah Engkau janjikan. Jika dengan semua ini belum mampu mengabulkan apa yang telah Engkau kuasakan ya Allah, maka tunjukkan kepada hamba dengan cara apa lagi hamba mesti berikhtiar kepada-Mu. Dalam, kan? Dan belum selesai kalimat Al-Qur'annya. Wa inni khiftul mawaliya mi warai. Dan aku khawatir ya Allah, kenapa aku begitu memohon? Aku khawatir kalau perjuanganku untuk ibadah selama ini tidak ada yang meneruskan ya Allah. Aku ingin ada keturunan yang tiap malam bisa melanjutkan tahajudku, yang Senin Kamis bisa berpuasa sunnah melanjutkan kebiasaanku, yang nanti di akhirat bisa membawa kebanggaan memakaikan mahkota ya Allah di kepalaku, yang nanti ketika aku masuk ke alam kubur ada yang memberikan cahaya dengan izinmu, dengan amalan-amalan ibadahnya ya Rabbal Alamin. Aku mohon ya Rabb. Wa kanat imra'ati 'aqira. Ya Allah, sedangkan mereka semua mengatakan mustahil aku punya keturunan karena istriku divonis secara medis monofos dan mandul. Fahabli min ladunka waliya. Maka aku mohon ya Allah, ketika mereka seluruh hamba mengatakan mustahil, maka anugerahkan darimu saja yang tidak punya batas kemustahilan. Indah doanya, teman-teman sekalian. Di sini Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa yang pertama, selain kita mencari redaksi doa yang indah, yang lembut, yang menampilkan sifat-sifat rasionalitas kebutuhan kita, pun demikian Allah mengajarkan kepada kita bahwa jika menghadapi situasi di mana setiap hamba berkata ini tidak mungkin terjadi, ini mustahil bisa hadir, ini rasanya tidak akan pernah bisa terjadi, maka pada saat itu Allah ajarkan pada kita, tinggalkan seluruh pendapat manusia, kembali kepada Rabbul Alamin, kepada Sang Pencipta kita, karena pada saat itu Allah ingin memberikan anugerah yang melampaui batas-batas kemanusiaan. Saking pentingnya anugerah ini, Allah ingin berikan sendiri tanpa campur tangan manusia. Awas, pelajari kaidah ini. Ingat, dan ini berlaku dalam situasi apapun, dalam pekerjaan, dalam penyakit, dalam konteks rizki, dalam konteks kehidupan yang kita lalui. Jika ada manusia mengatakan kepada Anda, ini mustahil, ini enggak bisa, ini enggak mungkin, itu tanda langsung dari Allah, tinggalkan pendapat manusia, segera beralih bermohon kepada Allah, karena Allah akan langsung memberikan anugerah kepada Anda tanpa perantara manusia. Sekarang, bagaimana caranya beralih kepada Allah, meminta seperti Nabi Zakaria tadi, amalannya bagaimana? Kapan saat tepatnya berdoa tadi? Seperti apa keadaan kita meminta? Tidak tanggung-tanggung. Sempurna seluruh ajaran dari Al-Quran, memberikan sebuah keterangan, informasi, bimbingan, langsung juga dilengkapi dengan contoh. Buka Quran surah ketiga, Ali Imran ayat 38 sampai dengan 39. Allah langsung menunjukkan kepada kita apa amalan yang dikerjakan, yang saat mengerjakan amalan itu hadirkan doa yang tadi Anda ingin mohonkan. Maka Nabi Zakaria alaihi salam menyampaikan permohonan tadi di tempat yang spesial, mihrab. Kemudian berdoa di situ dalam solatnya. Perhatikan kalimat Al-Qur'annya. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di mihrab itulah Nabi Zakaria kemudian berdoa kepada Allah Rabbnya. Doa yang tadi. Ya, dipersingkat kemudian dengan bahasa Al-Qur'an, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkan kepada hamba. Hamba mohon ya Allah. Hamba mohon keturunan dari sisimu saja, keturunan yang terbaik. Karena semua orang mengatakan mustahil hamba punya keturunan. Hamba yakin hanya engkau yang mampu mengabulkan doa hamba. Kalau pada yang mampu mengabulkan saja ya Allah, innaka sami'ud du'a, pada yang maha mendengar doa saja tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi hamba mesti bermohon? Baik, perhatikan baik-baik. Apa yang terjadi? Belum sempat tuntas sholat dikerjakan, belum selesai sholatnya, masih berdiri dalam sholatnya, menyampaikan doa tadi, seketika langsung dijawab oleh Allah. Berdiri bahasa Arabnya qa'imun, masih sholat yusolli, ayat 39 ya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusolli fil mihrab. Maka tiba kemudian, baru selesai doa, belum selesai sholat, datanglah kemudian malaikat, sedangkan beliau masih berdiri dalam sholatnya, belum selesai sholatnya. Annallaha yubasyiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira. Istrimu akan mengandung. Kamu akan punya anak. Bahkan namanya langsung diberikan oleh Allah, Yahya. Artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia akan terlahir dari rahim seorang perempuan yang sudah menopause dan mandul, bayi yang hidup. Kata Allah, tidak ada yang mustahil bagiku. Jadi dan hidup dia. Karena itu, pelajaran selanjutnya, buat mihrab. Tempat terbatas yang membuat kita fokus untuk ibadah. Mihrab bukan hanya ada di masjid sebagai tempat imam. Kenapa imam berada di mihrab? Karena imam selain memimpin sholat, menyampaikan doa kepada Allah, juga dengan adanya di tempat itu, menurut keterangan Al-Quran, akan cepat doanya didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa membawa mihrab ke rumah, tapi bukan yang di masjid dibawa ke rumah, bukan, ya? Anda bisa bikin area kecil menghadap ke kiblat. Jadikan sebagai mihrab, tempat khusus untuk ibadah saja. Hey, buka handphone, pasang status, keluar dari situ. Ngobrol-ngobrol, makan, minum, keluar dari situ. Hanya untuk ibadah saja. Baca Al-Quran, tahajudnya, doanya, lakukan di situ. Walaupun hanya sehamparan sejadah, tak ada masalah. Ya, rumah Anda ataukah dikontrakan, gak ada ruangan, hamparan sejadah. Di situ Anda bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta, mohon. Maka apa yang terjadi? Boleh jadi apa yang telah Allah anugerahkan kepada Nabi Zakaria di masa lalu akan diberikan kepada Anda sebagai pembuktian kekuasaan Allah yang melampaui batas-batas bayangan manusia. Dan seluruh paparan tadi kemudian disajikan oleh Al-Quran dengan sajian yang padat di satu ayat, Quran surah ke-21, Al-Anbiya, kisah para nabi, ayat 90. Fastajabna lahu, wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah. Kata Allah, ketika amalan tadi sempurna dikerjakan oleh Nabi Zakaria alaihi salam, kami cepat jawab doanya. Kami anugerahkan Yahya untuknya dan kami sembuhkan istrinya. Perhatikan kalimat Qurannya, kami sembuhkan, perbaiki keadaan istrinya. Yang kata medis mustahil, kata Allah, tak ada yang mustahil bagiku. Sembuh. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Lalu ditutup dengan sangat indah, mengingatkan lagi amalan Nabi Zakaria.

Anugerah keturunan tadi cepat mintakan sebagaimana Nabi Zakaria pernah memohonkannya. Ya, dan mereka wayad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka bermohon kepada kami dengan penuh harap dan khusyuk. Maka jangan sekedar doa. Jangan simpel saja ya Allah pengen begini, tidak. Minta dengan penuh harap, minta dengan khusyuk. Ya. Wa kanu lana khashiyin, dan sungguh mereka mengerjakan setiap amalan bahkan doa tadi dengan khusyuk, dengan penuh kedalaman hati dan jiwa. Saudara-saudariku, itulah Nabi Zakaria dengan segala contoh yang telah Allah sampaikan dalam uraian firman-Nya, menjadi sebuah titian kepada kita yang memberikan sebuah harapan dengan jaminan kebenaran yang dipastikan. Pernah tahukah Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mencapai 15%.
1: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
0: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
2: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Janiago, mengatakan, Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
3: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi pertahanan.
4: Misi kemanusiaan, karena ada juga bangsa di Pasifik Selatan juga perlu mengatasi kemanusiaan. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. Kayak itu adalah kapal perang, dikelompokkan dengan kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah oleh diplomasi di sini.
3: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut. Dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam Satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
5: Kegiatan Port Visit 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayanan penghibah yang dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak wujud Bapak Menko Polhukam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas seperti ini.
3: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasara Harja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
6: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan
7: sosial. PT Jasara Harja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasara Harja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai 50 juta rupiah, dan korban luka-luka baik berat, luka sedang maupun ringan itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai 20 juta rupiah.
7: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui ekstra cover dari anak perusahaan Jasara Harja dengan Jasara Harja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar 20 juta rupiah, sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasara Harja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
8: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
7: Jasara Harja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
9: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari...
10: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas. Termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui empat bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
9: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
10: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Yuli Sulistyohadi mengatakan, emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
11: Dari sisi ESDM nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi concern kami untuk penanganannya secara komprehensif.
10: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
12: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
10: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
13: Mengecil, ya, ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali, amandemen.
14: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
13: Ozon itu berjalan dengan baik dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan ulang dan Kementerian menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka dan kita juga menyediakan alat gitu. Jadi kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya kesana dan ada pekerjaan yang terlibat itu disebut dengan pekerjaan hijau.
14: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
15: Pada hari ini kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai, sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
14: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
16: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan, di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
17: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green, karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
16: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Payton Energy, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
18: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu. Jadi ada juga edukasinya, edufannya.
16: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
19: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter.
20: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku. Kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
19: pada bangsa ini, kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Itu bergabung, kolektif gitu.
0: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilowati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
21: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian kecil dari perjalanan besar hari ini. Saat ini kami merawat menyebarkan 162 judul karya beliau ada di tempat kami.
0: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilowati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Terima kasih atas sambutan dari Perpustakaan Nasional.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansyah dan Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
23: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.
24: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran Pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di Pelatnas Cipayung, Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
23: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga ini bisa balik lagi lah ke apa saya bisa bersaing di level top elit kan. Jadi sebenarnya lebih karena Felis juga cukup pengalaman main mixed double gitu, beberapa kali main juga gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih. Karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix main mix itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaannya.
24: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
25: Saya jaga konsentrasi lebih ke positive thinking aja, Mbak. Misalkan emang jalannya udah gak bisa sama Jafar ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu. Ya, bukan gak mungkin sayanya bukan makin maju, malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin, enjoy aja.
24: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Rekan, telah kita simak informasi Warta Berita dari siaran Sentral Pro 3 RRI. Kini kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam saudara pendengar, di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis di malam hari ini. Anda ditemani bersama saya Rini Fahriani di sesi Bengkalis malam hingga kebersamaan kita tepat pukul hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Edisi hari ini tepatnya Rabu 16 September 2026. Dan semoga Anda di malam hari ini diberikan kesehatan, keberkahan, ya juga selalu ceria di samping orang-orang yang tersayang tentunya. Nah, pendengar, bersama kita akan temani Anda dengan berbagai program acara, baik informasi maupun hiburan akan kami sajikan untuk Anda di malam hari ini, ya. Dan kami informasikan juga bahwa beberapa menit yang lalu telah masuk waktu sholat fardu isya untuk kawasan kota Bengkalis dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu isya. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya pendengar, kami akan temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu pilihan menemani Anda di malam hari ini. Baik Anda yang sedang bekerja, bersantai ya, menikmati makan malamnya bersama keluarga, bahkan untuk Anda yang sedang dalam perjalanan. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Keberagaman adalah kekayaan. Pelangi indah

anak ikut ibunya pergi berbelanja. Ketika melewati kulkas es krim, sang anak yang tadinya biasa-biasa saja mendadak berubah. Ia menangis, meronta-ronta, merengek minta dibelikan es krim. Sang ibu pun takluk dan akhirnya membelikan apa yang diminta oleh anaknya. Sang anak yang tadinya terlihat menderita dan begitu tersiksa, mendadak kembali ceria, bahagia karena mendapatkan yang ia idam-idamkan. Di tengah-tengah proses makan, es yang tadi dibeli ternyata jatuh. Sang anak yang tadinya terlihat gembira dan ceria, akhirnya kembali menangis. Yang tadinya terlihat sebagai sebuah kebahagiaan, serta-merta berubah menjadi penderitaan. Selama ini kita beranggapan bahwa kebahagiaan adalah lawan dari penderitaan. Kebahagiaan dan penderitaan ibarat dua musuh bebuyutan yang saling menghancurkan satu sama lain. Padahal, sejatinya kebahagiaan dan penderitaan adalah saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan. Kebahagiaan tercipta pada saat penderitaan telah sirna, sementara penderitaan muncul ketika kebahagiaan telah berlalu. Keduanya tidak saling mengalahkan atau menghancurkan satu sama lain, tetapi keduanya saling menggantikan satu sama lain. Sementara yang kita alami adalah perubahan dari satu momen ke momen yang lainnya. Jika analogi tentang anak dan es krim tadi terlalu sederhana, mari kita ambil contoh lainnya. Ketika kita sedang menabung untuk pergi berlibur, ternyata pada saat tanggal liburan tiba, pandemi melanda dan semua penerbangan ditunda. Kita yang tadinya penuh semangat, gembira dan mungkin bahagia karena membayangkan liburan yang begitu diidam-idamkan, justru mungkin akan merasa menderita karena liburan yang diidam-idamkan tidak bisa dijalankan. Atau mungkin perlu contoh yang lain. Ketika kita di kantor berhasil mendapatkan promosi, naik jabatan menjadi supervisor, kita begitu bahagia, kita begitu gembira. Tetapi keesokan harinya, kita mengetahui bahwa teman kita malah mendapatkan posisi sebagai manager. Kebahagiaan kita tadi pun berubah menjadi penderitaan karena apa yang kita peroleh tidak sebagus teman kita. Kita bisa melihat adanya perubahan momen. Bahagia dan derita silih berganti begitu cepat, sampai-sampai kita tidak sadar kenapa kita bisa merasakan kedua hal tersebut. Inilah yang sebenarnya menunjukkan bahwa bahagia dan derita sebenarnya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Yang perlu kita sadari adalah bagaimana kita mengubah persepsi kita terhadap apa yang kita alami. Kita seringkali bersikap reaktif, terlalu cepat hanyut dalam perasaan sampai-sampai tidak mempersiapkan diri untuk momen berikutnya. Dengan menyadari hal ini, kita tidak akan melayang ataupun terpuruk terlalu lama. Kita akan cepat bangkit dan kembali melanjutkan kehidupan. Apapun yang terjadi, life must go on. Sadari, ubah persepsi, dan kendalikan diri, supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan perasaan sendiri. Kembali lagi, segalanya hanyalah perubahan momen. Perasaan kitalah yang membuatnya menyenangkan atau mengecewakan. Batin kita seperti laut, perasaan adalah angin. Manakala angin berhembus, permukaan laut pun bergejolak, menghasilkan gelombang tinggi yang ganas dan membahayakan. Namun setinggi dan seganas apapun gelombang yang muncul, setelah terhempas, ia akan kembali menjadi buih, tenggelam, dan kembali ke kondisi asalnya. Bukan

0: keserakahan meradang, alam meronta, mengadu pada sang pencipta, meregang, geram, meluluh lantakan semesta.
1: Radio Republik Indonesia Semarang mempersembahkan sandiwara Kabut Hitam di Lereng Semigir. Naskah ditulis Puas Setianingsih.

0: Anak gendeng gak bisa bikin orang tua bangga.
1: Heh, Pak Mi, ucapan itu doa loh. Mbok yo ucap yang baik-baik untuk anak kita.
0: Memang si Gunawan, anak kita itu gendeng, gak pakai nalar sehat.
1: Alah, Pak Mi,
0: lulus S2 kok terima jadi calo jual beli kendaraan. Kalah sama anaknya Kamto PC, Kamto Buta. Hanya lulus S1 bisa kerja kantoran, punya rumah bagus, mobil bagus.
1: Pak Ne, apapun pekerjaannya yang penting halal. Lagian sejak lulus kuliah dan menikah, dia kan bisa mandiri, Pak Ne. Kita harus bangga.
0: Bel, malu aku sama tetangga. Anak juragan kentang dan tuan tanah di desa Semingkir jadi calo. Ujung-ujungnya merengek kepengen balik ke desa.
1: Pak Ne, harusnya kita tuh bangga. Dia tuh mau berusaha sendiri dari nol loh. Tidak mengandalkan orang tua. Jarang ada anak muda punya pikiran seperti anak kita, Pak Ne.
0: Bangga apanya?
1: Wih,
0: dulu waktu kuliah, anak itu terlalu banyak ikut kegiatan yang gak bener. Jadi relawan bencana lah, relawan ini, itu.
1: Itu namanya anak kita peduli penderitaan orang lain, Pak.
0: Dapat gaji berapa jadi relawan, peduli sama orang lain, tapi gak mikir butuh keluarga sendiri. Gunawan harus kerja kantoran, jadi pegawai pemerintah, biar bisa bikin bangga bapaknya. Gak peduli harus bayar berapapun, aku sanggup.

0: Semoga bapak dan ibu baik-baik saja di desa. Kalau hujan deras seperti ini, jadi kepikiran. Semoga tidak terjadi longsor atau banjir lagi.
1: Aku buatkan teh panas gula batu, Mas Gun. Diminum dulu, Mas. Mas, Mas Gun melamun ya?
0: Enggak ngelamun kok, Dek.
1: Nah, Siti perhatikan, akhir-akhir ini Mas Gun suka melamun.
0: Enggak kok.
1: Mas Gun jangan bohong. Sejak menerima telepon dari ibu beberapa waktu lalu, Mas Gun sering sekali melamun.
0: Jadi kepikiran cerita ibu tentang longsor dan banjir di desa kita, Dek.
1: Nastiti juga sedih, Mas. Jadi ingat almarhum bapak.
0: Itulah.
1: Apa yang dikhawatirkan almarhum bapak dulu, sekarang jadi kenyataan. Warga desa Semingkir memotong pepohonan yang ada dan dialihfungsikan menjadi ladang kentang.
0: Aku jadi malu kalau ingat itu. Gigihnya beliau mengajak warga untuk menghijaukan lagi lereng desa Semingkir ditentang habis-habisan oleh warga, termasuk orang tuaku.
1: Iya, Mas. Karena khawatir kan produksi kentangnya berkurang kalau lahannya ditanami pepohonan.
0: Ya.
1: Ya itulah, Mas. Tanpa memikirkan dampak buruk di kemudian hari. Begini akhirnya.
0: Untung waktu itu, saat aku datang melamar Dek Nastiti, gak ditentang almarhum bapak ya, Dek.
1: Iya, karena bapak tahu Mas Gunlah yang akan meneruskan cita-cita almarhum bapak.
0: Insya Allah. Kita kembali ke desa.
1: Iya, Mas.
0: Mulai lagi melangkah dari awal ya, Dek.
1: Nastiti siap mendampingi Mas Gun dimanapun, Mas. Kita masih punya sedikit tabungan, Mas, untuk modal membuka warung kecil-kecilan di desa.

0: Mosok anak juragan kaya raya di desa Semingkir cuma buka warung sak upli. Kecil di pojokan desa lagi.
1: Semprul kamu itu.
0: Ya lah Kang, Kang.
1: Bukannya kasih jalan keluar, malah ngenyek. Ngenyek itu.
0: Iya.
1: Dikiranya aku enggak pusing apa mikir anak.

0: loyo.
1: Lah gimana, bener.
0: Mosok bohong. Jujur, Sin. Aku malu. Anakku yang berpendidikan tinggi cuma buka warung. Berapa hasil dari jualan jajanan seperti itu coba? Apa cukup untuk menghidupi mereka berdua?
1: Begini, Kang. Sampean kalau konsultasi dan minta saran aku, si Warsin ini tepat, Kang. Aku kan orang paling cerdas di desa Semingkir ini, Kang.
0: Gak usah kakek ngomong. Cepetan, apa saranmu?
1: Begini, Kang. Kamu lihat kehidupan anakku si Tono sekarang. Dia hanya lulusan SMP, tapi pinter cari duit. Rumah gedong ada 3. Kamu tahu kan? Mobil, motor, istri cantik, tabungan, perhiasan, banyak kan?
0: Maksudmu?
1: Begini, Kang. Sampean kan kaya, Kang. Kasih modal anakmu. Suruh buat modal untuk dipinjamkan ke orang-orang yang butuh. Kasih bunga 20%. Beres. Uang datang sendiri nanti. Kan?
0: Iya, iya.
1: Percaya kan?
0: Iya, iya. Iya, iya juga. Iya, Sin. Modal cepat balik.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau modal sudah balik kan uangku bisa aku minta balik lagi.
1: Betul. Betul, Kang Bardi.
0: Bener. Cerdas. Cerdas juga kamu, Sin. Karena idemu cemerlang, malam ini aku yang bayar makan dan minummu.
1: Iya, iya.
0: Yuna, nanti aku yang bayar semua.

0: Den Gun kok diam saja dari tadi?
1: Maaf, Lek. Terpesona melihat Lek Kamto menyiram dan menyiangi bibit sengon sebanyak ini.
0: Heran ya, Den. Orang buta seperti saya nyiangi dan nyiram bibit.
1: Iya, Lek. Nyiramnya bisa rata. Hebat, Lek Kamto. Padahal maaf. Maaf ini, Lek. Lek Kamto kan gak bisa melihat tanaman yang disirami berada di sebelah mana.
0: Gampang, Den.
1: Loh.
0: Kalau di rumah sendiri atau di masjid, insya Allah hafal. Tinggal hitung berapa langkah dari pintu ke pekarangan, terus ke kiri berapa langkah, urutkan saja. Kalau ragu-ragu baru pakai tongkat ini biar enggak nabrak-nabrak.
1: Wah, hebat Lek Kamto. Kagum saya sama Lek Kamto.
0: Orang seperti Kamto ini apanya yang dikagumi, Den? Cacat, buta, dianggap orang gendeng, enggak mau nerima yang pandum.
1: Wah.
0: Orang buta kok angen-angen hijaukan lereng. Itu kan namanya cibul gayuh lintang, Den.
1: Wah.
0: Mengharap sesuatu yang mustahil, kata orang-orang begitu, Den.
1: Ya itu yang membuat saya semakin kagum sama Lek Kamto.
0: Alah,
1: justru saya heran. Kenapa bukan mereka yang awas, yang bisa melihat, bukan mereka yang bisa leluasa bergerak dengan tangan dan kakinya, bukan mereka yang bisa mendengar, yang bergerak. Kenapa justru Lek Kamto yang buta dan Kang Man yang tuli yang tergerak?
0: Ya, karena mereka mungkin tidak pernah merasakan apa yang pernah aku dan Man rasakan, Den.
1: Hah? Maksud Lek Kamto?
0: Begini, Den. 2 tahun lalu di desa Semingkir ini terjadi longsor dan banjir bandang.
1: Oh.
0: Karena hujan deras beberapa hari, Den. Saat itu kebetulan aku sama Man duduk di teras. Tiba-tiba terdengar suara kentongan dan teriakan orang-orang, Den.
2: Banjir! Banjir! Banjir longsor! Banjir, banjir!
3: Kentong, cepat lari! Blok-blok kamu! Kenapa diam saja di situ? Lari!
1: Bagaimana Lek Kamto dan Kang Man bisa selamat?
0: Alhamdulillah, Allah menyelamatkan kami. Bahrun segera menuntunku untuk mengungsi. Man sempat terseret arus, Den. Dia tuli, gak mendengar teriakan kami. Dia tersangkut dan berpegangan pohon mangga di depan rumah. Diselamatkan tim SAR 1 jam kemudian.
1: Allah menjaga dan melindungi sampean, Lek.
0: Beginilah nasib orang cacat, Den. Saat bencana, Siman yang tuli gak bisa mendengar kentongan tanda bahaya, gak dengar omongan yang teriak nyuruh ngungsi, bingung, panik ketika tahu-tahu air bah datang, Den.
1: Benar, Lek.
0: Aku yang bisa dengar juga bingung. Semua pada teriak, suruh lari. Mereka kira mudah apa bagi orang buta lari menyelamatkan diri di tengah bencana seperti itu.

0: Bune, Gunawan dari mana seharian? Sore baru pulang ke rumah. Lama-lama darah tinggiku kumat. Anakmu itu maunya apa? Dikasih modal, nolak. Sekarang kumpulnya sama orang buta, orang tuli. Gak jelas kerjanya apa. Kerjanya tiap hari ngobrol sama mereka, muter desa. Kayak orang stres.
1: Pak, Gunawan itu sudah dewasa. Sudah tahu mana yang baik dan yang buruk.
0: Mel, kalau dia tahu yang baik, pasti mau menerima tawaran modalku. Tinggal ongkang-ongkang di rumah, orang yang butuh duit pada datang pinjam dan mengembalikan dengan bunga sesuai keinginan kita. Diajak sugih, diajak kaya, kok malah ogah-ogah, gak mau.
2: Kang Bandi, cilaka Kang, ciloko Kang, Kang.
1: Ada apa Kang Warsin?
0: Siapa yang cilaka? Ada apa Sin?
2: Begini Kang, anak sampean memang stres, lu ketularan gendeng Kang, gila.
1: Kang Warsin, kalau ngomong yang jelas toh, biar aku gak ikutan bingung.
0: Iya Sin, Sontoloyo tenan kamu, datang bikin panik. Ono apa? Tenangkan dulu pikiranmu, terus ngomong yang jelas.
2: Begini Kang, sampean nyuruh Eman nanam sengon di ladang sampean yang sebelah utara itu Kang.
0: Apa?
2: Aku lihat tadi Eman nanam bibit sengon di ladang sampean.
0: Wong budek, kurang ajar. Seenak perutnya nanam di ladang orang. Memang tanah nenek moyangnya apa? Kurang ajar. Ayo Sin, temani aku ke sana.
1: Pak Ne, besok saja, ini kan hujan. Hujan terus begini mau nekat ke ladang.
0: Gak bisa, harus sekarang. Ayo Sin.
1: Pak Ne, ini hujan deres. Besok saja toh. Pak, dikasih tahu kok.

0: Sebaiknya balik rumah saja kan. Ini hujannya semakin deras kan. Dingin lagi kan.
1: Balik-balik, enak saja kamu. Sana kalau kamu mau balik, dasar penakut.
0: Lihat kan, air di lereng itu deras sekali kan. Ini bahaya kan. Ayo pulang kan, ayo.
1: Pulang sana, dikira takut apa?
2: Kan, Kang Bandi, tanah pereng bergerak kan.

Pendengar, demikian akhir cerita Kabut Hitam di Lereng Seminggir. Naskah ditulis Puas Setyaningsih. Didukung oleh para pemain Arfon Satyaratsunu sebagai Gunawan, Pak Bandi dimainkan oleh Sumiyadi, Rosma Andari berperan sebagai Bu Bandi, Warsin dimainkan Aris Budi, Sekar Asih sebagai Nastiti, dan Warseno memerankan Kamto. Operator produksi Wulan Ardana. Pengarah acara Ririn Erna. Selamat berpisah, sampai berjumpa kembali di lain kisah. Let's

0: Ya Allah.
1: Kamu ini kenapa sih? Coba-coba ibu lihat.
0: Ibu, gak apa-apa kok. Nisa tadi tidak hati-hati saja, Bu.
1: Kamu ini. Ya sudah, dicuci dulu tanganmu. Terus kasih plester sana.
0: Iya, Bu. Oh ya, Bu, plesternya di mana ya?
2: Coba lihat di laci sana, di meja telepon itu.
0: Sudah, Bu. Makasih ya. Sini, Bu. Biar Nisa lanjutkan lagi.
1: Sudah. Biar nanti dilanjutkan sama Bi ini aja. Tuh, jari kamu. Untung gak besar lukanya. Dah, kamu kesana aja. Nunggu jadinya saja.
0: Ah, Ibu. Ini kan hanya tergores saja. Kecil kok lukanya. Besok juga sudah sembuh.
1: Kamu ini, biar kecil kalau nanti infeksi bagaimana? Terus jadi kena tetanus.
0: Ih, jangan, Ibu gak mau. Ih, Ibu lebay amat sih. Iya, makasih ya, Bu ya. Ibu tersayang.
1: Sudah. Jangan peluk-peluk gini, gerah nih ah. Lagian kamu bantu ibu di dapur tapi pikirannya kemana-mana.
0: Maksud ibu?
1: Kamu ngelamunin apa sih tadi? Hati-hati loh, anak gadis jangan banyak ngelamun.
0: Ah, enggak kok bu, siapa juga yang ngelamun? Tuh, pisaunya saja yang terlalu tajam. Bisa angkat telepon dulu ya bu?
1: Iya.

0: Nisa di mana ya, Bu? Apakah dia sudah makan?
1: Palingan dia di kamar ya. Tadi katanya sih masih kenyang. Biasalah ya, anak gadis kan gak mau makan malam-malam.
0: Diet begitu. Ada-ada saja anak gadis ayah itu. Ya, asal jangan sakit saja dia, Bu.
1: Ya itulah ya. Ibu kok masih belum terima ya, ya? Dan kesal sekali.
0: Masalah apa, Bu?
1: Ayah ini gimana sih? Kok bisa lupa? Itu yang malam kemarin kita ke rumahnya Pak Arga itu. Sebel Ibu ya.
0: Ya, mau bagaimana lagi? Kita kan hanya menurut kemauan Nisa saja, Bu. Tapi kalau dari pihak sana menolak, mau bagaimana lagi, Bu?
1: Sok kecakepan ya, ya. Padahal apa sih kelebihan dia? Biasa-biasa aja tuh. Jauh kalau dibandingkan putri kita.
0: Aduh, sudahlah, Bu.
1: Sudah. Selalu begitu.
0: Jangan emosi begitu. Nanti darah tinggimu naik lagi loh. Yuk, kita istirahat saja, Bu.
1: Kesel ayah ini. Kok bisa ya ayah ini sabar kayak gini terus? Ibu ini kesal ya, kesal. Merasa direndahkan. Belum lagi kalau itu ibu-ibu di komplek ini sampai tahu. Mau tahu di mana ya? Mau tahu di mana muka ibu ini?
0: Ya, di depan lah, Bu. Ada-ada saja ibu ini.
1: Ya. Ibu masih ngomong kok ditinggal kayak gini sih. Ya.

0: Anissa, Anissa, ibu masuk ya. Eh Nisa, kamu ini kenapa nak? Nisa?
1: Iya bu. Nisa gak apa-apa kok bu. Hanya Nisa kasihan saja dengar kabar Mas Parit.
0: Eh, kamu nangis gitu gak ada manfaatnya. Sudah, biar saja itu. Itu kan karma namanya. Dia itu menolak kamu.
1: Kok ibu ngomongnya begitu? Tidak baik bu. Bagaimanapun dia juga tetangga kita.
0: Iya iya iya ibu tahu. Tapi itu akibat dia mengecewakan kamu dan mempermalukan ayah dan ibumu ini. Sudahlah jangan ditangisi. Makin besar kepala dia nanti.
1: Ya Allah, hilangkanlah amarah di hati ibuku. Maafkan ibu ya Allah. Hapuskanlah rasa sakit di hatinya. Hamba sadar, memang ada rasa sakit saat itu. Tapi kenapa hamba tidak bisa membuang namanya di hati ini? Kenapa ya Allah? Apalagi dia sedang tertimpa musibah. Ya Allah.

0: Wah, kalau masalah itu saya tidak bisa memutuskan, Pak. Ya, nanti saya sampaikan jawaban saya. Iya, Pak, saya paham. Ya, saya maafkan. Ya, tidak mengapa. Kita kan bertetangga, Pak. Waalaikumsalam.
1: Telepon dari mana ya? Serius begitu?
0: Dari Pak Arga, Bu. Ayah yang nelpon. Tanya kondisi Farid bagaimana.
1: Ayah ini bagaimana sih? Sudah dipermalukan, masih saja. Itu karma ya, karma. Karma dia ke kita.
0: Kamu ini gak baik ngomong begitu, Bu. Dia itu tetangga kita, saudara kita juga.
1: Enggak, pokoknya ibu gak mau. Ibu masih sakit hati.
0: Lah, Bu, bentar dulu. Mau kemana, Ibu?
1: Ayah nih.
0: Duduk dulu lah.
1: Apalagi sih ya?
0: Ini ayah mau bicara.
1: Ih, kesel ibu.
0: Bu, coba ibu hilangkan dulu amarah ibu.
1: Ah, emang bisa?
0: Iya, tidak baik lo memendam-dendam. Dosa, Bu. Justru dengan kita memaafkan mereka, hati kita akan lebih lapang nanti.
1: Iya, beda ya, beda. Ibu kan beda dengan ayah. Ayah sabar, ayah baik. Hah, biar aja kalau gitu.
0: Ibu, jadi ingat waktu kita bulan madu dulu ya.
1: Oh, ya nih, kesel itu diingat-ingat ya, lagi.
0: Begitu aja.

0: Menurut kamu bagaimana, Nak?
1: Kalau Anissa menyerahkan sepenuhnya kepada ayah, nah, bagaimana baiknya ya?
0: Tapi, Nak, apa kamu benar-benar mencintai dia? Ingat, Nak, berumah tangga itu bukan hanya 1 atau 2 tahun saja. Apa kamu sanggup?
1: Kalau memang dia adalah jodoh yang dikirimkan Allah untuk Anissa, insya Allah ya, Anissa sanggup.
2: Nisa, jangan. Ibu tidak setuju ya. Bagaimana masa depan kamu, Nak? Bagaimana? Ibu gak bisa bayangkan.
0: Bu.
2: Apalagi ya?
0: Coba kamu duduk dulu. Nih, minum dulu dan istighfarlah, Bu.
2: Ayah ini ya.
0: Datang-datang langsung marah.
2: Lagian ayah ini bagaimana sih? Kan ibu sudah bilang langsung ditolak. Ngapain juga mesti tanya-tanya iya, Anissa
0: sabar,
2: lagi? Nisa itu anak kita ya, anak kita.
0: Iya, ayah paham.
1: Maaf ayah, ibu. Biar Nisa ke kamar dulu. Nisa mau zuhur.
2: Pokoknya ya, denger nih ya, ibu tidak setuju. Ibu tuh pingin Anissa punya masa depan yang bahagia ya. Punya suami yang mencintai dia dan normal ya, bukan kayak dia.
0: Iya bu, ayah paham dengan keinginan ibu.
2: Ayah ini gimana sih?
0: Ayah juga demikian bu. Ayah juga sangat sayang sama Nisa. Dia anak kita satu-satunya bu.
2: Iya kalau sudah begitu.
0: Iya bu, tapi sebagai orang tua ayah tidak mau egois, Bu.
2: Maksud ayah gimana? Ibu egois gitu, iya?
0: Ya Allah, Bu. Istighfar, Bu. Sabar.
2: Oh, sabar bagaimana lagi sih, ya?
0: Ayah nggak ngomong gitu kok, Bu. Istri ayah yang paling baik. Cuma untuk masa depan anak kita, kita tidak bisa memutuskan sepihak, Bu. Anissa harus memutuskan mana yang terbaik untuk dirinya. Dia kan sudah dewasa,
2: tapi
0: Bu.
2: Tapi ya, ibu ini masih sakit hati. Kenapa dengan kondisi yang sekarang baru dia mau melamar Anissa?
0: Iya,
2: kemarin kemana? Dia itu menolak Anissa. Terus kemana calonnya itu ya? Kemana? Kenapa dia tidak nikah sama calonnya itu? Malah milih Anissa.
0: Iya, Bu, sudah. Kita serahkan semuanya sama Anissa saja.
2: Pokoknya ibu nggak mau.
0: Ya, kita hanya mengarahkan. Masa depannya biar dia yang memilih. Ibu percaya sama ayah kan?

0: Alhamdulillah. Nisa, kamu sudah sah jadi milikku. Bidadari surgaku. Terima kasih ya. Kamu mau menerima aku yang kurang sempurna ini dan mau memaafkan kesalahanku yang lalu. Aku memang bodoh, Nisa. Tidak melihat jelas ada ternyata mutiara indah yang ada di dekatku. Aku janji, Nisa, akan menyayangimu selama hidupku, Nisa.
1: Sudahlah, Mas. Lupakan yang telah berlalu. Allah sudah mengirimkan Mas sebagai imamku. Insya Allah, rumah tangga ini akan berjalan bahagia ya, Mas.
0: Amin.
1: Oh ya, Mas, akad sudah selesai. Nih, masih mau lanjut resepsi kan?
0: Iya dong, sayang. Tapi kamu cantik sekali. Nisa, hatimu ini mulia sekali, sayang. Sangat beruntung Mas ini bisa memiliki kamu. Tapi apa kamu tidak malu dengan kondisi Mas yang begini, istriku? Tapi coba dong kamu berkaca. Wajahmu merah begitu.
1: Kenapa harus malu, Mas? Nisa malah bangga bisa menikah dengan orang yang

0: tidak melihat berlian indah di dekatku. Hamba janji ya Allah akan menjaga dengan segenap jiwa hamba. Amin.
1: Anissa, Farid, ayo cepat turun.
2: Siapa itu?
1: Tamu sudah mulai berdatangan ini, ayo.
3: Iya Bu, iya.
2: Itu Ibu ya. Iya Bu, sebentar Bu ya.

Sore hari tiba. Setelah melewati hari yang panjang, waktunya santai. Anda lihat teman-teman lagi menikmati island life. Merekam temaram jingga matahari terbenam, menikmati hidangan spesial di restoran yang lagi naik daun. Semakin Anda telusuri postingan demi postingan yang terlihat menyenangkan ini, kegelisahan Anda pun bertambah. Emosi ini sulit dijelaskan. Namun rasanya seperti campuran antara rasa dikucilkan, benci diri, dan iri hati. Perasaan aneh yang semakin umum di kalangan pengguna media sosial. Fenomena psikologi ini adalah FOMO, Fear of Missing Out. FOMO adalah kecemasan terus-menerus ketika tahu orang lain sedang mengalami hal yang menyenangkan dan kita tidak ada di situ atau tidak terlibat di dalamnya. Demi menghilangkan perasaan gak nyaman ini, dia bisa meninggalkan apa yang sedang ia lakukan dan menghabiskan waktu lebih lama di medsos demi mendapatkan perasaan bergabung. FOMO membuat kita fokus pada apa yang terjadi di luar sana daripada sepenuhnya hadir dalam pengalaman di depan mata. Menurut The School of Life, kita bisa lihat fenomena ini dari dua cara pandang, romantik dan klasik. Bagi ia yang romantik, merasa ketinggalan sangatlah menyakitkan. Ia percaya di luar sana ada suatu tempat di mana orang-orang berkelas dan menawan menjalani hidup. Orang romantik akan merasa sangat bahagia ketika ia menjadi bagian dari itu. Bekerja di sebuah perusahaan terpandang, berlibur ke tempat eksotis non-eksklusif, berada di lingkaran orang-orang terpilih. Kalau tidak, rasanya mau mati. Ia menganggap mereka yang bekerja di kota kecil atau menikmati waktu liburan dengan cara sederhana itu sangat membosankan. Maka itu, orang romantik cenderung menghindari mereka yang tidak terlihat glamor atau yang ia nilai kurang berambisi. Maka itu, orang romantik lebih rentan FOMO. Sementara orang klasik tidak melihat kemewahan sebagai indikator sesuatu itu memukau. Baginya, novel terbaik bisa saja bukan di rak bestseller, ditulis seseorang yang tinggal di tempat terpencil dan terlihat biasa saja. Orang klasik sadar betul, kualitas bisa banget hadir dalam hal atau orang yang terlihat biasa. Bahwa kualifikasi akademis tidak selalu berbanding lurus dengan kecerdasan seseorang, bahwa orang terkenal juga bisa membosankan, dan bahwa orang tidak terkenal bisa sangat luar biasa. Ia tahu, di pesta yang paling mewah dengan deretan tamu terpandang pun, ada dari mereka yang merasa bingung, sedih, dan cemas. Oh jangan salah, orang klasik juga bisa FOMO, tapi jenisnya lain. Mereka takut kelewatan kesempatan untuk mengenal orang tua mereka, menghargai kekuatan alam dalam menenangkan hati, mendengar celotehan lucu seorang anak kecil, mengenal diri. They don't want to miss the small pleasures in life. Apa penyebab FOMO? Kemungkinan besar, ini. Ponsel memudahkan kita untuk selalu tahu apa yang terjadi di luar sana. Kita bisa cek cuaca, baca berita, tahu tentang suatu peristiwa dimanapun, kapanpun. It's great. Tapi, tahu begitu banyak hal di luar sana juga bisa melahirkan perasaan takut kelewatan atau ketinggalan pengalaman penting atau menyenangkan. FOMO. FOMO memang bukan hal baru. Dulu, FOMO dipicu halaman koran sehari sekali, atau foto-foto wisata atau pesta di album waktu berkunjung ke rumah teman. Sekarang, medsos memudahkan kita untuk melihat apa yang semua teman atau keluarga kita lakukan sepanjang waktu. Orang yang sering menggunakan medsos paling rentan kena FOMO. Orang yang FOMO cenderung sering memeriksa feed medsos teman dan keluarga agar nggak kelewatan apa yang terjadi dalam hidup mereka. Tapi, seseorang juga bisa jadi FOMO ketika terus-menerus tergoda notifikasi atau umpan medsos orang lain yang menunjukkan orang lain melakukan hal luar biasa sepanjang waktu. Penelitian juga menunjukkan, FOMO rentan terjadi pada mereka yang merasa kesepian, terisolasi, punya pandangan negatif tentang diri sendiri, sehingga rendah diri dan kurang mencintai dan menerima diri. FOMO berdampak negatif pada suasana hati dan tingkat kepuasan hidup. Orang yang FOMO-nya tinggi cenderung lebih depresif, cemas, neurotik, bermasalah dengan tidur dibandingkan mereka yang FOMO-nya rendah. Bagaimana mengatasi FOMO? Anda bisa hindari FOMO dengan pilihan cara berikut. 1. Kurangi waktu main medsos secara signifikan. Coba cuti seminggu penuh dari medsos. Jika merasa jiwa lebih sehat dan mental lebih nyaman dengan kebiasaan baru ini, silakan dilanjut. Semakin tidak terikat Anda dengan medsos atau ponsel, semakin jauh Anda dari FOMO. 2. Ubah titik perhatian Anda. Kurangi fokus pada apa yang tidak ada dalam hidup Anda. Kuatkan fokus pada hal baik yang sudah ada di hidup Anda. Misal, daripada, duh, aku kok gak ada di tempat liburan yang lagi hits itu ya? Kita ubah dengan, aku sekarang di rumah, menikmati angin semilir, suara burung berkicau, aku sehat. Semua makhluk yang kusayangi sehat. I'm grateful. Life is good. Berikutnya, self-compassion. Tumbuhkan welas asih terhadap diri sendiri. Ketika Anda terhubung dengan diri, Anda akan lebih bisa menerima diri. Anda gak akan lagi sibuk membandingkan diri dan kehidupan Anda dengan orang lain. 4.
Interaksi dengan orang lain secara teratur, bukan di medsos. Pertemuan tatap muka secara langsung atau video call menghadirkan interaksi dan hubungan yang lebih kaya, kompleks, dan nyata. Ini mengurangi perasaan kesepian atau terasing. Terakhir, ubah pola pikir FOMO menjadi JOMO, Joy of Missing Out. Menurut Kristen Fuller, JOMO adalah penangkal FOMO yang cerdas karena dengan JOMO kita pada dasarnya hadir dan puas dengan di mana kita berada sekarang dalam hidup. Atau dalam kata lain, mindfulness. Waktu kita terbatas dalam hidup ini. Ketika kita jeli, kita bisa kok cari bahagia dari apa dan siapa yang ada di sekitar kita. So, goodbye FOMO. Hello, JOMO.

0: Cik Tuan dan Puan, tepuk tepung tawar adalah suatu adat di negeri-negeri Melayu, khususnya di Riau, yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak masa raja-raja dahulu hingga saat ini. Upacara tepuk tepung tawar dilakukan di berbagai peristiwa penting dalam masyarakat, misalnya kelahiran, khitanan, perkawinan, pintu rumah, pembukaan lahan baru, menyambut kedatangan tamu kehormatan secara adat, dan lain sebagainya. Misalnya dalam sebuah perkawinan, tepuk tepung tawar adalah simbol pemberian doa dan restu bagi kesejahteraan kedua pengantin, di samping sebagai penolak bala dan gangguan. Orang tua-tua mengatakan yang disebut tepuk tepung tawar menawar segala yang berbisa, menolak segala bencana, mendingin segala bahaya.
1: Sebut dan tepuk tepung tawar ini, orang menengok proses kerjanya, ada yang ditepuk, yang ditepuknya ada sejenis tepung yang dikasih air lalu dicampur dengan air limau, itu ditepukkan, makanya tepuk tepung tawar. Tawar itu adalah bagian dari daun yang ditepukkan tadi atau untuk menawarkan sesuatu, makanya disebutlah dia tepuk tepung tawar. Lalu makna yang tersirat apa? Memberikan doa restu, memberikan doa restu agar jauh dari mara bahaya, jauh dari yang buruk, didekatkan yang baik, supaya berkah berkepanjangan, supaya restu berkesambungan, supaya yang diusahakannya itu berhasil. Seperti orang tua-tua mengatakan dalam ungkapan adat, tepung tawar memberi berkah, supaya jalan yang ditempuh mendapatkan tuah, sepanjang jalan menjulang marwah, dunia akhirat diridai Allah.
0: Dalam adat istiadat Melayu, tepuk tepung tawar artinya untuk menghapuskan atau membuang segala penyakit. Sumber lain menyebutkan, tepuk tepung tawar dilakukan sebagai perlambangan mencurahkan masa kegembiraan dan sebagai rasa syukur atas keberhasilan, hajat, acara atau niat yang akan atau telah dapat dilaksanakan, baik terhadap benda bergerak, yaitu manusia, maupun benda mati, yaitu yang tidak bergerak. Encik Tuan dan Puan, adapun peralatan atau kelengkapan tepuk tepung tawar yang digunakan oleh masyarakat Melayu secara garis besar, di antaranya tiga bagian pokok: ramuan penabur, ramuan rinjisan, dan pedupaan atau perasapan. Tuan dan Puan, berikut ini ramuan penabur, yaitu di atas wadah terletak sepiring beras putih, sepiring beras kuning, sepiring bertih, dan sepiring tepung beras. Beberapa ramuan penabur ini memiliki makna pula, yaitu beras putih memiliki makna kesuburan dan pembasuh diri dari yang kotor. Beras kuning memiliki makna kemuliaan, kesungguhan dan keagungan. Bertih bermakna perkembangan, melambangkan rezeki yang tumbuh dari bumi dan dari langit. Sementara bunga rampai melambangkan wanginya persahabatan, manisnya persaudaraan dan harumnya keakraban. Serta tepung beras berarti kebersihan hati. Jadi, arti keseluruhan dari bahan-bahan tersebut adalah kebahagiaan. Encik Tuan dan Puan, selanjutnya untuk ramuan rinjisan. Sebuah mangkuk putih, kalau dulu tempurung kelapa Puan, berisi air biasa, segenggam beras putih dan sebuah jeruk purut yang telah diiris-iris. Kemudian tempat atau wadah tepung tawar disebut ampar, artinya bumi. Di dalam mangkuk tersebut juga diletakkan sebuah ikatan daun-daunan yang terdiri dari 7 macam daun, yaitu daun kalinjuhang atau jenjuang, yakni tumbuhan berdaun panjang lebar berwarna merah. Ini melambangkan penolak bala dan menjauhkan dari gangguan makhluk halus yang mengganggu masyarakat serta pembangkit semangat juang yang tinggi. Tangkai pohon atau setawar. Ini merupakan tumbuh-tumbuhan berdaun tebal bercabang, melambangkan sebagai penawar atau obat segala sesuatu yang jahat, juga bermakna memulihkan sesuatu penyakit. Daun ganda rusa, tumbuhan berdaun tipis berbentuk lonjong. Daun ini bermakna untuk menahan suatu penyakit yang datang ke suatu daerah. Selain itu juga, sebagai penangkal musuh dari luar dan dalam, penangkal sihir dan serapah, serta penangkal dari segala kejahatan yang dibawa setan lalu. Kemudian daun ribu-ribu, tumbuhan melata berdaun kecil bercanggah. Fungsinya sebagai pengikat di antara daun-daun tersebut, maknanya untuk mengikat segala penyakit yang datang dan penguat kesatuan dan semangat kebersamaan. Kemudian daun senduduk, maknanya segala penyakit yang datang didudukkan atau ditaklukkan dan dilumpuhkan. Daun sedingit bermakna memberikan kesejukan, ketenangan dan kesehatan. Kemudian pohon sembau dengan akarnya yang liat dan sukar dicabut, mengingatkan kita pada kekuatan dan keteguhan. Maka ketujuh macam tumbuhan tersebut melambangkan suatu seruan atau doa tanpa suara untuk kesempurnaan orang yang ditepuk tepung tawari. Kemudian ketujuh daun tersebut diikat dengan akar atau benang jadi satu berkas kecil sebagai ringkisan.
2: Mendoakan tepuk tepung tawar itu adalah peristiwa doa sosial pada kelompok masyarakat adat itu kepada orang yang ditepuk tepung tawari agar niatnya ter

0: selanjutnya Encik Tuan dan Puan, adapun arti dari bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Mangkuk putih berisikan air putih bermakna kejernihan. Kadang ada juga menggunakan air mawar yang terbuat dari aneka dedaunan yang beraroma wangi seperti pandan, serai wangi, jeruk purut yang direbus dan airnya dijadikan air pecung. Kemudian beras atau bedak beras dibuat dari tepung beras yang diadun bersama larutan wewangian alami tumbuhan yang mempunyai makna sebagai pendingin, peneduh kalbu dan kesuburan. Limau purut diiris tipis bermakna pemberi kekuatan dan kesabaran sekaligus membersihkan makna keseluruhannya sebagai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian ketiga bahan ini diaduk menjadi satu wadah dan direnjis dengan menggunakan gabungan alat penepuk terdiri dari dedaunan tersebut. Selanjutnya, perdupaan dengan kemenyan atau setanggi yang dibakar. Ini diartikan dengan pemujaan atau doa kepada Yang Maha Kuasa supaya permintaan tersebut dikabulkan. Namun perdupaan ini sangat jarang dilakukan pada upacara tepuk tepung tawar yang ada saat sekarang ini. Encik Tuan dan Puan, berikut ini adalah urutan penepuk tepung tawar, iaitu dimulai dari ibu bapaknya dan kemudian diteruskan oleh ahli keluarga yang tertua dan terdekat sampai jumlah yang telah ditentukan. Mulai dari yang menepung tawari kaum laki-laki, kemudian baru giliran kaum perempuan. Setelah selesai melakukan tepung tawar, kepada beliau diberikan bunga telur berkat.
1: Begitu dia lahir, nanti ada acara akikah namanya. Akikah tadi dimasukkan acara tepung tawar. Kemudian dia, kalau yang laki-laki, sunat rasul. Sebelum sunat rasul, juga dilaksanakan acara tepung tawar. Kemudian dia memasuki alam rumah tangga, dia menikah. Ketika dia turun dari rumah ayahnya, menuju ke rumah pengantin perempuan, dia ditepuk tepung tawari dulu. Lalu nanti sampai ke rumah pengantin perempuan, setelah akad nikah, kembali dia ditepuk tepung tawari. Demikian juga yang pengantin perempuan. Lalu nanti setelah dia menikah, dia hamil 7 bulan, menuju bulan namanya, dia kembali ditepuk tepung tawari. Seseorang mau naik haji, nah sebelum dia berangkat, ditepuk tepung tawari. Nah, begitu juga orang yang ingin merantau menuntut ilmu. Sebelum dia berangkat pergi menuntut ilmu, dia ditepuk tepung tawari. Nah, kemudian dia pulang nanti, dia disambut lagi dengan tepuk tepung tawari.

Encik Tuan dan Puan, selanjutnya cara melakukan tepuk tepung tawar. Orang yang menepuk tepung tawari mula-mula mengambil sejumput beras putih, beras kuning, berteh dan bunga rampai. Lalu menaburkannya ke atas hariban atau keliling badan orang yang ditepuk tepung tawari. Kadang-kadang disertai ucapan selamat, murah rezeki, sehat dan lain sebagainya. Kemudian diambilnya beras ikatan daun kalin juhang dan daun lainnya. Dicecahkan ke mangkuk putih berisi air dan beras putih serta irisan limau purut, lalu direnjes-renjeskannya di atas kedua belah telapak tangan orang yang ditepung tawari. Kemudian barulah diambil sedikit tepung beras dan dioleskan ke telapak tangan yang ditepung tawari. Dalam upacara ini, penepung tawar terlebih dulu merenjeskan atau memercikkan air seikat daun-daun tadi kepada orang yang ditepung tawari. Selanjutnya, mereka menaburkan beras kunyit. Encik Tuan dan Puan, jadi makna dari upacara tepuk tepung tawar bagi masyarakat Melayu adalah memohon keselamatan dan kebahagiaan kepada Yang Maha Kuasa, baik di dunia maupun di akhirat.

0: Tunjuk Ajar Melayu Menjadi Pemimpin. Apabila amanah sudah dipangku, carilah orang tempat berguru. Carilah majelis menimba ilmu. Cari yang tua tempat mengadu. Cari yang muda untuk membantu. Carilah sahabat sama sejudu. Carilah tiang tempat bertumpu. Carilah dinding sandaran bahu. Supaya bercakap lidah tak keluh. Supaya berunding muka tak kuyu. Supaya berjalan tulang tak ngilu. Supaya di majelis tak dapat malu. Memberi jangan menjilat siku. Meminta jangan ampuh mengampu. Berkuasa jangan mengaruh bilu. Supaya tercapai niat dituju.
1: Mengelitkan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi

0: lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Mulai Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
2: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
1: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

petunjuk ajar Melayu menjadi pemimpin. Apabila amanah sudah disandang, hilangkan sifat ragu dan bimbang. Amanah diingat, petuah dikenang. Bila tegak, jauhkan pandang. Bila duduk, luruskan pinggang. Bila bersandar, carilah tiang. Bila kusut, bawa bertenang. Bila sempit, bawa berlapang. Mana yang lupa, dikenang-kenang. Mana yang ragu, tanyakan ke orang. Mana yang patut, ditimbang-timbang. Mana yang elok, segera dipegang. Mana yang buruk, cepat dibuang. Supaya kuntum menjadi kembang. Supaya ranting menjadi cabang. Supaya telur tak jadi tembelang. Supaya batang tak digerek kumbang. Supaya amanah tidak terbuang.

Terima kasih saudara pendengar di mana saja Anda berada. Selamat malam dan para pendengar setia. Tak terasa waktu saat ini telah menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Saat yang tepat untuk sejenak kita melepaskan penat setelah menjalani aktivitas sepanjang hari ya. Menemani suasana malam Anda pendengar, kini kami hadirkan program Irama Keroncong dengan alunan musik yang lembut, syahdu dan penuh kenangan ya. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami menikmati setiap petikan senar dan lantunan lagu keroncong yang akan menemani malam Anda dengan suasana yang hangat dan menenangkan ya. Semoga alunan musik malam ini dapat menjadi teman istirahat sekaligus membawa Anda pada kenangan-kenangan indah. Selamat menikmati irama keroncong hanya di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

Saya punya cerita. Di tahun 90-an ada seorang laki-laki bernama Michael Kork. Masuk usia 40, ia kesulitan tidur. 8 minggu melek, kondisi mental dan fisiknya menurun. Jalan kaki saja sulit. 6 bulan tidak tidur, Michael lunglai tak berdaya di kasur dengan kondisi mental seperti lansia di tahap terakhir demensia. Umur 42 tahun, Michael meninggal dunia. Ia mengalami gangguan tidur bernama fatal familial insomnia. Gangguan tidur ini memang langka, namun kasus ini menunjukkan kurang tidur bisa membunuh manusia. Dalam buku Why We Sleep, Profesor Matthew Walker merangkum 17.000 lebih laporan ilmiah yang membuktikan tidur 7-8 jam sehari secara rutin adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga kesehatan fisik dan mental Anda. Karena memperkuat daya ingat dan sistem kekebalan tubuh, menurunkan risiko diabetes, kanker dan stroke, menyehatkan sistem reproduksi dan membuat kita lebih langsing. Selain itu, Anda jauh dari depresi karena emosi lebih stabil. Dengan tidur sehat, Anda menjaga kesehatan otak Anda. Jadi lebih mudah menyerap dan menyimpan informasi baru dan menurunkan risiko demensia. Penelitian Profesor Walker menunjukkan, siswa yang tidur siang mampu mengingat apa yang mereka pelajari 20% lebih tinggi daripada yang tidak tidur siang. Tidur 7-8 jam sehari setiap hari juga menguatkan sistem kekebalan tubuh, membantu Anda menghindari pilek, flu, dan infeksi. Tubuh Anda punya sel pembunuh alami. Sel ini sangat mahir mengidentifikasi dan membunuh elemen berbahaya dalam tubuh, seperti tumor misalnya. Nah, ketika kita tidur hanya 4 jam dalam satu hari saja, jumlah sel yang sangat berguna ini turun 70%. Tidak! Tahukah Anda, kurang tidur menyebabkan gangguan jantung dan pembuluh darah. Jika Anda tidur kurang dari 6 jam per hari setiap hari, risiko Anda kena serangan jantung naik 2 kali lipat dan stroke 4,5 kali lipat dibandingkan orang yang tidur 7 hingga 8 jam sehari. Emang benar kurang tidur bisa bikin mudah gemuk dan kena diabetes tipe 2? Ya. Karena kadar hormon yang membuat kita lapar, hormon ghrelin, naik. Tubuh juga jadi sulit mengatur kadar gula dalam darah. Kesehatan reproduksi juga terganggu ketika kita kurang tidur. Universitas Chicago meneliti sekelompok laki-laki usia 25 tahun yang super fit, yang hanya tidur selama 5 jam setiap hari selama seminggu. Tingkat hormon testosteron mereka jadi rendah, jumlah sperma tidak hanya turun 29%, tetapi juga banyak di antaranya mengalami kelainan. Sementara penelitian selama 40 tahun terhadap 100.000 perempuan menunjukkan, mereka yang punya jam kerja tidak teratur dan kurang tidur, siklus menstruasinya cenderung abnormal. Mereka mengalami gangguan kesuburan yang menyebabkan sulit hamil. Selain dampak fisik, tidur juga punya dampak pada mental Anda. Orang yang cukup tidur secara rutin terbukti lebih bahagia, jauh dari rasa gelisah dan depresi. Penelitian menunjukkan ada kaitan antara kurang tidur dengan pikiran-pikiran bunuh diri dan sikap agresif yang berujung pada kekerasan. Apa sih penyebab kualitas tidur terganggu? Cahaya biru LED pada layar ponsel, tablet, komputer Anda. Lampu ini seperti cahaya siang hari yang memberi signal pada tubuh kita bahwa hari masih siang, sehingga tubuh kita sulit mengeluarkan melatonin, hormon alami yang membantu kita tidur. Kafein dan alkohol. Kafein pada kopi, teh, atau coklat hitam memberi efek bangun. Alkohol membuat kita tidak bisa tidur REM, Rapid Eye Movement, jenis tidur yang memulihkan tubuh kita. Makanya sehari sesudah minum alkohol, biasanya capek dan gak fokus kan? Jadi apa yang perlu Anda lakukan kalau sulit tidur? Minum obat tidur? Menurut Walker, obat tidur bukan solusi, karena tidak menghasilkan tidur alami yang punya efek memulihkan pada tubuh kita. Obat tidur seperti diazepam, Ambien, dan temazepam hanya punya efek bius pada tubuh. Obat tidur hanya membuat Anda merasa lelah di hari berikutnya. Tidak hanya melemahkan kewaspadaan dan motorik kita saja, obat tidur juga menurunkan kemampuan otak kita menyerap informasi hingga 50%. Penelitian Dr. Daniel Kripke dari Universitas California San Diego selama 2,5 tahun menemukan mengkonsumsi obat tidur bisa berujung kanker atau bahkan kematian. Minum temazepam secara rutin menaikkan resiko kanker 60%, sementara Ambien 30%. Jadi bagaimana cara efektif untuk tidur sehat? Anda bisa ikuti kiat dari Profesor Walker berikut ini. Disiplin dengan waktu tidur dan durasi tidur. Jam tidur yang alami adalah antara jam 8 hingga jam 10 malam. Tidurlah dan bangunlah di jam yang sama setiap hari, termasuk waktu hari libur.
olahraga, tapi jangan terlalu malam. Selama 30 menit, minimal 3 jam sebelum waktu tidur. Hindari kafein, alkohol, dan nikotin. Nikotin membuat Anda tidur tidak nyenyak karena biasanya Anda terbangun tengah malam karena tubuh Anda menginginkan nikotin. Hindari makan dalam porsi besar tepat sebelum tidur. Gangguan pencernaan bisa ganggu tidur. Berjemur di bawah matahari 30 menit setiap hari. Waktu siang penting untuk mengatur pola tidur. Hindari tidur siang setelah jam 3 sore. Relaksasi sebelum tidur. Hindari masih bekerja hingga malam hari, hingga tidak cukup waktu untuk santai jelang tidur. Lakukan aktivitas menenangkan, seperti membaca, dengar musik, atau mungkin berdiam diri. Kamar tidur bebas gadget dan gelap. Pastikan kamar bebas suara, suhunya sejuk, kasurnya bersih dan nyaman. Dan bagi penderita insomnia, hindari terus melihat jam. Untuk mulai mengantuk, suhu inti tubuh kita atau core temperature perlu turun 1 derajat Celsius. Nah, untuk menurunkan suhu inti tubuh kita, Anda bisa mandi air hangat atau sekedar merendam tangan dan kaki dengan air hangat sebelum tidur. Jangan terbaring di tempat tidur dalam keadaan bangun. Jika Anda masih bangun setelah 20 menit dan mulai merasa cemas, lakukan aktivitas menenangkan sampai Anda mengantuk, seperti baca buku atau menulis buku harian. Selamat mencoba, selamat tidur, dan mimpi indah.

Seperti biasanya saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sombong. Ada seorang filsuf yang menaiki sebuah perahu kecil ke suatu tempat. Karena merasa bosan dalam perahu, kemudian dia pun mencari pelaut untuk berdiskusi. Filsuf menanyakan kepada pelaut tersebut, "Apakah Anda mengerti filosofi?" "Tidak mengerti," jawab si pelaut. "Wah, sayang sekali. Anda telah kehilangan setengah dari seluruh kehidupan Anda." Kemudian si filsuf tersebut bertanya lagi, "Apakah Anda mengerti matematika?" "Tidak mengerti juga," jawab si pelaut. Nah, si filsuf itu menggelengkan kepalanya seraya berkata, "Sayang sekali bahwa Anda tidak mengerti akan matematika. Berarti Anda telah kehilangan lagi setengah dari kehidupan Anda." Kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba ada ombak besar membuat perahu tersebut terombang-ambing. Ada beberapa tempat yang telah kemasukan air. Anda bisa bayangkan itu. Maka perahu tersebut sedikit demi sedikit mulai tenggelam. Nah, si filsuf tersebut ketakutan. Dia ketakutan sekali. Dan seketika itu si pelaut pun bertanya kepada si filsuf, "Tuan, apakah Anda bisa berenang?" Si filsuf dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak bisa. Cepat tolonglah saya." Dan apa yang terjadi? Si pelaut pun mentertawakannya dan berkata, "Haha, berenang Anda tidak bisa. Apa arti dari kehidupan Anda? Berarti Anda akan kehilangan seluruh kehidupan Anda." Nah, pendengar, kita baru saja mendengarkan kisah atau cerita tadi. Intinya apa? Semua orang sebenarnya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Bangga atas prestasi itu wajar, tetapi jangan sampai membuat diri sendiri menjadi sombong maupun angkuh akan prestasi tersebut. Maka baiklah, kita harus mengingat. Ingat selalu ada yang lebih pintar dari kita, dan kita juga masih perlu belajar dari kelebihan orang lain. Selamat malam.

Ada seorang gadis buta yang membenci dirinya sendiri karena kebutaannya itu. Tidak hanya terhadap dirinya sendiri, tetapi dia juga membenci semua orang kecuali kekasihnya. Ya, kekasihnya selalu ada di sampingnya untuk menemani dan menghiburnya. Dia berjanji akan menikahi kekasihnya hanya jika dia bisa melihat dunia nanti. Suatu hari, ada seseorang yang mendonorkan sepasang mata kepadanya. Hingga setelah melalui operasi, akhirnya gadis itu bisa melihat kembali. Dia mampu melihat semua hal, termasuk melihat kekasihnya. Sekarang kamu bisa melihat dunia. Apakah kamu mau menikah denganku? Tanya kekasihnya itu. Tapi gadis itu terkejut dan terguncang ketika melihat bahwa kekasihnya ternyata buta. Dan dia menolak untuk menikah dengannya. Menghadapi kenyataan itu, kekasihnya itu pergi dengan air mata mengalir dan kemudian menulis sepucuk surat singkat kepada gadis itu. Sayangku, tolong jaga

Selamat pendengar, usai sudah kami menemani Anda untuk malam hari ini, Rabu 16 September 2026. Kami akan kembali menemani Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, Programa 1.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1 mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Kamis tanggal 17 September tahun 2026. Pendengar dari kawasan jalan antara nomor 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari segala apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.
1: Pro 1, kanal inspirasi.
2: Dari

0: Baik pendengar, kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk menyimak Mutiara Pagi langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Caranya supaya kamu bisa mengerti. Ayat ini mengisahkan tentang bagaimana kejadian besar di zaman itu berupa bisa hidupnya orang yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka meminta kepada Nabi Musa alaihissalam supaya bisa menemukan siapa pelaku pembunuhan.

umat yang didakwahi oleh Nabi Musa iaitu Bani Israel tidak juga mau tunduk kepada dakwah beliau. Maka lanjutan ayatnya adalah seperti judul utama kita pada pagi hari ini, Tsumma qasat qulubukum, kemudian hatimu menjadi keras, min ba'di dzalika, setelah peristiwa yang luar biasa dahsyat tersebut. Fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah, bahkan hatimu itu kerasnya seperti batu atau lebih keras daripada batu. Ini pelajaran tentang peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di

seperti kabut asap yang juga belum menampakkan tanda-tanda akan berkurang. Demikian pula dengan terjadinya erupsi Gunung Anak Krakatau ataupun peristiwa-peristiwa lainnya, ini seharusnya dijadikan pelajaran bagi kita semua, baik bagi orang yang Allah berikan amanah dalam mengurus urusan-urusan besar di negeri kita ini, atau bagi kita sebagai masyarakat pada umumnya, bahwasanya apa yang Allah perlihatkan tersebut hendaknya bisa membuka mata hati kita. Supaya apa?

lanjutan ayat ini sungguh sangat menarik. Ketika di zaman itu kaum Bani Israel tidak mengambil pelajaran dari apa yang baru saja terjadi di hadapan mereka, hidupnya orang yang telah mati, kemudian menyampaikan, ketika ditanya siapa yang membunuhnya, kemudian dia menyampaikan orang yang membunuhnya adalah si Fulan. Hati mereka kemudian juga tidak tergugah dengan peristiwa besar tersebut, maka kemudian hati mereka menjadi keras.

akan bisa digambarkan dia bisa keras seperti kerasnya batu atau bahkan lebih keras daripada itu. Ini sebuah permisalan betapa batu yang keras, kemudian hati

bisa pula lunak dan bahkan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma, bahkan di antara bebatuan tersebut ada yang terbelah kemudian memunculkan sumber mata air.

kiranya pernah mungkin bermain di daerah-daerah yang tinggi seperti perbukitan ataupun gunung, kadang-kadang ada saja batu itu yang meluncur tiba-tiba tanpa ada kita ketahui sebab sebelumnya. Ayat ini menegaskan wa inna minha lama yahbitu min khasyiatillah. Batu yang meluncur itu adalah karena dia takut, min khasyiatillah, karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Batu yang kita ketahui sebagai benda mati, rupanya dia juga mempunyai rasa takut kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara hati manusia taking, tak maunya mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa kehidupan yang mereka jalani sehari-hari, itu bisa membatu, bisa mengeras seperti kerasnya batu, bahkan lebih keras. Betapa ini pelajaran ataupun ayat yang membawa kesadaran seharusnya kepada kita semua, supaya membuka hati terhadap peristiwa-peristiwa besar yang terjadi atau apapun itu. Bahwasanya dengan terbukanya hati, maka disitulah kemudian hidayah tersebut akan muncul. Dengan membuka kesadaran, disitulah kemudian terbukanya kesempatan-kesempatan untuk memperbaiki diri. Sebab dari hati yang tidak membatu, atau dari hati yang berusaha tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan melahirkan perilaku-perilaku yang menyelamatkan, berupa

kebijakan-kebijakan secara personal yang akan menyelamatkan diri kita sendiri. Sebab dari komando hati itulah kemudian akan melahirkan perkataan-perkataan yang menyejukkan, kemudian akan melahirkan senyuman yang tulus, akan melahirkan kehidupan yang harmonis di antara kita sesama umat manusia. Betapa komando hati ini akan sangat berperan penting dalam kita menjalani keseharian. Tetapi demikian pula sebaliknya, apabila hati itu keras, bahkan seperti

episode di mana tempat beliau istirahat dan menyender di sebuah batu, akhirnya batu tersebut menjadi lunak. Ini sebuah perbandingan lain di mana umat yang menolak dakwah beliau tersebut hatinya sudah membatu, tak lagi mau menerima petunjuk, sementara yang datang kepada mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, manusia mulia. Tetapi pada sisi lain Allah memperlihatkan batu tempat beliau menyender tersebut itu menjadi lunak. Ini sebuah kejadian yang kemudian dijadikan sebagai tempat yang bersejarah. Kalau biasanya jamaah umroh itu akan diajak berziarah, berkunjung ke kota Taif dan singgah di masjid di mana peristiwa Nabi menyender di batu tersebut dijadikan sebagai tempat kunjungan mereka. Ini sebuah peristiwa lain di mana batu saja yang tak kita ketahui keadaannya, tetapi bisa menjadi lunak ketika dakwah

akan lebih memudahkan kita dalam melakukan segala sesuatu, dan segala sesuatu yang dilakukan tersebut akan melahirkan hal-hal yang bermanfaat bagi banyak orang. Orang yang hatinya lunak dan lembut tersebut akan

kebijakan ataupun tingkah laku dan perbuatan yang pada akhirnya juga akan merugikan dirinya dan merugikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Baik itu kerugian di dunia ataupun kerugian yang nantinya jauh lebih dahsyat di kehidupan akhirat. Maka para pendengar radio RRI dimanapun siaran ini bisa Anda tangkap, supaya kita kembali untuk melihat ke dalam, bercermin kepada diri, kemudian mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, baik itu kejadian-kejadian sederhana ataupun kejadian-kejadian besar yang menjadi pemberitaan di banyak media. Sungguhnya hal itu merupakan bagian dari pelajaran, dan sekiranya pelajaran itu kita jadikan sebagai cermin, maka cermin kita itu akan menjadi jernih sekira hati kita ini terbuka. Tetapi sebaliknya, cermin itu

0: menjaga supaya hati kita tidak sampai menjadi keras. Demikian Pak Pranoto, mungkin ada dialog atau pertanyaan, silakan.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Baik, itu tadi pemaparan singkat pendengar dari narasumber kita di pagi hari ini, Ustaz Roni Chandra, yang membahas tentang mewaspadai kerasnya hati. Dan kami membuka ruang bagi Anda pendengar yang ingin bertanya terkait dengan tema kita di pagi hari ini, tentang mewaspadai kerasnya hati. Kami undang Anda untuk berinteraksi di line telepon 0761245 atau melalui WhatsApp di 0811767391. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brad.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
3: Ibu? Bunda Isal Pasir Pengarayan.
2: Bunda Isal Pasir Pengarayan, silakan, apa yang ingin ditanyakan
3: ini
2: Bunda Isal?
3: Ini tentang keras hati ya?
2: Iya, betul sekali.
3: Baru-baru menetar nih.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Ya, waalaikumsalam, Bunda Isa.
0: Ya, yang ingin saya tanyakan gini, Pak. Bagaimana saudara kita ini, dia tidak berbaikan sudah lama. Jadi kita nasihati, Pak. Tak baik seperti itu, kalau kita tidak baik, berarti kita memutuskan tali silaturahim, kan gitu, Pak. Ya. Jadi kita nasihati, kita sama-sama peladah sesama kita lah. Nggak juga mereka mau, bertahun-tahun, Pak, seperti itu. Apakah mereka ini keras hati namanya, Pak? Tidak mau berbaikan kita, sudah kita nasihat. Itu aja pertanyaan saya, Pak.
2: Baik.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Bunda Isal di Pasir Pangarayan, Ustadz. Mungkin bisa langsung dijawab, Ustadz. Ada saudara, namun tidak teguran, tidak ada yang saling minta maaf. Atau satu penelpon lagi saja, gimana Ustadz? Satu pertanyaan lagi?
3: Boleh, silakan.
2: Boleh ya. Pak, baik, satu pertanyaan kembali bagi Anda yang ingin bertanya. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Broto.
2: Ya, alhamdulillah sehat.
4: Pak Ustaz, sehat Ustaz. Minal aidin wal faizin, Pak Ustaz, mudah-mudahan sehat, panjang umur, berkah rezeki, sekeluarga sampai ke anak cucu.
2: Amin.
4: Ya, Pak, amin. Saya keras hati, Ustaz. Pak, kata ibu tadi tak tegur selama-selamanya walaupun tetangga semacam. Kemudian yang saya tanya, Mak cakap kita menegur Ustaz, Mak cakap Ustaz ya. Mak cakap perempuan-perempuan yang tetangga di lingkungan kita, Mak cakap bajunya seksi, celana cempit-cempit, ya, kemudian jarang-jarang. Itu macam mana Ustaz? Kedah kita mau tangga, amal aku, engkau keluarga engkau urus, keluarga aku ngurus. Itu macam mana Ustaz? Kedah kita lapor RT kalau macam.
2: Baik.
4: Itu di memang di masyarakat Ustaz. Macam mana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Suhaimi yang baru saja Ustaz ya, dari Bengkalis Ustaz.
5: Oh iya.
2: Baik, mungkin bisa ditanggapi langsung yang pertanyaan dari Bunda Isal tadi tentang saudara yang tidak bertegur sapa Ustaz.
5: Ya, ini memang sesuatu yang sering juga kita temukan. Apa yang disampaikan Bunda Isal tadi, adanya kerenggangan dalam muamalah, dalam pergaulan kita sehari-hari, baik itu dalam kita keluarga besar ataupun bertetangga. Ini adalah bagian dari cerminan kerasnya hati yang kita bahas pada pagi hari ini. Betapa hubungan yang seharusnya itu dibina dengan baik, betapa muamalah yang seharusnya itu

0: setelah diusahakan tidak juga ada semacam respon balik daripada yang bersangkutan. Ini kalaulah bukan bahagian daripada hati yang keras dan tak mau menerima petunjuk, apalagi sebab bersumber dari hati yang terbuka itulah adanya sebuah kesadaran bahwa mungkin ada gesekan, ada sesuatu yang membuatnya tak nyaman, ada sesuatu yang mungkin dia pernah dirugikan ataupun tersinggung. Tetapi sampai kapan perasaan tersebut dipendam? Sampai kapan perasaan tersebut akan tetap dijadikan sebagai hal yang diingat dari hari ke hari, sehingga hal yang jauh lebih besar daripada itu untuk kita berbaikan, islah di antara sesama manusia, kita abaikan. Ini merupakan pelajaran sebenarnya bagi kita semua, siapapun itu yang juga mengalami hal yang sama, baik itu kita yang sudah berusaha untuk mengambil inisiatif melakukan perbaikan, atau mereka yang mungkin menaruh sifat yang tak baik tersebut sehingga mengingatnya dari waktu ke waktu, dan dari ingatan itu melahirkan semacam sikap berupa tak mau mendekat dan senantiasa menjaga jarak dari orang yang mungkin pernah merugikan mereka. Tetapi sampai kapan sikap tersebut akan dipertahankan? Bukankah memberi maaf jauh lebih baik? Bukankah membuka pintu pergaulan itu jauh lebih bermanfaat? Maksudnya membuka hati untuk kemudian melupakan atau memberikan maaf yang kami sebutkan itu jauh lebih baik daripada kita memendam perasaan ataupun memendam dendam. Sebab ini kalau diteruskan tak akan ada ujungnya. Maka usaha yang kita lakukan untuk melakukan perbaikan itu adalah bagian dari ikhtiar kita untuk mengetuk hati nuraninya. Tetapi sekiranya belum bersambut gayung yang istilahnya itu, belum gayung bersambut dari apa yang kita lakukan itu, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya hati saudara kita tersebut Allah bukakan baginya pintu hidayah. Ya. Kemudian yang kedua dari Pak Suhaimi. Iya. Ya. Ini juga hal yang sangat kita temukan dalam keseharian, tentang belum maunya tunduk seseorang kepada syariat ataupun perintah Allah dalam menutup aurat. Yang beliau sebutkan tadi ada pakaian-pakaian yang membuat tak nyaman kita melihatnya ataupun terbuka auratnya. Kadang-kadang kan ada pula orang yang mempunyai pemahaman, maksudnya mungkin benar tapi pemahamannya salah. Dia tak ingin munafik begitu. Dia tak ingin munafik, artinya dia ingin tampil apa adanya dulu sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Betul. Padahal Allah memerintahkan baik laki-laki ataupun perempuan itu untuk menutup aurat merupakan sebuah kewajiban. Dan tidaklah pula pantas ketika kita mungkin mendapat teguran dari orang supaya memperbaiki pakaian karena aurat yang terbuka itu, akhirnya keluar kalimat, bagimu amalmu dan bagiku amalku, silakan beramal masing-masing. Bukankah yang disampaikan Pak Suami tadi itu adalah sebagai bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar, melakukan kebaikan, menasihati dalam kebaikan, dan juga mengingatkan daripada kemungkaran, yaitu kemungkaran dalam berpakaian, karena ada kewajiban bagi kita untuk menutup aurat. Tetapi kan orang yang tadi mungkin masih hatinya itu keras, sehingga dia tidak menganggap perintah untuk menutup aurat tersebut hal yang harus segera dilakukannya. Mungkin sudah dia berpandangan lain. Pandangannya apa? Yang penting hatinya baik dulu. Urusan pakaian itu urusan lain. Yang penting hatinya baik. Walaupun aurat terbuka, gak masalah. Yang penting hatinya baik. Nah, sebenarnya tanda hati yang baik itu adalah adanya ketundukan kepada perintah Allah. Ketundukan kepada perintah Allah itu apa? Tutup auratmu, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, jadi jangan di bolak-balik tentang masalah hati tadi, kemudian dia menjadi berlawanan dengan apa yang tampak daripada lahiriah kita. Yang penting hatinya baik walaupun auratnya terbuka. Ini kan sesuatu yang bertolak belakang. Bagaimana mungkin hati seorang tersebut dianggap baik, dia telah mendapatkan petunjuk, sementara dia auratnya terbuka, tak mau mengikuti perintah Allah. Tanda orang yang mau mengikuti perintah Allah tersebut hatinya baik adalah itu akan kelihatan bahagianya itu daripada dia menutup auratnya. Ini sesuatu yang sesungguhnya kita bersyukur sekiranya ada orang yang mengingatkan kita dalam hal kebaikan yang lainnya, atau seperti contoh yang disampaikan Pak Suhaimi tadi.
1: Baik.
0: Tetapi mungkin juga karena hati tadi yang keras, belum lagi dibersihkan debu-debu, kotoran-kotoran yang ada pada hati itu, ketika ada orang yang mengingatkan, yang muncul adalah sifat tersinggung, sensitif, sehingga akhirnya keluar

0: berbuat baik. Sementara kebaikan itu adalah untuk diri kita. Kalau tak ada prinsip saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran itu, maka bagaimana mungkin akan terjadi perbaikan? Kalau tidak ada saling mengingatkan antar sesama anggota masyarakat sampai kepada tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi di kehidupan kita berbangsa dan bernegara, bagaimana mungkin roda kehidupan ini akan berjalan dengan baik? Maka disinilah pentingnya untuk melakukan perbaikan-perbaikan, baik untuk memperbaiki diri sendiri ataupun memperbaiki lingkungan kita.
1: Baik.
0: Dan kebaikan itu akan bisa diterima sekiranya hati kita sudah terbuka. Hati yang keras itu sebetulnya yang menyebabkan sulitnya hidayah masuk atau tertutupnya pintu hati. Nah, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pendengar RRI sekalian, supaya Allah menjadikan hati kita adalah hati yang terbuka terhadap kebenaran, hati yang senantiasa mau diajak tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang ini kalimat yang sering kita dengar, sangat klise kalimat ini, tetapi sesungguhnya ketika kita internalisasikan ayat yang tadi kita bacakan ke dalam diri kita, sungguh luar biasa maknanya.
1: Baik.
0: Betapa komando, pusat komando yang ada dalam tubuh kita dari hati ini, itulah kemudian yang akan menjadikan kita berbeda dari orang yang hanya pandai dalam retorika atau hanya pandai dalam bermulut manis, dengan mereka yang sesuai antara ucapan dengan perbuatannya.
1: Baik, Ustaz.
0: Kesesuaian itulah yang seharusnya menjadi keseharian kita.
1: Baik.
0: Dan ketidaksesuaian itu yang harusnya kemudian kita kikis.
1: Iya,
0: siap. Apa yang dikikis itulah hati yang tadi benar seperti kerasnya batu.
1: Baik,
0: semoga bermanfaat dan membawa hikmah bagi kita semua.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustaz untuk tausiah dan juga pencerahannya di pagi hari ini. Semoga senantiasa kita dijauhkan dari sifat keras hati serta diberikan hati yang senantiasa lembut dan tidak kembali mengeras lagi ya di tengah ujian kehidupan modern saat ini.
0: Betul,
1: ya Ustaz ya. Baik, ya, terima kasih Ustaz untuk waktunya dan mudah-mudahan sehat selalu ya Ustaz, sampai bertemu di lain waktu. Baik, pendengar, tidak terasa kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi sampai di penghujung. Semoga apa yang disampaikan Ustaz tadi bermanfaat untuk kita semuanya dan sampai bertemu dalam program Mutiara Pagi selanjutnya. Saya Pranoto dan juga narasumber kita pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Selamat pagi pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.

0: biasanya?
1: Kita akan buatkan memperbesar yutun yang ada di sisi depan rumah sakit Hermina dan sebelum masjid Raudatul Jannah di jalan Tuan Putan Pusai. Pelebaran di sekitar yutun ini satu sisinya menjadi 4.
2: Dan saat ini melalui badan kerjasama antar parlemen, karena AI ini merupakan isu global dan sudah dibahas di forum-forum global di IPU misalnya, AI dan sangat erat hubungannya juga dengan penyiaran, dengan media, dengan jurnalistik, maka kami merekomendasikan

berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau melakukan pelebaran Jalan Tuanku Tambusai atau Jalan Nangka di kawasan persimpangan Mall SKA dan Living Wood Pekanbaru serta Jalan Soekarno-Hatta. Pelebaran dilakukan sebagai bagian dari upaya mengurangi kemacetan dengan penutupan persimpangan dan memperbesar U-turn di depan Rumah Sakit Hermina serta sebelum Masjid Raudatul Jannah. Sebanyak 30 peserta bintang radio tingkat Satker RRI Pekanbaru telah memberikan penampilan terbaik dan kini menanti pengumuman 10 besar finalis. Warta Riau Pagi juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Podo FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya, edisi Kamis 17 September 2026 bersama saya, Pranoto.

0: Kita awali kabar pagi hari ini, pendengar. Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau melakukan pelebaran jalan Tuanku Tambusai atau Jalan Nangka di kawasan persimpangan Mall SKA dan Living World, Pekanbaru, serta Jalan Soekarno-Hatta. Pelebaran dilakukan sebagai bagian dari upaya mengurangi kemacetan dengan penutupan persimpangan dan memperbesar U-turn di depan Rumah Sakit Hermina serta sebelum Masjid Rodatul Jannah. Selengkapnya, Femi Astiofani melaporkan.
1: Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau saat ini melaksanakan pelebaran dan penambahan jalur di ruas Jalan Tuanku Tambusai atau Jalan Nangka, tepatnya di kawasan persimpangan SKA dan Living World Pekanbaru, serta pelebaran juga dilakukan di Jalan Soekarno-Hatta. PLT Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau Zulfahmi mengatakan persimpangan tersebut nantinya akan ditutup dan sebagai pengganti pergerakan kendaraan yang selama ini berbelok di persimpangan, pihaknya akan memperbesar U-turn yang berada di sisi Jalan Tuanku Tambusai, tepatnya di depan Rumah Sakit Hermina dan sebelum Masjid Rodatul Jannah. Zulfahmi menjelaskan pelebaran di sekitar U-turn akan dibuat menjadi 4 lajur dengan lebar sekitar 14 meter pada masing-masing sisi. Dengan demikian, kedua sisi jalan memiliki total 8 lajur atau lebar sekitar 28 meter.
2: Kita akan buatkan memperbesar U-turn yang ada di sisi depan Rumah Sakit Hermina dan sebelum Masjid Rodatul Jannah di Jalan Tuanku Tambusai. Pelebaran di sekitar U-turn ini, satu sisinya menjadi 14 meter atau ada 4 lajur. Artinya kalau dua sisi menjadi 28 meter, 8 lajur. Ini sesuai dengan perhitungan kajian kemarin yang sudah dibuat. Insya Allah akan mampu menampung kendaraan yang berputar balik, baik itu yang dari sisi yang datang kendaraan dari arah terminal AKAP maupun yang datang dari Sudirman. Nah, begitu juga kendaraan yang datang dari arah Arengka Pasar Bagi maupun yang datang dari Jalan Riau atau Jalan Durian bisa berputar balik sesuai dengan arah yang diinginkan.
1: Sementara salah seorang warga Pekanbaru, Nila, menyambut baik pelebaran jalan Tuanku Tambusai dan Soekarno-Hatta tersebut. Menurutnya, pelebaran jalan dan pengaturan kembali arus kendaraan di kawasan itu diharapkan mampu memperlancar lalu lintas, terutama di lokasi yang selama ini kerap mengalami kemacetan.
3: Sebagai warga Pekanbaru, merasa terbantu, ya, merasa senang, karena kan di situ sering terjadi kemacetan. Jadi mungkin dengan pelebaran ini juga bisa mengurangi kemacetan. Jadi bisa teratasi lah kemacetan-kemacetan di titik yang selalu terjadi kemacetan.
1: Dengan penataan tersebut, pemerintah Provinsi Riau mengharapkan kelancaran arus lalu lintas di kawasan Jalan Tuanku Tambusai, khususnya persimpangan SKA dan Living World dan Soekarno-Hatta dapat semakin membaik. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: Sebanyak 30 peserta Bintang Radio tingkat Satker RRI Pekanbaru telah memberikan penampilan terbaik dan kini menanti pengumuman 10 besar finalis. Berikut disampaikan Haryo Gunawan selengkapnya.
4: Sebanyak 30 peserta Bintang Radio tingkat Satuan Kerja RRI Pekanbaru telah menuntaskan seluruh penampilan dan kini menanti pengumuman 10 besar finalis. Rabu 16 September 2026, Ketua Panitia Bintang Radio tingkat Satker Pekanbaru, Tamara Pratiwi, mengatakan pelaksanaan hari ketiga putaran kedua berjalan lancar dan sesuai dengan target panitia. Seluruh rangkaian kegiatan juga berlangsung kondusif, baik dari sisi peserta maupun musik pengiring.
5: Untuk votingnya sendiri pada hari ini dan diumumkan besok tanggal 17 September 2026 dan diambil juga 5 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Insya Allah akan tampil pada tanggal 22 September mengikuti Grand Final dan mereka juga akan menyanyikan lagu daerah serta lagu pop.
4: Salah seorang peserta, Vicky Reynaldo, mengatakan dirinya tidak melakukan banyak persiapan khusus sebelum tampil. Ia mengikuti kompetisi tersebut untuk melatih keberanian sekaligus mengurangi rasa takut saat berada di atas panggung.
6: Ya, jadi persiapan saya sebelum tampil kali ini sebenarnya saya nggak terlalu banyak latihan. Fokus saya di sini adalah saya ikut kompetisi pertama kali untuk ngalahin rasa takut saya. Ya, puji Tuhan sejauh ini saya udah berkurang dengan panggungnya. Ya, kalau misalnya nanti keputusan juri meloloskan saya pasti akan berusaha lebih baik lagi untuk tampil lebih baik lagi.
4: Peserta lainnya, Ribi Saragi, mengaku lega setelah menyelesaikan penampilan pada putaran kedua. Ia mengatakan persiapan dilakukan dengan berlatih di rumah dan mendapat dukungan dari sang ibu.
7: Persiapan latihan mungkin seperti kayak latihan di rumah, dibantu dibantuin sama mama. Harapan saya pasti ingin lolos ke babak selanjutnya ya, karena saya punya harapan besar di Bintang Radio ini.
4: Peserta yang terpilih menjadi juara pada babak grand final selanjutnya akan mewakili Pekanbaru ke tingkat Korwil 15. Setelah tahap Korwil, peserta yang lolos akan melanjutkan perjuangan ke tingkat nasional yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.

0: Anda masih mendengarkan Warta Riau Pagi. Pendengar, kita ke kabar selanjutnya di mana bahas tuntas etika jurnalisme hingga ancaman keamanan data di era AI, Bakti Komdigi dan anggota DPR RI Dapil Riau 2 undang publik dalam diskusi nasional merajut Nusantara. Alwis Suryatmaja melaporkan selengkapnya.
1: Anggota DPR RI Komisi 1, Syahrul Aidi Ma'azat mendorong adanya regulasi khusus terkait pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI khususnya dalam dunia jurnalistik di Indonesia. Syahrul menyampaikan bahwa AI saat ini telah menjadi perhatian global dan telah dibahas dalam berbagai forum internasional termasuk juga melalui Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI.
2: Dan saat ini melalui Badan Kerjasama Antar Parlemen, karena AI ini merupakan isu global dan sudah dibahas di forum-forum global, di IPU misalnya, AI dan sangat erat hubungannya juga dengan penyiaran, dengan media, dengan jurnalistik, maka kami merekomendasikan agar undang-undang AI ini dibahas, dibuatkan RUU-nya di DPR RI.
1: Woro Indah Widyastuti selaku pakar dan profesional senior di bidang teknologi informasi, komunikasi, dan penyiaran menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh dan memproduksi informasi. Ia mengatakan kemudahan akses teknologi membuat setiap individu kini dapat berperan sebagai pembuat sekaligus penyebar informasi melalui fenomena citizen journalism.
3: Artificial juga adanya artificial journalism dan live reporting memunculkan otomatisasi konten dan algoritma rekomendasi berita. Kalau dulu berita butuh satu hari untuk mencetaknya, maka sekarang ini dalam satu menit bisa langsung viral atau beredar. Namun demikian, tidak berarti bahwa yang duluan upload adalah belum tentu yang paling benar. Di sini ada tantangan yang kita hadapi, yaitu kecepatan vs akurasi, sehingga verifikasi menjadi sesuatu yang paling krusial. Ini merupakan pekerjaan rumah kita semua dan jadi tanggung jawab bersama kita.
1: Kedepannya, Syahrul Aidi berharap regulasi AI dapat segera dibahas sehingga pemanfaatan teknologi berjalan dengan baik, aman dan bertanggung jawab. Ia juga mendorong adanya para jurnalistik untuk meningkatkan pengetahuan tentang AI sehingga mampu menghadapi perkembangan teknologi kedepannya. Demikian, Alu Surat Maja melaporkan.
0: Dengar demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau melakukan pelebaran jalan Tuan Kuta Musai atau Jalan Nangka di kawasan persimpangan Mall SKA dan Livingwood, Pekanbaru, serta Jalan Soekarno-Hatta. Pelebaran dilakukan sebagai bagian dari upaya mengurai kemacetan dengan penutupan persimpangan dan memperbesar utun di depan Rumah Sakit Hermina serta sebelum Masjid Raudatul Jannah. Sebanyak 30 peserta bintang radio tingkat Satker RRI Pekanbaru telah memberikan penampilan terbaik dan kini menanti pengumuman 10 besar finalis. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali pendengar, di mana saja Anda berada, dan mengawali pagi hari ini ya, kita ingatkan kembali untuk Anda tetap memperhatikan ya kondisi udara di kota di sekitar Anda ya, dalam beberapa hari terakhir, karena kualitas udara ini masih berada pada kategori tidak sehat akibat asap karhutla, dan juga pemerintah masih menerapkan bagi anak-anak sekolah pembelajaran jarak jauh bagi siswa SMA dan juga SMK sederajat di Pekanbaru, terutama hingga nanti Jumat 18 September, sambil melihat perkembangan kualitas udara ya. Untuk itu, bagi Anda pendengar yang mungkin pagi hari ini beraktivitas, terutama anak-anak, kemudian lansia, dan juga bagi Anda yang sensitif terhadap kualitas udara, jangan lupa untuk menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas di luar ruangan bila udara kembali pekat, dan gunakan masker yang sesuai ketika harus keluar rumah. Namun jangan sampai kondisi ini mengurangi semangat kita. Mari mulai hari ini dengan pikiran yang positif, tubuh yang sehat, dan juga hati yang tenang. Apapun aktivitas Anda hari ini, bekerja, belajar, berdagang, ataupun mengurus keluarga, atau menjalankan tugas lainnya, lakukan dengan penuh semangat ya. Tetap waspada, tetap jaga kesehatan, dan tetap berhati-hati untuk Anda yang saat ini mungkin sedang berada di jalanan, dan harus tetap pantau lalu lintas ya, bagaimana situasi lalu lintas yang ada. Dan sesaat lagi kita juga akan mendengarkan laporan lalu lintas pantauan dari RTMC Ditlantas Polda Riau. Untuk itu, tetap bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebatang dulu
2: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan. Gak enak, Jen, pahit.
2: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
3: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
4: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
5: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
4: Ambisensus? Apa tuh?
5: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: hands up for your colors.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan selanjutnya pendengar, kita akan simak laporan lalu lintas pantauan dari RTMC Ditlantas Polda Riau.

0: Saatnya Anda mengikuti laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau.
1: Baik pendengar, untuk mengetahui kondisi lalu lintas pagi hari ini kita akan simak laporan lalu lintas pantauan dari RTMC Ditlantas Polda Riau yang akan disampaikan oleh Bribtu Yuni. Selamat pagi Bribtu Yuni.
2: Selamat pagi Mas.
1: Baik, silakan untuk laporannya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta. Salam keselamatan berlalu lintas. Saat ini dengan saya Bribtu Yuni bersama Ibda Hendrawadi melaporkan situasi Kamsel Tipcar Lantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC Ditlantas Polda Riau. Hari ini Kamis tanggal 17 September 2026. Warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keselamatan dalam perjalanan. Serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC Ditlantas Polda Riau, hasil pantauan kamera CCTV Ditlantas Polda Riau yang ada di jalan protokol dapat kami laporkan. Saat ini, secara umum, cuaca pada pagi ini terlihat berkabut dikarenakan adanya asap. Dengan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru saat ini terlihat kering dan kondusif, sehingga sangat layak untuk dipergunakan beraktivitas lalu lintas di pagi ini. Kami sarankan Anda untuk berhati-hati dengan mengurangi kecepatan atau laju kendaraan Anda, serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitar Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada pagi ini, situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai meningkat. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru saat ini terlihat cukup ramai, di antaranya yang pertama

0: kita pantau situasi arus lalu lintas yang ada di simpang flyover SKALW atau Jalan Soekarno-Hatta Tambusai. Volume kendaraan terlihat mulai meningkat dari empat arah, dari selatan ke utara di sebelah kiri flyover, terlihat antrian di lajur kanan dan tengah didominasi dengan kendaraan roda 4. Sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah Jalan Tambusai saat ini terlihat lancar. Dan sebaliknya dari selatan ke utara, tepat di depan Mall SKA terpantau antrian kendaraan cukup ramai, baik di lajur kanan yang akan berbelok ke kanan ke Jalan Tambusai, maupun di lajur tengah yang akan lurus ke arah simpang Jalan Durian. Namun di lajur kiri yang akan ke arah barat ke Tugu Songket cukup lancar. Masih di simpang SKA dari timur ke barat atau Jalan Tambusai ke arah Tugu Songket, saat ini terlihat antrian kendaraan cukup padat, demikian juga dari arah sebaliknya. Kendaraan roda 4 dan roda 2 terlihat ramai baik yang datang dari arah Tugu Songket masuk ke Jalan Tambusai maupun yang berbelok ke kanan ke arah selatan. Namun masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri sehingga tidak terjadi penyumbatan. Kami ingatkan bahwa di sekitar simpang flyover SKALW terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas berkendara dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Untuk itu, pastikan Anda tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Selanjutnya, kita pantau situasi arus lalu lintas yang ada di simpang Jalan Durian Soekarno-Hatta. Saat ini, kendaraan di traffic light simpang Jalan Durian dari utara ke selatan atau Jalan Riau ke arah SKA saat ini tidak terlalu padat. Arus lalu lintas juga terpantau cukup lancar. Di lajur kiri masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri ke arah Jalan Durian. Sebaliknya dari selatan ke utara terlihat di lajur kanan dan tengah volume kendaraan mulai meningkat. Sementara di lajur kiri yang akan langsung berbelok ke kiri ke arah Jalan Dharma Bakti ataupun arah Cigunggung saat ini masih tetap lancar. Selanjutnya, arus lalu lintas dari timur ke barat atau dari Jalan Durian ke arah Jalan Dharma Bakti dan sebaliknya juga tidak terlalu padat dan masih lancar. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik. Kami himbau kepada para pengguna jalan untuk tetap mematuhi marka dan tertib dari traffic light untuk menghindari terjadinya kemacetan. Lanjut kita pantau kamera CCTV yang ada di Jalan Riau. Saat ini terpantau dari arah barat ke arah timur ataupun dari arah Jalan Riau Ujung menuju Taman Kota saat ini terlihat rangkaian kendaraan yang cukup padat. Dan sebaliknya dari arah Taman Kota ke arah Riau Ujung saat ini juga terlihat ramai namun tetap lancar. Selanjutnya kita beralih ke sekitar simpang Sudirman Tambusai atau flyover Jalan Nangka. Pada pagi ini terpantau arus lalu lintas di sekitar flyover Sudirman Tambusai atau pos Gurindam 2 dari arah barat terlihat cukup kondusif. Dari arah traffic light Jalan Tambusai menuju Sudirman yang akan mengarah ke selatan terdapat antrian yang cukup ramai. Sementara dari arah selatan ke utara terjadi sedikit antrian di lajur kanan, tepatnya di U-turn depan Jasara Harja yang akan berbalik arah atau berputar menuju Jalan Patimura ataupun arah Tugu Kerit. Sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah Jalan Tambusai mengalami sedikit perlambatan. Serta sebaliknya dari arah Tugu Gapin atau utara ke selatan, antrian di lajur kanan dan tengah yang akan berbelok ke arah Jalan Tambusai cukup ramai, namun yang akan lurus ke arah selatan masih terlihat lancar. Kendaraan yang akan langsung ke kiri baik dari arah selatan menuju Jalan Tambusai maupun dari Tambusai ke arah utara masuk ke Jalan Sudirman juga terlihat lancar, tidak ada sumbatan. Petugas kami dari Ditlantas Polda Riau dan dari Satlantas Polresta Pekanbaru saat ini sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan rutin pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya kita beralih ke pusat kota. Saat ini terpantau dari layar monitor RPM Ditlantas Polda Riau situasi arus lalu lintas di sekitar Bundaran Tugu Gapin dari arah Jalan Gajah Mada di lajur tengah dan lajur kanan saat ini terpantau ramai lancar. Sementara di lajur kiri adanya sedikit perlambatan dikarenakan adanya antrian. Dan dari arah depan traffic light kantor gubernur, terlihat volume antrian kendaraan juga mulai meningkat, didominasi dengan kendaraan roda 4 di bagian depan dan roda 2 di antaranya. Sementara di lajur kiri yang akan lurus ke arah utara tetap lancar. Masih di sekitar Tugu Gasing, tepatnya di depan Vaksin Center lama, antrian cukup ramai namun arus lalu lintas masih kondusif. Arus lalu lintas dari utara ke selatan yang akan berbelok ke arah Jalan Gajah Mada juga saat ini terpantau lancar. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik. Petugas kami dari Ditlantas Polda Riau dan dari Satlantas Polresta Pekanbaru terlihat sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan rutin pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum, dapat kami laporkan situasi konsultasi Satlantas di Kota Pekanbaru. Alhamdulillah saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikian laporan info lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau melalui siaran langsung RRI Pekanbaru bersama saya Pritu Yuni dan pengarah lapangan Ida Indrawadi. Bersama-sama, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi Ditlantas Polda Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembali ke rekan di studio dari Pekanbaru.
1: Terima kasih Brigtu Yuni melaporkan langsung dari pantauan dari RTMC Ditlantas Polda Riau. Demikian pendengar laporan lalu lintas pantauan dari RTMC Ditlantas Polda Riau hari ini.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa.
2: Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak.

Presiden Prabowo Subianto mendukung pengembangan moda transportasi publik LRT. Sementara meningkatnya kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi juga peran orang tua saat ini. Kita ke berita luar negeri, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026, saya Risti Rustarto.